jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ada Banjar dan Sanak Perompat. Iya, dan Sanak masih di Serambi Banua pagi hari ini dengan informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan, juga lagu-lagu Banjar kali ini dan Sanak hingga pukul 9 nanti ya dan Sanak. Ya dan Sanak Perompat masih dengan informasi-informasi menarik nih seputaran Kalimantan Selatan di pagi hari ini. Ya, aktivitas di Stasiun Riset Bekantan Pulau Curia Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan yang ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan nih dan sana. Penutupan yang ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berpotensi mempengaruhi kondisi kawasan konservasi dan Bekantan yang berada di dalamnya nih. Founder Sahabat Bekantan Indonesia juga Amalia Rizki memandangkan keputusan yang itu diambil dasar menjaga kondisi kawasan tetap kondusif sekaligus memastikan nih Bekantan tetap aman nih. Sebagai langkah antisipasinya juga nih menjaga kondisivitas kawasan dan Bekantannya juga. Menurutnya penutupan sementara ini juga memberikan kesempatan gasan Bekantan untuk tetap beraktivitas tanpa adanya gangguan dari aktivitas manusia di kawasan yang itu. Langkah yang ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan di tengah meningkatnya ancaman karhutla dan kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Di mana di sana Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak selama ini menjadi salah satu lokasi kegiatan konservasi dan penelitian Bekantan, satwa endemik Kalimantan yang hidup di kawasan hutan dan lahan basah. Selama penutupan berlangsung, aktivitas di kawasan yang itu dibatasi sehingga kondisinya dinilai kembali aman dan juga kondusif nih di sana. Ya, masih dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan di Perempat FM Suara Budaya.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Budaya Banjar dan Sanak Merompat masih di Serambi Banua pagi hari ini ya Sanak. Masih dengan informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami habarkan di ruang dengar Wubuhan Bian Sabrataan. Ya Sanak, sebab utama pengunjung wisata Candi Agung di Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara kawasan ini mulai berkurang. Kabut asap yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini juga mempengaruhi jumlah pengunjung yang datang ke objek wisata Candi Agung di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah nih, Rang Sanak. Dengan adanya kabut asap, jumlah pengunjung objek wisata Candi Agung juga berkurang. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara, Hajah Rahmawati, memadahkan jika ada peringatan hari besar atau hari libur panjang, jumlah pengunjung biasanya ini masih ramai pada saat akhir pekan. Namun nih, Rang Sanak, dengan adanya kabut asap, akhir pekan juga menjadikan pengunjung berkurang juga nih. Karena sebagian besar arah objek wisata Candi Agung di ruangan terbuka nih, Dang Sanak. Hanya museum nih yang berada di ruangan, biasanya banyak pengunjung yang datang dan menghabiskan waktu di luar ruangan. Untuk penjaga dan pengurus Candi Agung juga nih tetap berjaga, dan Bubuan Sini juga terus menyerukan untuk menggunakan masker nih. Di mana Hajah Rahmawati juga memadahkan berkurangnya jumlah pengunjung ini juga karena kesulitan BBM juga nih, juga mempengaruhi nih Rang Sanak, karena sebagian pengunjung juga banyak yang dari luar daerah, bahkan luar provinsi. Banyak dari luar daerah yang datang secara berkelompok menggunakan kendaraan seperti bus, dan ini sudah sangat berkurang juga nih. Dan tentunya nih ada beberapa tips yang dapat mulai liburan Bubuan Pian juga makin mudah diterapkan. Sebelum berangkat liburan nih, kita bisa biasakan akan kita pasti biasanya disibukkan dengan adanya persiapan larang sana perompat, mulai dari barang yang akan dibawa hingga pemilihan baju hingga dokumen penting, dan semuanya mungkin terasa ribet nih dalam sana. Ada beberapa tips juga nih dasar liburan Bubuan Pian yang terbukti dapat memudahkan dan membantu perjalanan menjadi lebih lancar. Yang pertama nih, bawa barang multifungsi

Pembuahan pian ini juga tentunya dengan semua persiapan yang ada nih, bisa menyediakan sepatu dan perlengkapan mandi minimalis juga nih. Setelah itu persiapan sebelum berangkat juga pastinya harus ada ya, sarang perompak. Dan tentunya nih untuk liburan bersama anak-anak, maka tentunya harus juga dipersiapkan dengan bujur-bujur juga nih tentang sana. Dan setiap perjalanan atau liburan pastinya harus dipersiapkan dengan matang juga, dimanapun pian ingin melaksanakan liburan nih tentang sana. Tetap bersama kami dengan sajian lagu-lagu Banjar menarik dan informasi seputar Kalimantan Selatan di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari kiri setara, mungkin bawah.
0: Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

Kami Banua pagi hari ini masih bersama Om Helda Jo, ini Hirang Sanang. Hirang Sanang, beberapa waktu lalu nih pemerintah kota Banjarmasin membangun toilet umum dengan skema CSR PM Banjarmasin dan menghapuskan jamban apung gagasan program sanitasi di kawasan Sungai Baru Banjarmasin Tengah nih. Kada hanya mengandalkan CSR, program sanitasi nah ini juga digeber Pemko Banjarmasin melalui anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat juga nih. Pemko Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mendapatkan jatah alokasi dana alokasi khusus sanitasi senilai 2,3 miliar rupiah nih dan sana. Dan Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Indriandi Wijaya ini menjelaskan anggaran yang itu digunakan gasan pembangunan 200 WC yang tersebar di 4 kelurahan Basirih, Mantuil, Morong Raya, Lawan juga Kuin Utara masing-masing 50 WC diberikan dalam program sanitasi yang itu. Selain itu juga nih dong sanak, program yang ini mencakup penyambungan 50 unit WC ke saluran komunal yang sudah ada dan pembangunan 24 unit WC yang dilengkapi dengan sistem bioseptic tank sehingga secara keseluruhan ya total fasilitas sehat yang dikerjakan pada tahun yang ini mencapai 274 unit nih. Di mana pembangunan yang itu juga ditujukan gasan mengubah jamban yang belum memenuhi standar sanitasi menjadi fasilitas yang lebih layak juga nih. Di mana sistem biofilter juga menjadi bagian penting nih limbah kada langsung dibuang ke lingkungan tetapi terlebih dahulu melalui proses penyaringan. Chandra juga memadahkan seluruh pekerjaan dak sanitasi wayah ini sudah berjalan, pelaksanaannya juga dilakukan secara swakelola bersama kelompok swadaya masyarakat juga nih. Harapannya nih nang sanak tentunya dalam waktu dekat mudah-mudahan sekitar bulan November ini sudah bisa

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Pemuda Banjar, Nang Sanak Prompat, ya Nang Sanak, defisit anggaran atas batalnya perayaan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Ini dialihkan pemerintah Kota Banjarmasin. Gasan program kepentingan publik nang bisa langsung masyarakat rasakan. Dari total anggaran kegiatan nang batal nang itu nilainya ini mencapai lebih dari 500 juta. Sekitar 300 juta rupiah diantaranya nih dialihkan gasan sejumlah program lawan juga kegiatan yang berdampak langsung lawan masyarakat nih. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edi Wibowo, memadahkan anggaran nang 300 juta nang itu nih sebelumnya disiapkan gasan kegiatan perayaan besar termasuk juga mendatangkan artis lawan mengisi sejumlah agenda harjat ke-500 sesuai arahan wali kota dan sejumlah kegiatan yang batal nih terutama nang bersifat perayaan maka anggarannya nih dang sanak dialihkan gasan yang berdampak langsung kepada warga Banjarmasin. Gimana dipadahkan juga nih hal nang itu dilakukan gasan mencegah defisit anggaran menjadi sisa lebih perhitungan anggaran sehingga lebih berpaedah juga nih. Kegiatan seremonial batal dilaksanakan, anggaran diarahkan nih gasan keperluan masyarakat banyak agar manfaatnya lebih terasa juga. Salah satunya melalui pasar dan sembako murah gasan warga. Selain itu juga anggaran juga dimanfaatkan gasan pekerjaan lingkungan, nangkaya pembersihan lawan juga pengadaan drainase serta gotong royong. Pembenahan kawasan juga masuk dalam kegiatan yang menjadi program prioritas wali kota, termasuk juga penataan sungai lawan juga kawasan Taman Kamboja serta rencana pembuatan pos pantau juga nih yang sana. Bersamaan pembatalan sejumlah agenda harga ke-500 juga terjadi pada 6 kegiatan di bawah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Banjarmasin. 6 kegiatan yang itu yakni Korea Musik, Campurah, Banjarmasin International Acra Festival, Festival Jumuhias Tanglong, Banjarmasin Art Week, dan Festival Kuliner Juani. Anggaran 6 kegiatan yang itu juga dikembalikan ke tim anggaran pemerintah.

Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul, tutupi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

jangan kada ingat. Dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Berperompet bersama Ulun Helda, sasirangan asal Hulu Sungai Tengah dibawa ke Jakarta bukan sekedar untuk dipamerkan. Produk kerajinan khas Banuanang ini diposisikan sebagai peluang gagasan memperkenalkan karya perajin Hulu Sungai Tengah kepada pasar yang lebih luas. Sasirangan Hulu Sungai Tengah menjadi salah satu produk daerah yang ditampilkan dalam pameran Kerajinan Usaha 2026 di Jakarta Convention Center pada 26 hingga 30 September 2026. Ikutsertaan nang itu maulah kesempatan gasan produk sasirangan untuk bertamu dengan calon konsumen, pelaku usaha hingga jaringan pemasaran dari berbagai daerah. Ketua Dekra Nasda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nyonya Deni Era Samsul Rizal kepada memadakan pameran berskala nasional menjadi ruang gasan perajin untuk memperluas pengenalan produknya. Menurut Sidin, sasirangan kada cukup hanya dikenal sebagai kain tradisional. Produk nang itu perlu terus dikembangkan agar memiliki daya tarik lonjuan nilai ekonomi nang lebih luas. Harapannya, sasirangan Hulu Sungai Tengah semakin dikenal masyarakat luas maupun dan mampu membuka peluang pasar nang lebih besar gasan UMKM serta para perajin. Menurut Sidin, semakin luas pasar nang dijangkau akan semakin besar pula peluang gasan perajin untuk mengembangkan usahanya. Permintaan pasar juga dapat mendorong peningkatan kualitas produksi dan inovasi produk sasirangan. Kerajinan Usaha 2026 sendiri mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Pameran nang ini diumpati oleh 257 peserta dengan 410 booth nang menampilkan berbagai produk kerajinan dari sejumlah daerah. Demikian kabar perompet pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

perkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, Suara Budaya Banjar. Sarang Perempat, kita jumpa lagi di Pandiran Baisukan bersama Mabar Madin Bahabar untuk edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Langsung saja dong Sarang Perempat, kita serahkan kepada Ari, Padil, dan juga Syahril.

0: Iya, hari ini
1: mencari gudang bata ya.
2: Salah sambit tadi tuh.
0: Salah sambat dong.
2: Iya, harusnya mencari gudang gula. Ya, kalau kan hari Pancasila nih, kesaktian Pancasila.
0: Ya, ya, apa kabar Bu Hanpian berdua?
2: Alhamdulillah.
0: Apakah baik aja?
2: Alhamdulillah, baik benar.
1: Walaupun agak serak-serak basah dulu di ulun lah.
0: Kenapa tadi ya?
1: Kada tahu juga nih, anu pina salisman terus
0: kan itu pengkesaktian pian ya kalau
1: pengkesaktian walaupun salisman kau aja kita bemedihin ya lah.
0: Iya, adang-adang. Kita ini kan membahas hari kesaktian Pancasila berarti lah.
2: Mm-hmm.
0: Nah, apa bedanya? Nah, lu bertakon lah. Apa bedanya hari kelahiran Pancasila lawan hari kesaktian Pancasila?
1: Nah,
2: kak, bedanya lahir lawan sakti lah.
0: Kalau hari kelahiran Pancasila lawan kesaktian Pancasila
2: apa bedanya? Kalau lahir belum tentu sakti. Nah, kalau yang sudah sakti sudah pasti lahir.
1: Nah,
2: tapi lain itu maksudnya lah.
1: Iya. Kalau lahir kan memang pada saat Pancasila sudah dicanangkan oleh misalnya oleh founding father kita kan oleh Soekarno dan kawan-kawan.
2: Iya.
1: Ketika itu sudah dicanangkan bahwa oh kita dasar negara kita adalah Pancasila berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi dan lain sebagainya itu tuh maka itu hari lahirnya.
2: Yeah.
1: Tapi ketika hari kesaktian ini ketika misalnya ideologi negara kita Pancasila itu tuh dicoba untuk diubah, dirongrong dan dikudeta kayak itu ternyata kawajinya masih bertahan nah itu jadi sakti. Jadi kan sebelum ini kan ditetapkannya pada tahun sekitar 65-60 berapa gitu kan
0: 1965
1: sebelumnya itu ada beberapa kelompok-kelompok yang ingin menumbangkan ideologi Pancasila. Ada DITII yang berbasiskan keagamaan, ada ibaratnya Partai Komunis Indonesia yang berdasarkan sosialisme dan lain sebagainya. Dan juga kelompok-kelompok lain ada separatisme dan lain sebagainya mencoba untuk merongrong kekuasaan kemudian hendak menggulingkan pemerintahan, hendak mengganti ideologi negara. Berbagai cara baik itu dengan lembut dan juga kekerasan berbagai cara nih hendak menuruntuhkan Pancasila nih kadur runtuh ternyata tetap berjaya artinya Pancasila nah sudah berganti-ganti orang bermacam-macam kelompok hendak menumbangkan Pancasila tetapinya tetap aja berdiri nah jadi dari sanalah disebut sakti jolah Pancasila nih nah di situ
0: jadi kita hari ini Bang Sahril luar biasa kita mendatangkan narasumber yang
1: dari mana tuh
0: hari ini dari mana
1: aku dari
0: ini harus lucu
1: nah ini kukira dari mana lah kada kita pemenerbang aja ya lah
2: tapi itu sebujur nangjar ada tadi
0: ya, bujur. Dan makanya biasanya disebut dengan apa jurang tulah yang film-filmnya ada apa gerakan
1: 30
0: SPKI ya kalau
1: nah
0: karena itu
1: pada tanggal 30 Septembernya kan ada pemberontakan tuh ada rencana kudeta dengan berbagai versi dan

0: Baik kan anak ada dari siapa bang? Arif dari Jenderal Nasution. Ada Irma yang menjadi salah satu korban lah. Ya. Sambil bapak tuh Arif.
1: Terus. Ya, ada yang kan, menelpon aku tadi jadi harus mana dulu? Terus.
0: Jadi artinya kan sebegitu yang menyeramkan pada saat itu nih lah.
2: Betul. Nang mana apa namanya banyak juga pahlawan-pahlawan kita yang gugur ya kalau di apa namanya tragedi 30.
0: 7 jenderal lah itu. Tujuh
1: jenderal lah, ingat gua kayak itu. Karena aku ada terlalu ingat. Yo kalau masalah jumlah nih. Cuma yang jelas dianugerahi sebagai pahlawan revolusi bergenera anumerta. Dan jenderal-jenderal ini kan kalau secara versi umumnya ini kan jenderal-jenderal ini diculik kemudian ditahan dan dihabisi kemudian dibuang ke lubang buaya seperti itu. Nah dari sana setelah ada kejadian-kejadian seperti itu kan ada yang menyebut bahwa ini upaya kudeta kepada Presiden Soekarno kemudian untuk menyelamatkan negara supaya tetap berdiri dengan kuat, berdiri dengan gagah ya, makanya pengambil alihan sementara oleh Jenderal Soeharto pada saat itu. Kayak itu memang nih unsur-unsur politisnya sangat kuat dan juga banyak versi karena kejadian luar biasa, kejadian yang ganal banar. Jadi memang berbagai versi, berbagai sudut pandang bisa kita ambil di sini nih. Misalnya sudut pandang dari orang-orang dari pemerintahan atau sudut pandang orang-orang yang memang terlibat sebagai saksi ataupun bahkan bisa dibilang orang-orang yang dalam tanda kutip merasa sebagai korban. Karena saking ngerinya pada zaman itu kita sampai kada tahu lagi mana musuh mana kawan gitu. Ada beberapa juga orang-orang yang boleh dibilang sebujurnya nih dianggap kada bersalah tetapi umpat juga jadi korban gitu. Karena memang ya itu tadi kita pada saat itu tuh zamannya zaman yang kada tahu lagi mana kawan mana musuh dan berarti bila ada pergerakan-pergerakan mencurigakan langsung dieksekusi seperti itu.
2: Luar biasa.
1: Berat benar pembahasannya ya,
2: ini. Sejarahnya sejarahnya nang kita tuh artinya kita harus apa namanya mengenang lagi jadi itu supaya nang di hari ini mungkin kita kada lagi nang berjuang secara fisik atau pemberontakan secara fisik nih ya kalau tapi nang kita ini rasakannya ancamannya nang lewat dunia digital, memecah belah bangsa, semuanya ini, yang kalau hoax ya.
0: Ya kalau harusnya nih lah juga dengan adanya yang perjuangan pahlawan kita Bahari untuk merdeka ini nah kayak apa ya kalau ini kan salah satunya kan ini perjuangan juga nih.
1: Perjuangan.
0: Ya kalau. Nah, tapi kayaknya itu kan lebih dihargai oleh orang-orang yang berkorupsi ya kalau.
2: Nah.
0: Ya kalau.
2: Nah itu pulang artinya ngapa namanya? Ya
0: kayak anak berpancasila pun masih korupsi ya kalau artinya kan lepas deh mon korupsi kan lepas daripada Pancasila sudah ya kalau
1: iya bujur dan juga nilai-nilai Pancasila kan salah satu versi nih dari kejadian pada tahun segitu tuh kan bahwa negara-negara besar negara adidaya itu empat bertur campur gitu karena pada saat itu kan dari blok timur Soviet dan kawan-kawan masuk ingin menanamkan ideologi ini ingin melakukan pemberontakan dan sebagainya kemudian ideologi dari barat misalnya Amerika CIA dan lain-lain itu juga masuk kepada kita kan ingin merongrong dan lain sebagainya ingin mendapatkan dukungan dan lain sebagainya pada saat itu kan lagi rame-ramenya di akhir-akhir perang dingin tuh blok barat lawan blok timur lagi berkelahi dan Indonesia karena negara besar jadi dukungannya juga sangat diperebutkan. Nah, keberadaan Pancasila itu sendiri untuk memfilter supaya kita kada terlalu diobok-obok atau diharu-haru antik-antik asing supaya kada terlalu diharu-harunya maka kita menguatkan diri, menguatkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri seperti itu. Jadi mudah-mudahan supaya kita kada terulang lagi kita diharu-haru orang luar di anu nih kada diharu-haru orang luar maka kita secara internal di negara berbangsa kita berbangsa dan bernegara kita kita harus menguatkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tuh mun secara secara kasat mata nih kan ada 5 tuh.
2: Yang
1: pertama adalah ketuhanan. Artinya ya kita serahkan

0: sesuatu atau kekuatan yang lebih besar yang menguasai dunia dan seisinya. Itu yang pertama, kekuatan. Kemudian yang kedua itu adalah kemanusiaan. Artinya
1: manusiakan manusia ya, kalau
0: iya,
2: adil dan beradab.
0: Kemudian yang ketiga adalah persatuan. Bersatu kita harus bersatu, jangan berpecah belah. Kemudian demokrasi,
1: bersatu merangkul semua ya kalau.
0: Wah, kayak terdengar familiar itu.
1: Tapi kan dasar bujur itu.
0: Dasar bujur, bersatu.
2: Apa bahasanya? Bhinneka Tunggal Ika ya.
0: Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat adalah asas-asasnya, kita asaskan perwakilan dan juga bermusyawarah. Kada bahwa kalian tadi kan bersatu sudah nih. Ketika sudah bersatu itu kita kan perlu, kita ada kepentingan. Si A ada kepentingan, si B ada kepentingan, kelompok-kelompok bisa kepentingan-kepentingan. Nah, bagaimana kepentingan-kepentingan itu tuh dimusyawarahkan, dirembukan, jangan sampai jadi huru-hara. Jadi misalnya kayak ini prinsip di nomor 4 nih, misalnya kita ada punya dewan perwakilan-perwakilan, ada perwakilan rakyat kita, mudah-mudahan benar-benar mewakili rakyatnya,
1: jangan masyarakat
0: jangan hanya mewakili kepentingan pribadi atau kelompok yang sangat kecil. Nah, itu tuh kan salah satu asas-asas juga tuh, bahwa kita tuh kenapa jadi kita bisa jadi kita jagar kada demo-demo lagi bila di bawah-bawah ini nakada tapi berisik dan memproses lagi bila orang-orang yang seharusnya protes dan menyampaikan aspirasi itu benar-benar terpercaya atau dipercaya oleh konstituen-konstituennya.
1: Jangan sampai orang-orang yang berisik di bawah ditarik ke dalam lah.
0: Nah, itu. Berisik di bawah, soalnya berisik di bawah ini kan hanya mengatasnamakan pribadi-pribadi aja. Ketika sudah dimasuk ke dalam, inya secara pribadi sudah dapat nih apa yang diinginkannya, ya otomatisnya kada terlalu berisik lagi. Seperti itu. Jadi orang-orang kayak ya kan, makanya kita tuh menganut asas tiga anu kalau bernegara kita nih, tres politika. Ada yang pertama eksekutif, itu orang-orang yang menjalankan roda pemerintahannya. Ada legislatif, itu yang mengawasi. Ada juga yudikatif, itu yang menghukum dan mengulah aturan mainnya dan lain sebagainya, seperti itu, yang mengadili dan lain sebagainya. Nah, bila fungsi-fungsi ini berjalan, bila kita percaya kepada hukumnya, bila kita percaya kepada pemerintahannya, bila kita percaya kepada wakil rakyat kita, bila sudah berjalan itu dan asas Pancasilanya sudah diterapkan sedemikian rupa, maka kita kada huru-hara lagi gitu.
2: Iya, maka terjadilah sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Nah, adil dah beritaan. Nah, itu tadi nilai-nilai Pancasila ya dah.
1: Tapi menurut
0: belum. Yang misi kuliah di lain.
1: Adalah 3 SKS hari ini.
0: 3 SKS hari ini.
1: Tapi ini menurut Tuhan Pian nih lah. Ini kan tadi ada keadilan sosial bagi apa, keadilan
0: sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Tuhan Pian sudah adil lah nih.
0: Ya, kayak apa ya?
1: Karena adil itu kan berbeda-beda nih ya kalau sudut pandangnya ya kalau mungkin adil di
0: berbeda-beda. Tapi karena itu sifatnya keadilan sosial pulang. Jadi keadilan sosial nih istilahnya ya memang jaka ibarat simpelnya, kada sepenuhnya benar sih, tapi simpelnya adalah sama rata, sama rasa.
1: Iya, karena adil itu misalnya nih lah yang 50%, 50%, 50% itu belum tentu adil juga ya.
0: Jadi 150%
1: nah kok. Ya kan kada adil loh. Maksudnya adil dalam artian itu kan adil dalam tergantung kepada
2: takarannya masing-masing.
0: Iya, jujur. Dan itu tadi kita sedang bergelut nih kayak apa takarannya, dan bilanya karena kita asas kita demokrasi oleh rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat ya lah. Ketika memang rakyatnya merasa kada adil ya berarti memang kada adil, gitu tuh. Dan ya itulah,
1: tapi supaya adil nih lah waktu kita terbagi dengan bujur-bujur adil, maka kita lewatkan dulu yang satu ini ya kalau
2: adil di waktu nih ya,
0: adil di waktu. Jadi kita ada istirahat dulu satu menit lah. Silakan
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas Books dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: acara.
1: Oh, bukan acara.
0: Ini segmen kedua sudah.
1: Jadi masih di makan lanjut aku.
2: Jangan nih. Cok bim
0: bim. Lain lagu.
1: Oke, masih di Mabar Madihin Bahabar. Bersama Arif, Fadil dan
2: Syahrul.
0: Syahril dong.
1: Jadi hari ini kita kembali
0: membahas tentang hari kesaktian Pancasila.
1: Yang tepat hari ini ya, kalau
2: tepat hari ini
0: 1 Oktober 2000.
2: 1 Oktober dan alamat kita kan di RRI Pro 4 nih. Okay. Dan RRI Pro 4 nih kan berada di Jalan Ahmad Yani. Mm-hmm. Nah, kan Jenderal Ahmad Yani itu salah satu pahlawan revolusi yang gugur
1: dimasukkan ke dalam lubang bahaya.
2: Iya, itu. Selain itu juga pahlawan-pahlawan yang terkenal setidaknya dari namanya juga Peretendean. Yang siring jadi jalan di Banjarmasin kan ada tuh sering Peretendean.
1: Jalan Suprapto ya kalau.
2: Nah,
1: Teluk Dalam.
2: Teluk Dalam dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kita kan bukan hanya sekedar tahu nama, tapi ada juga semat-semat yang diperjuangkan.
0: Nah, itu banyak menang masih yang belum tahu kayaknya untuk apa nama-nama pahlawan kita ini sejarahnya apa. Gitu. Dan di Banjarmasin sendiri banyak tadi itu sudah dibikin nama jalan nyala untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita.
2: Iya betul.
0: Dan kalau di Kalimantan sendiri nih, Arif Laun Fadil nih, menurut pandangan Bubuhan Pian nih. Untuk penerapan Pancasila di Kalimantan sendiri ini bukan kayak kesehari-hariannya warga.
1: Rasulun kan beberapa dinas terkait kayak Kasbangpo aja ya kalau yang sudah mensosialisasikan juga tentang kekuatan Pancasila, tentang negara-negara berpancasila ya kalau kepada anak-anak biasanya di sekolahan.
0: Nah,
1: ya kalau itu kan sudah ditanamkan juga tuh oleh instansi-instansi terkait gitu.
0: Bujur.
1: Untuk tahulah tentang Pancasila gitu. Nah, ya kan ke sekolahan dulu nih. Karena kan apabila anak-anak sekolah ini sudah paham, ini ketika ketika ini sudah ganal ya Allah, sudah bersosialisasi dengan masyarakat di luarnya, sudah tahu arti Pancasila itu apa ya Allah.
0: Lawan juga masyarakat kita di Kalimantan Selatan ini terkenal dengan kulturnya yang religius. Nah, yang apa toleransinya tinggi. Sudah ditanamkan dari kuitan-kuitan kita waktu masih lagi halus bahkan mulai bahari.
2: Wujud.
0: Nah, artinya juga Kalimantan Selatan kita termasuk kota dan juga daerah yang aman lah.
1: Aman. Dan makanya kota Banjarmasin termasuk salah satu kota yang tertinggi juga untuk toleransi ya kalau toleransi ini kan banyak ya kalau toleransi beragama, toleransi suku, adat, bahasa dan lain-lain ya kalau.
2: Memang dasar bujur bila kita menilik dari nilai-nilai Pancasila ya kalau terutama kita di daerah Kalimantan Selatan, di daerah Banjarmasin khususnya yang dekat dengan kita, itu kan orang-orangnya tadi memang dasar bujur religius orangnya. Nah, religius itu kan masuk di sila pertama. Kemudian orang-orang juga bertoleransi di wilayah kita nih dengan pendatang dan juga orang yang memang berdiam di sini dari awal itu tuh sudah sangat membaur gitu. Bahkan kalaunya mulai zaman bahari pun ibaratnya di Banjarmasin ini sendiri sudah banyak terdapat beragam suku bangsa. Jadi bahkan sebelum Pancasila itu dilahirkan sebagai namanya Pancasila, kita di Banjarmasin itu memang sudah sangat-sangat kental kepancasilaannya. Sudah gotong royong, bertoleransi.
1: Di zaman-zaman Kesultanan Banjar pun sudah jauh sebelum ada ya, ratusan tahun sebelum Pancasila ada.
2: Sebelum Pancasila ini diperkenalkan dan dianukan bahwa secara nilai-nilainya di zaman-zaman Kesultanan Banjar pun sudah kayak itu.
1: Iya, wujur.
2: Bahkan kalau zaman dulu tuh misalnya dan orang-orang di wilayah kita ini sangat menghargai kalau nya dalam bahasa ilmiahnya itu kan kita tuh sangat menghargai meritokrasi dan juga egaliter dalam artian kita tuh setara berataan, kadada yang lebih kuasa, kadada yang lebih di bawah, kayak itu kadada yang lebih budak, kita tuh setara berataan. Kemudian bahkan dari bahasa pun makanya kita sangat-sangat egaliter. Kemudian kenapa jadi disebut meritokrasi? Karena kita berdasarkan kinerja dan lain sebagainya. Jadi kada heran tuh misalnya di zaman bahari, misalnya di zaman-zamannya Kesultanan Bahari yang menjabat sebagai jabatan-jabatan Shah Bandar misalnya, itu tuh dijabat oleh orang-orang India. Karena orang-orang di India pada saat itu tuh ahli berbagai bahasa, bahasa Arab dan bahasa Cina ini menguasai gitu. Jadi orang-orang bahari itu orang-orang di Kesultanan Banjar misalnya itu tuh kada mengharap bahwa harusnya orang Banjar aja nih yang jadi pejabat orang-orang kita aja nih yang harusnya berkuasa, ada kekuasaan-kekuasaan ataupun misalnya orang yang memang hebat, orang yang memang bagus gitu. Misalnya Shah Bandar dipegang oleh orang-orang India pada saat itu. Kemudian ketika pasar-pasar dan lain sebagainya diatur oleh orang-orang etnis Tionghoa gitu. Bahkan dalam buku Tionghoa Banjar karangan Pak Mansur, Pak Nurholis Majid, Pak Sugiharto dan kawan-kawan itu kan pada masanya sempat ada di Banjarmasin ini sendiri didominasi atau mayoritasnya orang-orang Tionghoa, dan itu tuh kada berapa ngarannya, kada berkelahi, kada berkeles-kelesan, kada bergesek-gesekan. Nah, seperti itu. Jadi memang bahkan sebelum ada nama Pancasila pun di Banjarmasin sendiri itu sangat-sangat menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Karena memang di zaman itu belum ada lagi Banjar, ya kalau karena Sultanan. Banjar ini kan ada ketika 1526 nih ya kalau. Nah, di saat itu pun Pangeran Suryanata pun juga
2: Suryanata.
1: Nah, itu kan lain-lain orang Banjar ya kalau.
2: Suryanata
1: Makanya memang dari Jawa ya kalau.
2: Turunan dari Kediri gitu.
1: Ya.
2: Dari Kediri yang raja pertama ya lah, raja pertama Daha. Dipa.
1: Pak ya,
2: raja pertama Dipa dikawinkan dengan putri Junjung Buih yang memang orang dari tanah Kalimantan seperti
1: Nah, tapi kita kadang membahas Kesultanan Banjar ya.
0: Tapi memang nilai-nilai kan, Pancasila sendiri sudah ditanamkan mulai Bahari.
1: Dari Bahari
2: berasaskan ketuhanan, kemudian mengedepankan kemanusiaan dan asas-asas persatuan. Jadi di wadah kita ini walaupun Bahari itu belum ada namanya Banjar, tapi Banjar itu sendiri berdasarkan banyak etnis-etnis yang di dalamnya. Jadi ada etnis Batang Banyu, ada etnis Pegunungan, ada etnis di
1: Pahuluan,
2: ada juga di Lir dan ada juga pesisir. Nah, itu tuh bahwa ada Maanyan misalnya, ada Ngaju, ada Meratus dan lain sebagainya. Berkumpul dan membangun peradaban di sana. Nah. Jadi kan secara kemanusiaan, secara persatuan juga terbangun dengan bagus.
1: Makanya ya, tadi semuanya terangkum di situ ketuhanannya ya kalau walaupun berbeda-beda tapi tetap sama persatuan, kemanusiaan. Habis itu juga walaupun sudah berbeda-beda nih bermusyawarah tetap ya Allah. Kayak ini caranya untuk kota kita atau kampung kita ini maju ya Allah.
2: Bermusyawarah dan ada perwakilan. Makanya dulu tuh ada yang namanya demang-demang di anu, demang ini gitu. Itu kan sebagai kepala kampung sangat dihargai pada saat itu, mewakili warga-warganya.
1: Patih-patih.
2: Nah, juga dulu kan bahwa apalagi di awal-awal Sultan Banjar, pada saat Sultan Suryansah kan jadi bergelar Sultan, tapi patih-patihnya itu ada Patih Ampat tuh,
1: ya,
2: ada Patih Masih, Sebayang Matua, ada Patih Belitung, Patih siapa tuh lagi bermusyawarah tuh. Artinya kada cuma memutuskan, cuma satu orang yang memutuskan, kada, cuma dia bermusyawarah, kemudian mengambil keputusan dan lain sebagainya.
1: Nah, itu.
2: Hanya menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
0: Bangga kita jadi.
1: Dan makanya orang kita di sini kan Kesultanan Banjar pada saat itu memang ganal benar bang, kesultanan paling ganal untuk di Kalimantan Selatan, untuk di Kalimantan lah, di Kalimantan sampai yang kerajaan-kerajaan lain kan bayar upeti kita, artinya saking bersatunya nih
2: ya Allah, saking besarnya pengaruh saking, kita.
1: Nah, itu
2: bahkan kan itu tuh dari ibaratnya kalau di zaman modern tuh di Kalimantan, sebagian Kalimantan Barat sampai sebagian besar Kalimantan Timur itu tuh wilayah Kesultanan Banjar.
1: Bujur.
2: Dan pada masanya memang wilayah misalnya di wilayah utara dikuasai oleh
1: Kartanegara.
2: Bukan, di mana? Utara ada Brunei.
1: Oh iya.
2: Di selatan itu Banjar. Kemudian di barat itu ada kerajaan-kerajaan kecil lah seperti itu.
1: Dan juga itu kan zaman-zaman anu nih. Wah, ini kan sudah kareda lagi nih Kesultanan.
2: Ini melabur karena ada Sumpah Pemuda lah.
1: Di 1886 abad ke-18 abad ke-18 ya kalau Kesultanan Banjarnya dihapus secara sipihak oleh Belanda.
2: Pada 1890-an gitu.
1: Nah,
2: di akhir-akhir abad 20.
1: Iya, itu lah. Nah, jadi ada lagi dan bangkitkan kembali pada tahun 2010.
2: Ini dasar materi kita Sultanan Banjar.
1: Kenapa hari ini? Karena hari ini kami dari Kesultanan Banjar aku bagi sumpah.
2: Oh iya.
1: Nah, jadi lo Bang Arif bujur dari pin tadi, artinya jauh sebelum itu pun kita sudah ada Pancasila ya kalau walaupun belum ada namanya Pancasila.
2: Dan juga nilai-nilai Pancasila ini kan setidaknya ada 5 nih. Jadi otomatis kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tuh mungkin kadang awal lah langsung yang kuno-kuno skalanya gena. Kita harus menganukan dari halus-halus dulu, latihan dulu ya. Contohnya yang pertama tadi dari ketuhanan yang Maha Esa,
1: sembahyang. Itu, misalnya kita orang Muslim ya kalau sembahyang
2: yang berdoa kepada yang Maha Kuasa. Kemudian juga bekerja keras atas nama yang kuasa, tetapi juga mengikhlaskan diri ya Allah.
1: Nah itu pokoknya bekerja bersama merangkul sama ya Allah.
2: Nah ya Allah. Tawakal lawan anunya sejalan. Tawakal dengan ikhtiarnya sejalan gitu.
0: Supaya apa namanya kita di hidup ini kan ada arah dan ada apa namanya ada tujuannya untuk kebaikan kita.
2: Ya. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan tadi juga jangan rasis.
1: Nah, betul juga.
0: Apalagi di zaman nang ini, di zaman nang sudah sosial media hibak ini ya kalau nah jadi kita mau memfilter jari-jari kita.
2: Jari-jari kita
0: supaya jangan mengulah apa berita-berita yang memancing keributan. Apalagi informasi yang hoax-hoax gitu ya kalau. Nah, mudah-mudahan kita kawal menghindari hal itu jadi supaya menjaga NKRI kita benua kita tetap aman ya.
1: Jujur aja Bang Sarah tadi setuju lawan bahari kan orang menjaga muntung aja menjaga lisan. Ini kan ketikan nih dijaga ya Allah.
2: Jari loy karena ada sila kemanusiaan tadi kita hidup nih lawan manusia-manusia ya lah. Dan manusia ini kan ada beda-beda baik dari suku, ras, agama. Bahkan misalnya ada kawan-kawan kita yang difabel ataupun disabilitas. Yang disabilitas dan lain sebagainya. Memang kita janganlah rasis-rasis membuli-buli disegin. Membuli itulah bisanya kita bergaya tapi orang tuh tersinggung, kita aja nang kahimungan nah itu tuh bulian dah. Harusnya kan bergaya itu beretan himong.
1: Ya, itu sebenarnya bukan kepada kaum disabilitas aja lah, tapi untuk semua orang,
2: Pak. Semua orang. Dan juga misalnya rasisme tadi kan aku kada hendak ternyata tuh suku ini pang jadi aku kada mengawani jangan ada bully gitu boleh. Tuh iya kada boleh
1: man anta awaknya kah dari kulit hitam kah atau kulit putih ya kalau nah nah kecuali orangnya ya kalau yang membuka untuk ini kenapa nih
0: nah itu pula perlunya apa kita ada namanya sense of comedy di situ. Jadi kita sadar komedi apa yang pantas kita apa namanya berikan kepada orang. Jangan kita pukul rata semua kan orang bisa tersinggung ya.
1: Karena saat ini kita merasa kadang merasa orang itu ketika menyambati orang pasti acuannya komedi. Ngarannya gin begayaan ya.
0: Nah ya kalau ngarannya begayaan tapi dengan patokan dipukul rata berataan.
1: Kada kawa.
2: Karena itu tuh kalau kita pun begayaan kita lihati tujuannya tuh apa siapa audiensnya siapa ya lah. Tujuannya begayaan kan audiensnya seberataan himong. Bilanya kada ada, bila kada himong berarti kan ya misalnya kita menyambati Padil, Padil ini salahnya tuh singgung mana itu kan ada bagian lagi ya lah.
1: Misalnya objek misalnya Arif jualan kurus gitu lah. Orang tertawaan tapi kamu kada tertawa ya Allah. Itu artinya
2: pembulian sudah. Pembulian.
1: Nah kecuali kamu tertawa juga ya kalau Arif ini kurus ya kok
0: tertawa orang. Tertawa tapi mau ambil anu, ambil kayu ulin.
1: Kada tertawa lagi itu sarik berarti.
2: Nah itu tadi kan sila kedua, kalau sila ketiga nih Persatuan Indonesia kira-kira yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya.
0: Ya, tadi kayak anak kita, kayak semboyan anak kita.
2: Bhinneka Tunggal Ika tadi.
0: Bhinneka Tunggal Ika terus itu bergotong royong kita gawi sabumi kita. Nah, jar banjar segel. Gawi sabumi bergotong royong persatuan Indonesia lawan jua semboyan Pangeran Antasari. Jangan bacakut papadaan.
1: Karena kita tuh harus bersatu ya kalau bergerak agar Indonesia ini maju.
2: Nah, dan asas nasionalisme kan bahwa kita harus bangga terhadap Indonesia artinya. Kada supan bila mengaku-ngaku, "Oh, ikam orang mana aja tetamu orang
1: asing." Aku orang Indonesia.
2: Aku nih orang Indonesia.
1: Aku aja produk-produk aja Indonesia.
2: Produk-produk Indonesia mengutamakan misalnya kalau kita menukari produk-produk Indonesia aja dulu jar
1: Dan itu pemerintah harus mensupport juga ya kalau produk-produk Indonesia.
2: Iya, itu. Salah satunya Kiki itu Bemadihin ini kan melestarikan kebudayaan Indonesia nih.
1: Bujur.
2: Nah, itu tuh kan sila-sila ketiga juga. Nasionalisme bersatu dan keindonesiaan.
1: Termasuk yang kita pakai ini. Iya, sila bentuk adalah bentuk
2: bentuk penerapan sila ketiga ini.
1: Sila ketiga ini.
0: Jadi berbagai macam persatuan dan kolaborasi ya kalau berbagai macam pihak. Jadi kan kalau kita berdampak ke seluruh masyarakat juga baik dari segi ekonominya kan meningkat, nah baik dari segi apa tuh sosialnya tadi, dan segi pariwisata juga
2: dampak juga, kita juga yang bangga kayak itu, bila Indonesia makin dikenal orang lain, banyak orang datang ke sini dan banyak orang himung ke sini gitu. Nah, kita juga yang nyamannya itu. Kemudian itu sila ketiga, sila keempat nih, nah, yang
1: sila keempat nih kan dosa ngaling-ngaling nih, kita nambah pandir hari ini kita nambah tema apa yulah
2: ya. Nah, bermusyawarah sudah. Bilanya sekolahan, misalnya di sekolahan masih di kelas rajin untuk memilih ketua kelas.
0: Oh iya,
2: bujur. Memilihnya bujur-bujur. Jangan nanya, oh ini bungkas nih jar. Nah,
1: atau biasanya Bang Lam bisa jua, oh ini rajin aja.
2: Ini rajin aja. Itu tuh anak nyuruh-nyuruh kawan. Dan juga terutama kita di Indonesia nih kan, di Indonesia kan asasnya masih di Indonesia asasnya adalah demokrasi, dan demokrasi yang kita pilih itu tuh kita kadang memilih raja lah. Kita rajin tuh terpikir loh bahwa kita tuh memilih seseorang, kita tuh berharap bahwa ini tuh jadi raja kita. Kada kita memilih orang-orang yang gesan membantu kita. Dan ketika kita tuh sudah memilih, bukan berarti kita lepas tangan. Ketika kita misalnya memilih si A misalnya, ketika A tuh sudah begawi, tetap kita lihati, kita awasi, kita kritisi. Bukan berarti kita misalnya memilih A lalu kita lepas tangannya deh, terserahin nang A. Bila inya kada misalnya inya salah berbuat, kita lalu berpikir bahwa aja aku menyesal bahwa memilih itu. Ya kada, jangan gitu. Sama kita kayak di perusahaan juga. Kita misalnya di perusahaan jadi bos, ya lah kita nih di perusahaan jadi bos, memilih karyawan. Memilih karyawan, ada karyawan, oh jadi kita bagus nih portofolionya, bagus ini caranya begawinya, kita pilih, kita ulah begawi wadah kita karyawan ini. Ternyata gawiannya kada bujur. Kita harus mengawasi dan mengkritisi karyawan kita. Nah, itu
1: dan artinya kritisi ini artinya bukan sebuah kebencian lah ya,
2: kebencian ini supaya kita supaya nyaman beritaan, supaya alur kerjanya terjadi bagus dan lain sebagainya. Bukan berarti kita mbah memilih lalu kada dilihati lagi.
1: Nah, itu juga yang terjadi pada saat ini ya, kalau ketika kita mengkritisi sebuah kebijakan-kebijakan dari pemimpin kita, sah-sah aja ya, kalau
2: sah-sah aja kita mengawasi, karena kita fungsi pengawasan di wadah kita,
1: karena juga kita memilih seseorang itu, memilih pemimpin itu kan supaya lebih maju,
2: supaya
1: lagi
2: supaya lebih ya, maju guys, dan membantu kita mencapai apa yang kita inginkan. Jadi misalnya anu, bukan berarti kita berpasrah, oh ya sudah aja aku salah pilih, kadang itu kadang ada salah pilih istilahnya, kita sudah ini pilihan kita ya, kita kritisi barang-barang, kita awasi, kita kritisi, dan kita doakan mudahan baik-baik aja.
1: Iya, itu kan bisa kada saya jauh-jauh bermusyawarah tadi di rumah tangga pun ya Allah. Kada mungkin salah pilih bini apa aja, mungkin bulan pian kedua kan mungkin bisa tuh menggambarkan kayak apa bulan pian, karena bulan pian sudah berkeluarga ya Allah. Jadi
0: kan hanya di keluarga, berkawan pun
1: berkawan pun
0: makanya kada mungkin kita salah pilih kawan. Bisa jawab Bang lah.
1: Bisa jawab Bang.
2: Tapi kan kayak
1: tapi
2: kita
1: kan salah pilih kawan kan langsung kita cari kawan lain, masih kawan lamun bini bulan pian.
2: Cari bini lain lah.
1: Iya Allah.
2: Nah itu tadi kan di sila keempat. Lalu sila kelima adalah keadilan sosial. Nah keadilan ini ya dari awal lagi, dari diri sendiri kita berlaku adil lah kepada berataan.
1: Ini saat ini kan adil nih. Dari mikrofon ini kan adil nah. Kamu kali di julung mic ini, karena mic ini kan nyaring nih suaranya nih. Karena kamu suara nyaring aja. Keadilan tuh kadang mesti harus sama ya kalau. Artinya jerpian tadi tergantung takarannya masing-masing ya kalau.
0: Itu dia.
2: Itu jadi
1: nah kayak hari ini jangan kedusa ngalih-ngalih. Nah kami non Sahril gila sabuting saurang ikam dua
2: karena
1: hari
2: aku lagi betukan.
1: Artinya kan takarannya kan itu sudah ya kalau
2: iya
0: dua lah.
1: Nah ya kalau itu kan artinya ada adil sebujurnya secara hitungan nih. Tapi kan takarannya adil. Kita sabutingnya kada habis
0: bujur.
2: Aku sabuting habis dia parah habis juga pulang.
0: Itu adil
1: bujur. Adil
2: nah itu supaya kita lancar beritaan.
0: Bawa minum aja dulu. Sekiranya lancar.
1: Sekiranya lancar. Jadi nengaran kita nih waktu terbatas lah.
0: Waktu kita nih. Jadi kita
1: akhirnya. Jadi itulah ya
0: kita ambil kesimpulan lewat Madihi.

Kabar promo pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat upaya pencegahan lawan jawab penanganan kekerasan terhadap anak melalui edukasi perlindungan khusus anak. Kegiatan edukasi pencegahan dan penanganan perlindungan khusus anak digelar di Aula Kayuh Baimbay pada Rabu 30 September 2026 yang diumpati oleh 70 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Pengelola Daycare, serta Pengurus Dharma Wanita Persatuan. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, juga memadahkan perlindungan anak kada dapat hanya mengandalkan pemerintah. Peran masyarakat diperluakan juga gasan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekitar. Upaya pencegahan kekerasan kepada kekanakan ini kada mungkin dilakukan pemerintah aja, tetapi memerlukan kepedulian lawan jawab keberanian masyarakat gasan umpat mengawasi lingkungan sekitar. Sidin juga meminta masyarakat kada menutup-nutupi apabila menemukan dugaan kekerasan terhadap kekanakan. Informasi yang itu juga menurut Sidin perlu segera disampaikan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti. Apabila ditemukan adanya dugaan kekerasan, masyarakat diminta segera menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani dengan ancap. Penanganan secara cepat diperlukan gasan mencegah kekerasan berulang sekaligus memastikan korban memperoleh pendampingan lawan jawab pemulihan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin M. Ramadan memadahkan edukasi nang itu merupakan bagian dari langkah promotif dan preventif gasan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perlindungan anak. Harapannya masyarakat bisa menjadi pelopor terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak. Kemudian menjadi pelapor apabila terjadi kekerasan terhadap anak. Ramadan juga memadahkan peningkatan angka kasus dalam 3 tahun terakhir salah satunya dipengaruhi semakin tingginya keberanian masyarakat untuk melapor. Selain itu juga kepercayaan masyarakat terhadap UPTD PPA juga dinilai semakin meningkat. Demikian kabar perompat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Anda ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih pendengar Nasana Prompa. Selamat pagi, selamat baisukan untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya baik, selamat beraktivitas, semoga terus semangat untuk Anda, aktivitas hari ini bisa terlaksana dengan baik tanpa ada kendala. Dan untuk informasi-informasi lainnya juga akan kami sertakan. Maka pendengar, tetap bersama kami di Pro4 FM.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik pendengar, Dan Sanak Pro 4 sudah di menit ke-24 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pagi hari ini, kami juga berbagi informasi untuk Anda, di antaranya di tengah efisiensi penggunaan APBD Kabupaten Balangan di tahun 2026 ini, maka untuk pembangunan fasilitas yang memberikan dampak langsung untuk masyarakat ini bisa terus dijalankan, maka disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Balangan Rahmadiyah melalui Kabid Bina Marga Dinas PUPR Perkim Kabupaten Balangan Rina Aryani bahwa penanganan jalan dan juga jembatan ini dilakukan agar kondisinya bisa meningkat lebih baik dan juga terus dilaksanakan ya demi untuk kepentingan masyarakat. Maka sejumlah proyek strategis peningkatan jalan dan juga jembatan di Kabupaten Balangan khususnya bisa terus dilaksanakan mengingat ini adalah akses jalan dan juga jembatan yang digunakan untuk masyarakat. Dan pendengar, perlu kita ketahui bahwa ada sedikitnya sekitar 5 proyek strategis yang sekarang ini sedang berlangsung dan juga dijadwalkan selesai di akhir Desember 2026.

nggak? Zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget. Salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarintian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Baik pendengar dan sana Pro 4, kita masih terus menikmati untuk lagu-lagu Banjar di kesempatan pagi hari ini. Dan kembali satu informasi kami hadirkan, disampaikan oleh pengamat lingkungan Universitas Lampung Mangkurat Akbar Rahman, bahwa hujan dengan intensitas rendah ini cukup membasahi saja untuk bagian dan juga atas lahan gambut, sementara api masih bisa terus membakar hingga ke bawah pemukiman. Meskipun kita ketahui bahwa hujan juga mulai turun di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, ini belum bisa dikatakan sebagai tanda bahwa ancaman karhutla sudah benar-benar berakhir ya. Maka pendengar, untuk lahan yang terlihat basah di permukaan ini belum bisa sepenuhnya aman dari api. Maka petugas ini juga masih terus melakukan pemeriksaan dan juga pembasahan hingga bagian dalam gambut untuk memastikan bara api atau titik api bisa betul-betul padam ya. Salah satu resiko setelah hujan turun adalah munculnya anggapan bahwa kebakaran sudah selesai, sehingga pengawasan

Banjar pasti pernah mendengar kata Pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, Pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan informasi wilayah pelayanan Wanjua jam puncak distribusi banyu pam Banjarmasin gasan pelanggan di Kota Banjarmasin Wanjua di Sungai Lulut, Kabupaten Banjar. Dihimbau gasan pelanggan supaya memaksimalkan penampungan Wanjua penyimpanan banyu wayah jam puncak supaya kawam memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wayah ini pam Banjarmasin mendistribusikan banyu berasi layak konsumsi setelah sebelumnya mendistribusikan banyu asin kada layak konsumsi. Layanan banyu normal di antasan Kecil Timur, Sungai Jingah, Surgi Mukti, Pangeran Queen Utara. Sementara Banjarmasin Barat, layanan banyu normal di Belitung Selatan. Demikian Habar Prompat, ulun.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

menemani Anda lagi. Kali ini juga masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Selamat siang untuk Anda. Kami informasikan untuk ruang UMKM hari ini tidak terselenggara. Maka lagu-lagu Banjar dan juga sejumlah informasi masih kami hadirkan untuk menemani suasana aktivitas dan sanak perempat. Tetap bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

0: Percaya tidak, hujan-hujanan ternyata memberi manfaat bagi kesehatan. Di musim hujan seperti sekarang, sebagian orang berusaha melindungi diri dari air hujan. Sebab banyak yang khawatir jika kehujanan akan terserang flu dan penyakit lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, manfaat hujan-hujanan didapat dari kesegaran udara, hujan turun melalui atmosfer, dan mampu menarik berbagai ratusan partikel polusi, seperti debu, bakteri, dan lainnya sebelum menyentuh tanah. Beberapa hasil penelitian studi menyebutkan, ion negatif yang terkandung dalam air hujan mampu menguatkan tulang kita. Hal tersebut karena reaksi biokimia yang mampu menetralkan keasaman tubuh dan mampu menghancurkan radikal bebas penyebab rapuhnya tulang. Selain itu, manfaat hujan-hujanan lainnya adalah mampu membakar kalori di dalam tubuh. Para peneliti dari Jepang menyebutkan, seseorang yang melakukan aktivitas fisik di bawah guyuran hujan akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan beraktivitas di cuaca biasa. Namun, jika ingin mencoba hujan-hujanan, pastikan dalam kondisi benar-benar sehat, karena jika dalam kondisi kurang fit, malah akan memperburuk kesehatan.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Baik pendengar, dan sana Pro 4 itu tadi untuk serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang diantaranya sudah kami hadirkan untuk menemani suasana aktivitas Anda siang hari ini sebelum nanti mungkin akan istirahat dulu ya, jeda sebentar.

adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Indonesia memiliki aneka ragam tradisi. Di Kalimantan Selatan, batimung adalah rangkaian perawatan dengan menggunakan timung, yaitu ramuan yang terdiri dari bahan herbal. Batimung adalah mandi uap yang terinspirasi dari legenda kecantikan Putri Junjung Buih. Ramuan batimung terdiri dari campuran minyak serai, akar wangi, daun jeruk purut, temu giring, kenanga, pandan, dan melati yang diracik. Kemudian direbus di dalam panci tertutup dan hanya dibuka saat siap digunakan. Dalam keadaan tubuh terbungkus handuk, duduk di bangku kecil yang telah disisipkan panci ramuan batimung di bawahnya. Selain digunakan sebagai pengobatan dan perawatan, batimung juga dilakukan oleh calon pengantin menjelang pernikahan. Tujuan batimung adalah untuk mengeluarkan keringat dan racun. Batimung juga bisa mengharumkan tubuh dari dalam.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Sambang Lihum, Provinsi Kalimantan Selatan memastikan seluruh pasien dalam kondisi aman. Sebelumnya, kawasan rumah sakit sempat terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Penunjang Non-Medik RSJ Sambang Lihum, Sabiah, memadahkan pemindahan pasien yang dilakukan wayah karhutla bukan evakuasi keluar rumah sakit. Pemindahan hanya dilakukan secara internal ke ruangan yang dinilai lebih aman. Pemindahan dilakukan sebagai langkah antisipasi gasan melindungi pasien dari potensi paparan asap wanjua dampak kebakaran yang ada di sekitar kawasan rumah sakit. Setelah kebakaran berhasil ditangani, wanjua kondisi dinilai lebih terkendali, maka pasien dikembalikan ke ruangan masing-masing. Selain memastikan keselamatan pasien, RSJ Sambang Lihum juga melakukan langkah pencegahan terhadap dampak karhutla, yakni kabut asap, khususnya resiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Rumah sakit menyediakan masker gasan pasien, meningkatkan asupan gizi melalui makanan wanjua, memberikan vitamin gasan membantu menjaga daya tahan tubuh. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Baik pendengar, Dasana Pro 4 kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap

buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang, kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

Berkah sekecil apapun, syukurilah. Nikmati dari Allah bukan harta semata, tapi juga kesehatan, keluarga, teman yang baik, negeri yang aman juga merupakan nikmat.

0: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
0: Ih, jualah. Mbah, Pang, ku ambil kah nih?
1: Eh, eh.

Tahukah Anda, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rimpi. Rimpi terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rimpi bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.

UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Urun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

kisah sirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Namun di luar negeri, ada sauna. Orang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: Pernah bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Selamat siang, Habar Perempat bersama Eli. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banjarmasin menerima kunjungan silaturahmi Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin lawan jajaran personel. Kunjungan yang itu disambut langsung Kalapas Banjarmasin Ahmad Heriansah, didampingi juga oleh jajaran pejabat struktural. Jajaran petugas lapas menyambut kedatangan Kapolresta dan rombongan mulai pintu masuk Lapas Banjarmasin. Menuju ruang kerja Kalapas, Gasan berdiskusi juga mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus mendukung program pembinaan warga binaan. Dalam pertemuan yang itu juga kedua instansi bertukar informasi dan membahas pentingnya komunikasi sekaligus koordinasi yang berkelanjutan, Gasan menunjang pelaksanaan tugas. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Baik pendengar dan sanak perempat, Anda masih bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 13, 18 menit waktu Indonesia Tengah dan Anda masih kami temani di 87,7 FM.

0: merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Ya, baik pendengar, ada satu informasi yang kami hadirkan siang hari ini melengkapi lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Ada sekitar 700 peserta dari berbagai unsur yang hari ini mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026, tepatnya di lapangan Wiwarna Barabai, Hulu Sungai Tengah. Upacara yang dimulai pada jam 8.15 menit waktu Indonesia Tengah mempertemukan unsur TNI, Polri, ASN, mahasiswa, pelajar, kemudian ada juga instansi pemerintah hingga masyarakat dalam satu barisan. Bupati Hulu Sungai Tengah Samrud Rijal bertindak sebagai inspektur upacara, menyampaikan juga bahwa peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini sekaligus menjadi pesan utama dalam peringatan yang digelar di tengah keberagaman unsur peserta. Pancasila ditegaskan sebagai titik temu untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah beragam.

di Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status Cagar Budaya Tingkat Provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan diwariskan.

Suasana Pro 4 untuk lagu-lagu dari berbagai daerah, diantaranya sudah kita dengarkan. Sebelum nanti pada jam 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda pendengar dalam siaran berjaringan Budaya Nusantara untuk siang hari ini bersama Pro 4 Jakarta.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji kamu ini belum membayari. Nginya nak minjam pulang lah, banget bener nanti kamu ini lah.
0: Umak, bukannya Bang lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang Nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Kata gian iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh gawe nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

siang, Habar Pro4 bersama Eli. Dampak kebakaran hutan wan lahan atau karhutla kada hanya mengganggu jarak pandang wan aktivitas masyarakat haja, tapi juga beresiko terhadap kesehatan akibat paparan asap. Di Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, kolaborasi lintas sektor menjangkau sekitar 1.300 warga melalui layanan pemeriksaan kesehatan, sekaligus juga pengobatan gratis. Dukungan gasan memperkuat kesiapsiagaan penanganan karhutla. Sejumlah perusahaan di sekitar Kecamatan Kintab, pemerintah Kabupaten Tanah Laut, lawan berbagai pemangku kepentingan mengambil bagian dalam kolaborasi nang itu. Dukungan diberikan melalui layanan kesehatan, distribusi perlengkapan perlindungan gasan masyarakat, kemudian bantuan peralatan penanganan karhutla, lawan jua edukasi pencegahan kebakaran. Layanan kesehatan meliputi pemeriksaan ISPA, konsultasi dokter, lawan pemberian obat sekaligus vitamin. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Baik pendengar, dan sanak Pro 4 yang masih terus bersama kami hingga saat ini sudah jam 14.04 menit waktu Indonesia Tengah di 87,7 FM. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026, segera kami ajak Anda dalam siaran berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Banda Aceh.
2: Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Latenap Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayo Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh, Abang Po. Yeah. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah, syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau wajah cantik Ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya, Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita, Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya, Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh, Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Kabar baik, alhamdulillah kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya.
1: Kameranya nggak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik sini.
1: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma Cutka.
1: Gitu. Oh, Cutka. Oh, pakai Cut, pakai Kakak gitu, Cutka.
2: Iya.
1: Berarti panggilnya Cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga Kakak aja.
1: Kakak aja lah ya. Double-double mah ini efisiensi soalnya, ya enggak? Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya. Ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya enggak sih? Iya, oke. Ya udah, karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Agi.
2: Baik, jadi Po Nova duduk manis dulu

0: ngobrolnya kalau ngobrol tentang bahasa nggak ada habisnya ya. Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang Pak Isan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau, ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah nggak hilang kok. Pak Irsan kalau mau lawan ayah, ayu. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Jadi gak korban, Pak Nova.
0: Ayah kagak korban, ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa. Kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan.
1: Ya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
0: Iya. Cuma ayah juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang, kacang lupa kulit kata orang ya Pak ya. Ya udah. Kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
1: Iya, di Banda Aceh di 0851470555 Pak Nova.
0: Oke, diulang lagi lebih pelan lagi, lebih slow lagi.
1: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
0: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi Abang Po, Nyaba Ben, Cangjing dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya. Kita buka line telepon. Kita buka telepon ya. Di petegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi di depan dulu. Di 0651-47055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat juga.
2: Apa kabar ibu, dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh Kak Yana ya, di mana ini Kak Yana?
3: Akunya Kak Anggi.
2: Kakak lagi di mana ini?
3: Lagi di rumah Kak.
2: Rumahnya di mana nih?
3: Di Labaru Kak Anggi.
2: Belum pindah, ya di Labaru Banda Aceh ya.
3: Benar, Aceh besar.
2: Aceh
3: Kak,
2: besar
3: ya.
2: Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
3: Gini Bapak, saya kan nanya gitu. Kita kan bahasa gak enak itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah, mulai dari tingkat TK, karena mengingat TK kan ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya gak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya saat ini ya beda kak nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin bahasa beda
2: suku ya
3: beda suku nggak diajarin bahasa kita diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih ya. Anggi,
2: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Labaru Aceh Besar.
1: Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Di belakang ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya Cik.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh, Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suara kamu.
2: Karya,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku.
2: Sama
4: ya, walaupun
2: Cigur,
4: jauh.
2: Ya.
1: Iya, Cigur ya.
4: Iya dong. Ya. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa bu dengan aspirasi merah putih ini. Ah, Kak Anggi,
2: Cigur, ya.
4: Sehat terus ya. Apalagi narasumbernya, assalamualaikum, Bapak Muhammad. Apa ya, Arsan ya?
1: Muhammad Irsan.
4: Sama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Enak deh.
5: Irsan.
4: Panggilnya apa, Kak Anggi?
2: Pak
4: Irsan. Saya perempuan.
1: Ibu
2: perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Bu Haba. Haba geus gitu kan. Orang Aceh begitu. Bukan Kak Anggi. Belajar lah Bapak. Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih? Orangnya di kurang sana tapi Pak jangan lupa Pak Irsan. Gitu kan? Sambutlah dengan hangat penuh puni ya, Bu. Bu jempa mu bet banget. Mame lo Gina mu mo lulu mutu. Selamat seukang, mohon mohon hormat RRI Banda Aceh, nak Pak mau rindu. Masanya maaf ya, kalau diucapannya salah Kak Anggi. Aduh, begini pertanyaannya buat ya Bapak ke yang kedua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius oleh penuturnya. Benar nggak ya, narasumber? Pertanyaannya, ini ada banyak paparannya, ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah, kan, bapak kerja, itu, bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan, Kakak Anggi.
2: Baik, terima kasih.
1: Iya, Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Terima kasih. siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cigu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cigu Ria dan juga ada Kak Yana di Lembaru, Pak Irsan dan Cigu Jurka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi. Bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah? Karena memang sangat disayangkan yang anak-anak betul itu Pak Irsan di yang usia-usia TK memang
5: betul bisa kita
1: atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh, silakan Mbak.
1: Baik,
2: Nova.
1: Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Ini pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting, mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Ibu Linda Idris. Oke.
2: Linda Idris di mana tadi?
1: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini. Bagaimana caranya berbahasa Aceh? Ini dari Jogja ya. Cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Bahasa Aceh yang halus ya.
1: Ya.
2: Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga
1: kayak bahasa Jawa ya.

0: Ini kita ya, udah di menit 56.
1: Heeh. Ya.
0: Ya. Nah,
1: sedikit saja.
0: Satu Pak, menit ya.
1: Sebagai penutup itu Pak ya.
0: Iya.
1: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan.
2: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung. Kalau di desa masih kental penggunaan bahasa desa. Ya, pengamatan saya. Ya. Namun untuk di area perkotaan tidak hanya di Aceh.
0: Ya.
2: Dimanapun di Indonesia ini ya di kota dari kota-kota di sini memang ada penurunan dengan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi. Nah, ini tantangan kita. Ya, tantangan bagi kita. Ya. Oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi ini gerakan bersama.
0: Baik.
2: Partisipasi serta.
0: Nah, ya. Oke. Baik.
1: Iya,
0: ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Pon, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran perjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bamus Betawi memperkuat kekompakan organisasi menjelang Jakarta berusia 500 tahun pada 2027 sekaligus menghadapi perubahan sebagai kota global. Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad mengatakan warga Betawi perlu memberikan kontribusi positif.
1: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Habar Prompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat sore, Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Hari Batik Nasional diperingati setiap 2 Oktober sebagai momentum gagasan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sekaligus memperkuat perkembangan industri kecil dan menengah atau IKM batik. Pada 2026, puncak peringatan digelar di Surabaya dengan rangkaian kegiatan yang melibatkan pelaku industri, pengrajin, desainer, dan generasi muda. Dilansir dari ikm.kemenperin.go.id, pameran Hari Batik Nasional 2026 berlangsung 30 September hingga 4 Oktober 2026 di Atrium Plaza Tunjungan 3 Surabaya. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 40 peserta dan dimeriahkan peragaan busana serta sejumlah diskusi mengenai perkembangan industri batik nasional. Pameran itu menjadi bagian dari rangkaian Industri Fest 2026 yang menghadirkan agenda pengembangan industri bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Kolaborasi itu juga mendorong pelestarian batik berjalan seiring dengan inovasi teknologi digital, keberlanjutan, lawan juga peningkatan daya saing industri. Pada 1 Oktober 2026, rangkaian kegiatan menghadirkan 2 sesi diskusi. Rangkaian dilanjutkan 2 Oktober melalui kuliah umum bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Pada hari pertama, puncak peringatan Hari Batik Nasional digelar di Dermaga Kapal Taman Prestasi Surabaya dengan tajuk Batik Berlayar. Kementerian Perindustrian juga terus menjalankan sejumlah program pembinaan IKM batik, antara lain fasilitasi batik mark, sertifikasi produk, pengembangan sumber daya manusia, serta promosi lawan jual pameran. Pengembangan industri juga diarahkan pada penerapan teknologi, keberlanjutan, dan regenerasi pengrajin. Demikian Habar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: disiapkan ini lagu-lagu yang bakal kita putar, yang boleh di request ya melalui telepon kita di 0511 3252602 atau WhatsApp di 0895 3405 0959, atau juga di TikToknya Pro 4 ya. Oke, ada lagu yang penting happy dari Gita Yobi, Kopi Dangdut Mala Agata, Terbuai Asmara Aulia, Idaman Hati Rita Sugiarto, Aku Udah Lupa dari Zia Miki, Muara Kasih Bunda Eri Susan, Angin Lesti, Bagai Disambar Petir Alisa, Hadirmu Bagai Mimpi Gita KDI, Alay Lolita, Ayo Goyang. Kok Ayo Goyang sih? Ayo Goyang tuh punyanya Perempat. Ada Cinta Kita, Tasya Rosmala, Kamu Kamu Kamu, Ayu Ting Ting, Sempurnakan Cinta, ada Hari Lida dan Putri DA, Tari Melayu dari Emmy Purnamasari, Panggilan Cinta, Faul Gayo, SMS Ria Amelia, Bayang Bayang, Nur Halimah, Mikirin Kamu Nona Noni, ada Terlalu Mencintaimu dari Melilida, dan Gelandangan dari Roma Irama. Itu lagu-lagu yang bisa diri request sore hari ini ya. Oke, kita langsung ke telepon dulu. Kita mau menyapa, ada siapa di sana? Ya, halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, Mama Alfi kah ini?
1: Lain, Yani. Oh,
0: Yani Aladio, apa kabar, Yan?
1: Kabarnya baik aja.
0: Cuaca di sana kayak apa?
1: Oh, sudah cerah ini. Tadi hujan.
0: Oh, Mam, tadi hujan kah? Alhamdulillah. Berarti sudah terancak ini hujan lah.
1: Ayo terancak ini sudah hujan.
0: Iya, di Banjar aja lagi nih. Belum hujan. Ada sebagian, tapi juga kada seberapa deras. Ayo, Ja. Lagunya mana, Yan?
1: Lagunya yang pertama tadi, Ja.
0: Yang penting yang happy, kah?
1: Satu.
0: Nah, iya, Gasan.
1: Mikirnya Gasan aja di Rasid. Buat Mama Alfi, Mama Madan, Mama Inor, Abah Kalbi, Amah, buat berdekatan aja. Nah, buat Mbak Rinda, terima kasih atas waktunya.
0: Oke, baiklah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ayo goyang. Goyang yuk. Ada yang kan bergabung? Baik, kita coba terima lewat WhatsApp. Halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
2: Bang Adli di Banjarbaru.
0: Adli Banjarbaru. Apa kabar Bang Adli?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Lagunya yang mana nih?
2: Anu Mala Agata tuh.
0: Mala Agata, Kopi Dangdut. Baik. Untuk siapa lagu ya?
2: Salamnya untuk Yani di I Love You. Mbak Febri di Banjarmasin.
0: Iya. Yeah.
2: Amma di Palang. Bang Mihat.
0: Iya. Yeah.
2: Ma Inur dan Lukmannya.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian semuanya aja lah dari A sampai Z. Salam sehat selalu. Buat Mbak Rinda juga, semoga sehat selalu dan sukses.
0: Iya, baik. Terima kasih
2: atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi akan bergabung, boleh silakan ditunggu. Ya, tadi sudah ada dua orang dan dengan dua lagu pilihan yang penting happy dari Gita Yobi dan Kopi Dangdut dari Mala Agata. Yang lain ayo, silakan ingin bergabung kembali. Biasanya ada bidadari cantik berduaan lah, tapi hari ini bidadarinya lagi bersembunyi. Karena nak tampil di TikTok jar. Ada si Husna, ada Linda lah. Adalah Jono paling ganteng seorang Padil. Ya, oke. Okay. Baiklah, silakan yang lain yang ingin bergabung melalui TikTok juga boleh ya. Ada Amah. Halo Amah, apa kabar Amah? Semoga selalu sehat Amah ya. Loh hilang. Amah, terus sama Palam, Mbak. Aku request lagu apa? Oke, Amah ditunggu ya. Kita coba terima yang ingin bergabung kembali, boleh silahkan melalui telepon, boleh juga di 0511 3252602 atau WhatsApp di 0895 3405 0959. Baik, kita putar lagu dulu sebelum nanti kita menyapa teman-teman yang sudah bergabung di TikTok Pro 4 sore hari ini ya.

Yang seram berempat, nampaknya kita harus jeda dulu sebentar karena tiba waktu sholat asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kita dengarkan kumandang azan asar. Selamat menjalankan ibadah sholat, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

goyang, goyang yuk. Terima kasih Gasan Pian dan Serang Perempat yang sore hari ini di acara kita Ayo Goyang. Mohon maaf buat teman-teman yang tadi sudah masuk di TikTok ya, ternyata tiba-tiba hilang semuanya namanya. Belum disebut udah hilang duluan, maaf ya. Baik, kita kita tunggu yang lain coba lagi untuk kembali masuk di TikToknya Pro 4. Kalau ada yang mau request lagu juga boleh ya. Jadi mohon maaf belum sempat terbaca tadi, udah keburu hilang semua namanya ya. Ya, silakan ingin bergabung boleh melalui telepon kita atau juga WhatsApp atau di TikTok Pro 4 ya.

0: Ya baiklah, kita mau menyapa teman yang udah masuk melalui WhatsApp. Kita coba menyapa. Ya halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang. Yuk, Mama Alpi.
1: Ya.
0: Apa kabar Mama Alpi?
1: Baik dan sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan gimana?
0: Alhamdulillah baik Mama Alpi.
1: Alhamdulillah. Lagunya Mbak, Idaman Hati.
0: Idaman Hati, gasan siapa lagunya?
1: Semuanya saja, salam sehat.
0: Iya, kada behirian lah. Ayo aja Mama Alpi ya. Semoga selalu sehat juga lah Mama Alpi lah.
1: Mbak Linda, doanya terbaik selalu.
0: Kenapa jadi pian tertawa? Ada apa yulah? Nah, selalu kada ada hujan, kada ada angin, tiba-tiba aja pian nih happy, Bang. Iya kah?
1: Iya, happy.
0: Ada siapa geram tuh di situ? Ada yang mau tinggi pian kah?
1: Ada banyak.
0: Oh, cocok kai. Nah, izin nih
1: abah. Kita akan nyulun barinda.
0: Siapa tahu diam-diam tuh sebenarnya sini hendak ngumpet jual live. Ya kah? Ayo bersuara abahnya. Ada wani bersuara abahnya.
1: Ayo ja.
0: Nggih, sama-sama.
1: Dongannya terbaik selalu.
0: Nggih, sama gasan pian jual lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pinanya kada wani belagu nih Mama Alpi, ada abahnya diga. Rajin pina mandu-andu sini nih mun bepandi. Sandu suaranya tuh pina belagu. Nih kada wani hari ini pinanya ada abahnya diga rupanya. Ada lagi yang lain? Halo. Ayo goyang silakan. Kita mau menyapa teman-teman yang sudah tergabung di TikToknya Pro4 ya. Mohon maaf sekali lagi tadi yang sudah masuk nama-namanya udah terlanjur hilang semua karena tadi ada sedikit kendala ya, kita perbaiki. Ternyata ya udah nggak apa-apa, masuk aja lagi, nanti kita sebut nama-namanya, atau yang pengen request lagu lewat TikTok juga boleh ya. Ya oke. Ada Khan. Baik, kita coba menyapa teman-teman di TikTok Pro4 ya. Kita lihat dulu nih ada siapa aja. Ada Khan. Kan terima kasih. Terus Opa Kinara, selamat sore Mbak. Moga sehat selalu. Ya Opa Kinara, terima kasih juga sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Doa yang sama ya buat Opa Kinara. Semoga selalu sehat. Ada Sudar, terima kasih Sudar. Teh Suci juga sudah bergabung. Terima kasih Teh Suci. Yang lain mana lagi ini kita tunggu. Ya bisa di ini coba kembali ya masuk di TikTok Pro4, nanti kita sebut kita sapa nama-namanya yang bergabung. Dan juga buat apa namanya? Buat teman-teman yang lain mau request boleh ya. Ada Sudar. Thank you Sudar. Ada Zainal Yasni yang juga sudah bergabung sore hari ini ya. Kita coba menyapa kembali di WhatsApp-nya Pro4. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk dengan kakak siapa nih? Adik siapa ya?
0: Kakak kalau ini pian ading.
2: Padang aja sudah.
0: Ajak. Apa kabar Bang Edo?
2: Alhamdulillah sehat selalu, dan bisa menonton Ading kakak tadi.
0: Enggak, ulun kakak pian Ading.
2: Aja barang aja dah.
0: Iya, Bang Edo di mana nih? Palangka kah? Di Anjir kah?
2: Mama bisa kada ingat gitulah.
0: Di mana, di Anjir kah?
2: Kada di Anjir, di Kota Palangkaraya nya.
0: Nah, itu Palangkaraya kalau jar ulun tadi.
2: Jadi kamu di Anjir, Anjir mah.
0: Tulisannya sini di Anjir nah.
2: Itu lain-lain.
0: Ini, yang mana lagunya nih?
2: Ini kakak siapa gerak
0: tuh? Rinda, R-I-N-D-A.
2: Oh, Rinda kan?
0: Inggi.
2: Sehat selalu buat kakak Rinda.
0: Inggi, mudah juga pian lah.
2: Kakaknya nih, aku pada melihat TikTok pengurangan lama ke Pina Sadang.
0: Mungkal.
2: Alhamdulillah.
0: Pian lihat aja seorang.
2: Itu kakak Rinda. Tak melihat pendengar berata anang mungkal. Tuh ngali kalau lama ke anang Pina Sadang.
0: Iya lah.
2: Ini mongkal, jadi ya kada. Lagunya apa kak Rinda?
0: Ada Kopi Dangdut, ada Idaman Hati, Terbuai Asmara, Aku Dah Lupa, Muara Kasih Bunda, Angin, bagai disambar petir, hadirmu bagai mimpi, alay ayo goyang. Goyang, ayo goyangnya perempat.
2: Muara kaki bunda tuh aja, Nana.
0: Iya, oh, muara kaki bunda. Gasan siapa lagunya, Pian kirim?
2: Lagunya buat yang mongkal, tapi nama anak orang
0: mongkal. Oh iyalah, karena kita carilah.
2: Ada penting buat nama mongkal, salam buat pendengar perempat Banjarmasin semuanya.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu, banyak rezekinya. Itu ya, kata Rinda tadi, tetap aja mongkal ya, kata.
0: Ingin terima kasih Bang Edo.
2: Terima kasih juga ya.
0: Sama-sama.
2: Selalu ya.
0: Amin. Doa yang sama Gasan Pian juala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat Bang Edo, Edo Permana yang ada di Anjir. Kita akan menyapa kembali yang lain. Ayo ditunggu yang pengen bergabung. Ada Sudar, ya Sudar juga, Amah Palam. Amah tadi apa ya di awal tadi ya, request lagu kayaknya Amah. Coba di, atau telepon aja Amah, ditunggu ya Amah ya. Tiga lagu yang mau diputar ini Kopi Dangdut ya. Tadi requestannya siapa ya Kopi Dangdut ya, kalau gak salah Bang Adli. Bang Adli ada di Banjarbaru ya. Kita nikmati lagunya sambil menunggu yang lain yang bergabung.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarintian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

0: Iya, orang yang paling bahagia di dunia kalau punya idaman hati yang sesuai ya, benar-benar sesuai gitu. Punya idaman hati, tapi kalau nggak pas buat kita, namanya bukan idaman mungkin ya. Idaman hati dari Rita Sugiarto. Siapa yang minta lagu tadi ya? Oh, kalau nggak salah Bang Edo tadi ya. Oke, baiklah. Jadi mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang sudah masuk tadi di TikToknya Po 4 dari awal, ya ampun, sampai ke sekarang baru bagus nih TikToknya. Pada hilang semua namanya ya. Mohon maaf jadi nggak kesebut, belum sempet nyebut, udah hilang. Sekarang boleh masuk lagi coba di TikToknya Po 4. Mau disapa atau juga mau request lagu boleh ya, silakan ya. Juga yang lainnya teman-teman boleh di 0511325602 atau juga WhatsApp di 0895-3405-09539 sore hari ini. Masih bersama saya Rinda, RINDA ya. Jangan panggil Helda. Kenapa ya pada panggil Helda? Padahal ini Rinda itu. Baik, kita terima teleponnya dari Wandi. Ya, halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, Wandi di. Di mana Wandi, lupa?
1: Kurau.
0: Wandi di Kurau. Baiklah, lagunya yang mana Wandi?
1: Lagunya Kiung Racun lah.
0: Kiung Racun. Kada ndak. Ya, jangan pilih yang beracun-beracun. Yang ada lagu gelandangan dari Roma Irama. Terlalu mencintaimu, Meli Lida. Mikirin kamu, Nona Noni, bayang-bayang, Nur Halimah. SMS ada Ria Amelia, panggilan cinta, Paul Gayo. Terus Tari Melayu, Emi Purnama, sempurnakan cinta dari Hari Lida. Kamu-kamu-kamu, Ayu Ting Ting, cinta kita, Tasya Rosmala. Alay, Lolita, hadirmu bagai mimpi dari Gita KDI. Yang mana?
1: Hadirmu.
0: Hadirmu? Hadirmu bagai ya. Mimpi.
1: Iya.
0: Baiklah. Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya buat Nyali nanti menipu lah. Mano, nomornya buat Nasirna, Mas Sari, Mas Sari.
0: Iya.
1: Buat Mama Madan, Mbak Indra, Mbak Panasi, Mbak Isa, Mbak Yani lah.
0: Iya.
1: Buat Nasirna juga Amang Idoy. Irman bikin baru juga lah, Bang Rauh, Yanti, Irsai Tanjung.
0: Iya,
1: Pak Picoy, buat keberitaannya dari asal.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya, Mbak Rinda, terima kasih lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wandi yang ada di Kurau, kita terima telepon lagi. Halo, ayo goyang.
2: Ayo goyang.
0: Siapa di mana? Siapa ini? Lupa ya?
2: Mas Wawan, Mbak Rinda.
0: Mas Wawan, Mas Wawan. Oke, Mas Wawan, apa kabarnya Mas Wawan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau sampai ini kalau didengar tuh dari suara orangnya selalu happy ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Apa tuh yang dipikirin ya?
2: Lagunya Mbak Rinda.
0: Yang mana?
2: Kevarina.
0: Kevarina, judulnya?
2: Bucu Lali kan?
0: Nah, apa itu? Bojoloro.
2: Loro ciciran duwe.
0: Ciciran duwe loro ya.
2: Bojo biduan.
0: Siapa? Apa?
2: Bojo biduan.
0: Bojo biduan.
2: Oh, Devarina.
0: Kalau dapat ya.
2: Ono sama jadilah kulitnya raja pasti.
0: Kan harus bongkar-bongkar lagi, enggak sesuai yang di playlist gimana sih, Mas? Hah?
2: Nona Noni. Mikir di sampean.
0: Oh ya wes. Buat siapa Mas?
2: Tak kira sama mau pengin siaran.
0: Ya gantian dong masa, enggak gantian. Nanti bosen. Ya kan? Halo. Mas Wawan. Halo. Malah melarikan diri, belum selesai ngomongnya. Atau bisa jadi habis pulsa ya Mas Wawan ya. Baiklah kalau begitu, yang lain ada lagi yang akan bergabung, boleh silakan, kita tunggu. Baik, tap-tap layarnya dong yang lain yang ingin bergabung di TikToknya Pro 4 boleh ya. Tap-tap layar. Ada siapa kita coba menyapa? Ada Rama 43. Ayo goyang, hadir Marinda. Terima kasih Rama 43 ya. Mengirim sayangi aku. Lagunya mengikut aja Mbak Rinda. Oke, baiklah, terima kasih buat Rama. Terus ada Jaring, ada Muhammad, ada Salimah, A.A. Tetor, Justina Acong. Yang lain mana lagi nih yang mau gabung? Kaswin. Oke, thank you Iwan. Iwan ada di mana, Wan? Ada di sini, kita Iwan. Yang di situ siapa? Iwan lagi. Tapi beda Iwan kali ya. Baik, yang lain kita tunggu lagi ingin bergabung boleh melalui telepon, WhatsApp atau juga yang gabung di TikTok Pro 4 ya. Yang sudah minta lagu siapa? Kok X Hantu nih ada di sini? Terima kasih ya udah bergabung ya. Yang lain ayo gabung lagi di TikTok Pro 4. Walaupun di awal-awal tadi terjadi sedikit kendala ya, jadi semua nama-namanya udah masuk tuh pada hilang. Aduh, moga gak kecewa. Dan baik, kita terima telepon lagi. Ada? Oke, baiklah, belum ada. Kita tunggu lagi yang lainnya di 0511325602. Oke, kita tunggu tablapnya yang lain. Ada Tini, ada Zo Yozitar 92. Ada Rani. Selamat sore, Mbak. Salam kenal dari Tangerang Selatan. Salam goyang. Di Tangerang Selatan. Oke, terima kasih buat Rani. Salam kenal juga ya Rani ya. Sering-sering nih masuk di TikTok Ayo Goyangnya Pro 4 ya. Ada lagu-lagu dangdut yang bisa direquest boleh ya kalau suka dengan dangdutan. Ada Peri yang udah gabung juga, terima kasih. Baiklah, kita mau putar dulu lagunya Eri Susan, Muara Kasih. Tadi direquest sama siapa ya? Pokoknya udah masuk aja ya tadi di Pro 4.

0: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sana pemerintah Kota Banjarbaru menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang berlangsung hikmat di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru. Digelar pada Kamis 1 Oktober 2026 pagi. Bertindak selaku Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Sekda Kota Banjarbaru, Sira Joni, memimpin langsung jalannya pengibaran bendera dan perenungan nilai-nilai luhur bangsa yang diumpati oleh unsur Forkopimda, jajaran aparatur sipil negara ASN dan TNI Polri. Sekda Kota Banjarbaru, Sira Joni, menekankan bahwa momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki makna mendalam yang melampaui seremoni tahunan belaka. Dan menurutnya hari ini menjadi wujud penghormatan tertinggi atas pengorbanan para pahlawan revolusi dalam mempertahankan pilar utama negara. Lebih lanjut ia menyampaikan seluruh peserta upacara dan masyarakat Kota Banjarbaru akan pentingnya meneladani semangat perjuangan para pendahulu, yakni dalam mempertahankan pondasi bernegara dari berbagai ancaman dan tantangan zaman. Dan rangkaian upacara ditutup dengan doa bersama untuk para pahlawan bangsa serta pemantapan tekad seluruh elemen masyarakat Kota Banjarbaru dalam mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, Salam Budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Ya, ayo goyang, goyang yuk. Silakan yang ingin gabung kembali melalui line telepon di 0511325202 atau juga WhatsApp 089534050953. Di TikToknya Pro 4 juga boleh. Yang mau request lagu atau hanya ingin minta disapa atau pengen menyapa, boleh ya, kita tunggu ya. Oke, thank you buat siapa nih, Mama Edo. Terima kasih Mama Edo. Mana suara Pian? Coba Bang telepon aja. Kangen jualan suara Pian Mama Edo ay. Terima kasih buat Mama Edo. Terus ada suara Fili ya, yang udah bergabung sore hari ini di TikTok Pro 4. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman yang tadi nama-namanya belum sempat tersapa ya, udah pada hilang semuanya nama-namanya. Coba masuk aja lagi, nanti kita coba sapa ya. Ada si Barus. Terima kasih si Barus, ada di mana nih, Banjarmasin atau di mana ya? Thank you sudah bergabung sore hari ini. Yang lain juga kita masih tunggu, yang melalui telepon atau juga WhatsApp ya. Jadi yang lain jangan lupa untuk ikuti terus Ayo Goyang ini setiap hari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jamaluddin Jamal, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ayo tap labnya yang lain mana yang ditunggu. Ada Umi Panjaitan. Umi ada di mana Umi? Banjarmasin atau di mana ya? Oke, baiklah kita akan putar lagu aja ya. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya, terima kasih yang sudah bergabung. Yang belum bergabung, ayo bergabung, ditunggu. Masih ada waktu sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti ya.

0: tuh biasanya happy, senang, bahagia. Namanya juga orang terbuai, terbuai asmara, terbuai cinta. Itu yang disampaikan tadi oleh Aulia lewat lagu Terbuai Asmara yang sudah kita nikmati sore hari ini. Yang lain ditunggu lagi yang ingin bergabung melalui telepon, WhatsApp, atau juga di TikTok Pro 4 ya. Baiklah, nampaknya sudah normal ini teleponnya. Terima kasih tadi informasinya ya buat Rama, katanya telepon seluler lelet mbak, ada mau masuk-masuk. TikToknya jual lelet dan suaranya ada pecah-pecah ya. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum Mbak Rinda.
0: Hai, waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, goyang yuk.
0: Yuk, pindahnya goyangnya camu hari ini.
1: Apa Mbak Rinda selalu kegirangan?
0: Iya kak, harap goyangnya tipe lalil.
1: Semangat banar pian hari.
0: Iya kak. Ipian kan kedengarannya semangat banget.
1: Ini sesuai lawan cuaca.
0: Oh iyalah, bagus kak cuacanya oleh Pian.
1: Kelepak-kelepak.
0: Iya kak, oh kelepak-kelepaknya kepanasan lah. Bukan karena kelepak-kelepak, karena cinta.
1: Apa tadi ada lagunya tadi Nur Halimah tadi Mbak Rinda?
0: Nur Halimah, yang mana yuk? Apa sudah
1: bayang,
0: diputar?
1: Bayang-bayang Mbak Rinda.
0: Oh, bayang-bayang siapa?
1: Bayang-bayang siapa lah, Mbak Rinda lawas nak ke rumah bayang-bayang.
0: Itu kak, itu kak. Esan siapa lagunya?
1: Lagunya Nusuk tadi leh. Siapa tadi Han? Nurul tadi mendengar ya Apsiano dulu buka lawang Yami kata deh. Han, ayo ha. Nah sesuai anda aja nambah siapa Mbak Pepsi, Mbak Madan, Acil Ida mudah-mudahan apa cepat sembuh.
0: Nah, oh iya kak? Iya dah, mudah-mudahan cepat sembuh lah.
1: Tinggi, malam tadi nyar datang urut. Tadi urut. Buat Mama Alti juga. Nah, di Banjar Baru toh. Nang si Ama Herman, siapa lagi tuh? Aduh, hai. Hadli ya tadi juga.
0: Iya, Adli.
1: Ai. Yang di Martapura juga nah. Ayo ha, mudahan masukan kawa.
0: Iya.
1: Tan berataan Mbak Rinda juga sehat dan semangat.
0: Amin. Doain sama juga sampean lah.
1: Inggi amin. Hari ini saksian Pancasila jadi Mbak Rinda semangat sih.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih Mbak Rinda.
0: Sama-sama.
1: Inggi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayanti di KM6 lah. Ada lagi yang lain, boleh silakan kita tunggu. Ada WhatsApp sudah yang masuk. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Wah, ini sudahlah pokoknya menurut goyang. Tegantar.
2: Jokit yuk.
0: Apa kabar goyang, nih?
2: Alhamdulillah baik ke Jemba Indah.
0: Lagunya yang mana nak pilih nih?
2: Ano, goyang tuh lawan jokit tuh beda lah Mbak Indah.
0: Mungkin sama ya, kurang lebih.
2: Beda tipis lah. Nah, kalau joget tuh kan joget
0: beda mana, goyang, goyang, iya,
2: goyang tipis-tipis lah jarang mbak.
0: Yang mana nih hendak?
2: Lagunya apa mbak? Ini
0: lagunya Angin Badai.
2: Angin itu dari Lesti kah?
0: Dari Lesti.
2: Nah ya Lesti itu juga.
0: Gasan siapa?
2: Gasan Pian aja gitu.
0: Oh iya kah? Bosan tuh dengar lagu.
2: Nggak
0: mau
2: gak apa-apa. Nggak tujuh, kalau nggak tujuh Pian ini nanti putarkan.
0: Ayo aja, bagus ya sebenarnya lagunya. Tergantung ya, selera ya lo.
2: Aman di kasapi ya kalau
0: bujur
2: serasep-rasep.
0: Kayak gabin yang dicalup ke teh lah rasep bener.
2: Itu makanan ulun negara.
0: Oh iya kak. Jadi karena susu tua ini kan mau lagi makan gabin lah. Ketuhukan mulai halus lah rupanya.
2: Gabinnya cantik banget ini kalau iya, makan.
0: Gabin cantik bang lah. Jadi koler ya makan. Ada lagi kak?
2: Salam buat Acil Febri. Siapa tadi Acil Yanti?
0: Yanti ya.
2: Acil Yanti lah lagunya. Bayang-bayangnya. Bayang-bayang pacar gitu.
0: Bayang mantan. Diri seorang.
2: Bayang-bayang mantan.
0: Iya kak. Oh my, karena kau lepas, karena kau move on ya lah.
2: Mama Madan buat Kayani Udinkan.
0: Iya.
2: Moga sehatan selalu ya Allah.
0: Amin.
2: Senang-senang ya Rolun lah. Dan sehatan. Mudah-mudahan ulun kawan yang kayak bukan itu juga.
0: Nah, amunya Pian mendoakan diijabah, berarti Pian dapat juga doa yang sama.
2: Amin ya Allah.
0: Biasanya kayak itu, makanya harus berdoa yang baik-baik ya lah.
2: Uja orang tuh awit tuha ya Allah.
0: Dipermalin.
2: Doa tuh baik tahu sembahin ya.
0: Iya.
2: Ya Allah. Ya mudah-mudahan semuanya sehat selalu, banyak rezekinya. Iya. Apa yang dicita-cita untuk dicapai, ya Allah.
0: Iya, banyak rezekinya jangan ingat berbagiannya lah. Ayo lah.
2: Iya, iya, iya. Buat Barinda juga sehat selalu, Barinda lah.
0: Iya, terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin,
2: pian apa juga. Apa yang dicita-cita untuk dicapai juga.
0: Amin, amin, amin.
2: Mudah-mudahan naik anu gajinya tuh. Terima kasih, Barinda.
0: Iya, sama-sama.
2: Ditunggu lagunya.
0: Inggi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Joget yuk.
0: Yuk. Berhemat banget sih membawa joget. Terima kasih buat Rama yang udah dari tadi bergabung di TikTok Perempat ya. Oke. Terus ada Cahyo Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Host RRI Banjarmasin. Iya, terima kasih. Saya Rinda, RINDA. Oh, wong Surabaya tadi, Cahyo. Iya, arek Surabaya. Terima kasih buat Mas Cahyo ya, udah bergabung sore hari ini di TikToknya Pro 4. Mau request lagu? Boleh ya, mudah-mudahan masih sempat. Terus ada Mala. Mala ada di mana, Mala? Terima kasih sudah bergabung sore hari ini juga ya. Oke, masih ada lagi akan bergabung, boleh di sini di 0511325202, 0895340509539 di TikTok Pro 4 juga boleh. Ada Hey. Namanya kok Hey sih? Oke, terima kasih sudah bergabung sore hari ini ya. Kita nikmatin aja lagu yang tadi di request sama Mas siapa tadi ya? Mas Wawan, lagunya Nona Noni, Mikirin Kamu. Gak usah banyak-banyak dipikirin, nanti pusing ya.

Ya ayo goyang, goyang yuk. Ya silahkan kembali bergabung melalui telepon kita di 0511 325 2602, WhatsApp di 0895 3405 0953 9, atau juga TikToknya Pro 4 ya. Kayaknya hari ini tuh banyak kendala deh. TikToknya yang ngelek-ngelek ya, nggak tahu nih kenapa, mungkin jaringan telepon yang juga dari tadi terkendala. Tapi kalau telepon kayaknya sudah mulai bisa dihubungi ya, boleh di 0511 325 2602. Ya, tevlognya dong, ditunggu yang lain ya, yang ingin gabung juga boleh, mau request lagu juga boleh.

Rasania. Terima kasih Rasania sudah bergabung di kesempatan sore hari ini di TikToknya Pro 4. Oh ya, lagu tadi sudah diputer ya, requestannya Mas Wawan. Mas Wawan yang ada di mana ya? Lupa lagi. Oke, Yanti, Mihat belum ya? Mihat belum diputar lagunya Angin dari Lesti. Sabar dulu. Yang lain silakan yang ingin bergabung kembali kita tunggu di 0511325 2602 atau juga di WhatsApp 0895340595 ya. Puput Mujianto ada di mana nih Puput? Terima kasih sudah bergabung ya buat Puput. Ada Firman Rahaja. Ada di mana nih Firman? Banjarmasin atau di mana? Kalau Mas Cahyo tadi udah jelas ya, ada di Surabaya, Wong Surabaya, arek Surabaya. Ada Taura Sinzui. Apa kabar Taura? Terima kasih sudah bergabung di TikTok Pro 4. Jangan lupa untuk selalu mengikuti acara ini ya, di setiap hari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah, di mana teman-teman juga bisa request lagu-lagu dangdut ya atau lagu kesukaannya boleh di sini. Oke, baiklah kita nikmatin aja. Ada Fili ya, suara Fili. Terima kasih juga sudah bergabung. Romli, Fahri, pokoknya semuanya deh. Kita nikmati lagu Lesti Angin tadi di request sama Bang Mihat yang ada di Sungai Lawu.

Iya, ayo goyang, goyang yuk. Silakan ingin bergabung kembali, masih ada waktu. Boleh di 0511325260 atau WhatsApp 0895340509539 atau juga di TikToknya Pro 4 ya. Ada Herman di sana. Assalamualaikum Mbak Rinda, katanya. Waalaikumsalam. Apa kabar Herman? Iya, udah tahu hadir karena terpampang nyata di TikTok namanya ya. Pasti hadir. Oke, baiklah Herman. Terus ada Alams. Alam apa nih? Alam barja. Alam akhirat. Oke, sorry ya Alam ya, bercanda. Terima kasih sudah bergabung. Alam, ada di mana nih Alam? Yang lain-lain lagi kita tunggu, masih ada waktu yang pengen request lagu. Masih tersisa ada Alay dari Lolita, Bagai Disambar Petir ada Alisa, Cinta Kita Tasya Rosmala, Kamu-Kamu Ayu Ting Ting, Sempurnakan Cinta Hari Lida dan Putri Dea, Tari Melayu Emi Purnamasari, Panggilan Cinta Faul Gayo, SMS Ria Amelia, Mikirin Kamu Nona Noni, Terlalu Nona Noni udah putar ya tadi ya, Mikirin Kamu ya, yang di request sama Mas Wawan tadi udah. Terlalu Mencintaimu dari Melgi Lida dan Gelandangan dari Roma Irama. Itu lagu-lagu yang masih tersisa yang mau request boleh ya. Oke Herman, BJB lagunya Umpat aja. Umpat kemana lagunya? Terima kasih buat Herman sudah kasih tap lap juga ya di kesempatan sore hari ini di Ayo Goyang. Dan baiklah, kita mau puterin lagunya aja yang sudah di request sama teman-teman tadi ya. Apa yang belum terputar? Oke, kita nikmatin lagunya ini aja deh, Alay ya dari Lolita.

Kih 0251 request lagu cinta satu malam. Oke, nanti coba dicari ya. Terus ada Randy Sutrisno 8. Halo, Randy apa kabar Randy? Ada di mana nih Randy? Siapa lagi yang gabung? Pokoknya semua yang bersama kita di kesempatan sore hari ini yang ingin bergabung masih ditunggu. Yang lainnya boleh melalui telepon di 0511325 2602 atau 0895 3405 09539. Oke, thank you. Pakai 0251 ya. Ada siapa lagi? Ada aku, ada kamu, ada kita. Pokoknya ada semua ya. Lagunya apa tadi? Ada Hidayat 3. 3 itu 3 ya. Oke. Hidayat, terima kasih sudah bergabung juga sore hari ini. Tadi lagunya apa ya? Pakai menjadi anggota tim 09 bergabung dengan Fanstop katanya. Fanstop ya. Oke, Cinta Satu Malam. Itu siapa yang nyanyi ya Cinta Satu Malam ya? Nanti kita coba cari deh lagunya. Mudah-mudahan ada ya. Yang lain lagi siapa ini? Ada Suci 1, Suci 68 ya. Thank you Suci sudah bergabung di TikTok Propet. Jangan lupa untuk terus bersama kita ya. Setiap hari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Zah 123. Di mana Zah? Banjarmasin juga atau di mana nih? Oke, baiklah, kita coba cari lagunya dulu ya. Cinta Satu Malam. Siapa yang nyanyi nih? Oke, udah siap lagunya ya. Yang request lagu ini tadi siapa? Pakih 0251. Terus ada siapa lagi? Masih ditunggu ya. Tapi waktu kita kurang lebih 12 menit, kita coba aja deh nikmati lagunya Melinda.

Terima kasih banyak di kesempatan sore hari ini sudah bergabung di TikTok Pro 4 atau yang melalui telepon dan juga WhatsApp ya di Ayo Goyang. Jumpa kita di hari ini. Terima kasih pokoknya semuanya, termasuk nih siapa, Rabika Noyo Geng ya. Pokoknya semua-semuanya terima kasih sudah bersama Pro 4 di Ayo Goyang. Bisa diikuti terus acara ini setiap hari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan atas ketidaknyamanannya di hari ini ya. Banyak nama-namanya gak kesebut tadi, udah sempat hilang semua. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok dalam suasana yang lebih baik lagi ya. Saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore, Abad Perempat bersama Ulun Rinda. Dan Sanak upaya mendorong pengrajin sasirangan Banjarmasin agar semakin dikenal dan mampu naik kelas ini terus dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin. Salah satunya melalui keberadaan showroom Dekra Nasda Kota Banjarmasin yang berada di lobi Balai Kota Banjarmasin. Tempat ini kadang hanya sekedar menjadi ruang pamer, tetapi juga berfungsi layaknya butik yang memasarkan langsung berbagai produk hasil karya pengrajin lokal. Beragam produk ditampilkan mulai dari pakaian, jaket, tas, sampai berbagai aksesoris berbahan sasirangan. Produk yang dipasarkan tetap menggunakan harga dari para pengrajin sehingga keberadaan etalase tersebut diharapkan ikut membuka akses pasar yang lebih luas lagi bagi para pelaku usaha. Ketua Dekra Nasda Kota Banjarmasin Nelly Listriani menyampaikan bahwa keberadaan generasi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pengrajin khususnya dalam hal pemasaran. Menurutnya posisi Dekra Nasda di kawasan Balai Kota juga menjadi keuntungan tersendiri. Setiap tamu yang datang baik dari luar daerah maupun luar daerah berkesempatan melihat langsung produk kerajinan khas Banjarmasin. Nelly menyampaikan produk yang ditampilkan kadang hanya terbatas pada kain sasirangan dalam bentuk bahan, tetapi juga dikembangkan menjadi berbagai produk siap pakai dan kebutuhan sehari-hari. Pengembangan produk tersebut dinilai penting agar sasirangan dapat mengikuti kebutuhan pasar dan tidak hanya dipandang sebagai kain tradisional. Keberadaan showroom Dekra Nasda di Balai Kota sekaligus menjadi jembatan antara pengrajin lawan jual calon pembeli. Dengan demikian, pengrajin kadang hanya dituntut untuk menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga mendapatkan ruang promosi yang lebih dekat dengan konsumen. Pemko berharap dukungan tersebut dapat membuat produk kerajinan lokal semakin dikenal, sekaligus juga membuka peluang pasar baru bagi para pengrajin. Sebab semakin banyak produk yang dikenalkan dan dibeli masyarakat, semakin besar juga peluang usaha para pengrajin gasan berkembang dan meningkatkan kapasitas produksinya. Demikian Habar Propat, Ulun Rinda, salam budaya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ya, dan sana, apa kabarnya sore hari ini? Semoga selalu dalam suasana yang menyenangkan dengan orang-orang terkasih. Di suasana sore hari ini setelah lumayan capek dan melelahkan mungkin ya. Seharian harus berkutat dengan rutinitas aktivitas di tempat kerja. Nah, kalau sudah sampai di rumah melihat buah hati yang kita sayang, istri atau suami yang sudah menunggu, wah, mungkin langsung hilang rasa letih capeknya ya. Dan kalau kita masuk rumah, rumahnya bersih, tertata dengan rapi, nah apalagi itu malah bikin kita lebih betah, lebih nyaman ada di rumah, mungkin ya malas buat keluar jadinya. Baik, dan seorang perempuan sore hari ini kita bersama di Palidangan Banua dengan destinasi dari daerah Gorontalo. Ya, kita tahu dan seorang perempuan Gorontalo ini adalah sebuah provinsi yang letaknya di Pulau Sulawesi, yang dikenal karena merupakan rumah asal dari Presiden RI ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie ya. Kalau Aceh itu diberi julukan Serambi Mekah, maka Gorontalo ini dijuluki Serambi Madinah. Nah, itu dikarenakan banyaknya warga yang memeluk agama Islam dan persebaran agama Islam yang juga cukup meluas di daerah Gorontalo dibandingkan di area lainnya di Sulawesi dan Sanak ya. Provinsi ini memiliki ibu kota bernama sama seperti nama provinsinya, yaitu Gorontalo ya. Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, kota Gorontalo ini termasuk Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan salah satu kota tertua di Pulau Sulawesi selain kota Makassar dan Manado. Nah, bagi pian dan sarang perempat yang mungkin ingin mengunjungi Gorontalo, ada beberapa rekomendasi tempat-tempat wisata yang barangkali ketika sampai nanti di Gorontalo kita bisa langsung ke tempat-tempat wisata indah ini ya. Ada benteng kok binting sih. Ada benteng Otanaha. Benteng ini terletak di atas bukit dan menghadap Danau Limboto, memiliki 4 buah tempat persinggahan dan pengunjung ini perlu menaiki 348 buah anak tangga. Nah, kuat kedepian. Jadi kita harus menaiki 348 buah anak tangga untuk mencapai lokasi benteng. Pengunjung yang menyambangi destinasi wisata di Gorontalo ini bisa menikmati pemandangan yang indah sekali ya. Ketika sudah mencapai di puncak benteng. Ya, dan sana konon benteng Otanaha ini dibangun di tahun 1585 oleh Naha, salah satu anak raja Ilato dari kerajaan Limboto. Benteng ini sendiri merupakan salah satu saksi sejarah perjuangan masyarakat Gorontalo saat berperang melawan bangsa Portugis yang memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nah, jadi tempat wisata historis di Gorontalo ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya itu sejak tahun 2011.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
2: Yang penting kan niatnya baik.
1: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
2: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
1: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
3: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
1: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, dan sekarang kita masih di Palidangan Banua dengan informasi destinasi wisata di Gorontalo ya. Tadi kita sudah dapatkan informasinya tentang Benteng Otanaha ya. Selanjutnya ada Pulau Saronde dan sekarang perempat ya. Nah, ini destinasi wisata Gorontalo yang satu ini tidak bisa kamu atau Anda lewatkan ya. Nah, bagi yang ingin berwisata yang dekat dengan lautan dan menikmati pemandangan yang indah, maka Pulau Saronde ini adalah pilihan yang tepat. Bahkan ini sangat pas sekali bagi dan Sanak Pro 4 yang ingin melihat pemandangan bawah laut yang bisa dinikmati dengan hamparan karang yang masih sangat terawat dan ikan-ikan berwarna-warni di sana ya. Selain itu kita juga bisa dimanjakan dengan pasir pulau yang putih bersih, air lautnya yang berwarna biru jernih. Dan kalaupun ingin menginap di Pulau Saronde ini pun bisa ya, untuk berkemah atau menginap di konteksnya ya. Selanjutnya dan Sanak Pro 4 ada Masjid Walima Emas. Nah, mungkin tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengunjungi masjid saat datang ke Serambi Madinah Gorontalo ini ya. Salah satu masjid unik yang wajib kita kunjungi yaitu adalah Masjid Walima Emas. Destinasi wisata religi di Gorontalo ini dibangun di atas ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut. Nah, dalam perjalanan menuju ke masjid ini, kita itu bisa melewati pesisir pantai laut selatan Gorontalo dengan panorama yang indah. Bahkan ketika naik ke lantai 2 dari masjid ini, kita akan bisa melihat pemandangan ke laut lepas, sehingga tidak jarang pengunjung itu mengabadikan momen dengan latar pemandangan ataupun kubah emas dari masjid ini ya, luar biasa. Nah, selain itu ada perkampungan Bajo Toro Siaje dan Sanak Pro 4 ya. Kalau kita ingin belajar lebih lanjut mengenai budaya Gorontalo, tempat wisata di Gorontalo yang satu ini bisa kita temui ya, dan jangan sampai terlewatkan. Karena perkampungan yang terletak di pesisir Teluk Tomini ini merupakan desa tradisional yang terapung di atas air. Oh, ada desa ya, desa di atas air mengapung ini. Nah, perkampungan ini ditinggali oleh warga dari suku Bajo asli yang memang masih terjaga keasliannya ya. Dan Sanak, bagi yang ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya lokal, maka disarankan ini untuk bisa datang ke Toro Siaje. Selain itu dan Sanak Pro 4, karena memang tempat tinggal dekat lautan ya, tempat tinggalnya itu dekat dengan lautan, mata pencarian masyarakatnya juga berupa perikanan ya. Salah satu hasil laut khas desa Toro Siaje ini adalah ikan baronang. Seperti apa ya ikan baronang itu? Nah, sehingga kalau kita berkunjung ke sana, itu sebaiknya tidak lupa untuk mencicipi kuliner-kuliner yang ada di sana ya. Rugi kayaknya kalau udah sampai sana tapi kita tidak merasakan atau tidak mencicipi kuliner dari Toro Siaje ini. Nah, selanjutnya dan Sanak Pro 4 ada Danau Limboto. Salah satu danau terbesar di Pulau Sulawesi ini terhubung dengan laut dan menjadi tempat singgahan ribuan burung migran sebelum menuju ke benua lain. Nah, di area tempat wisata Gorontalo inilah kita bisa menikmati pemandangan di sekeliling danau yang indah, menikmati matahari terbenam, menyewa perahu untuk mengelilingi danau dan memancing ikan, atau melihat nelayan memancing, ataupun mencicipi berbagai kuliner dari ikan hasil tangkapan dari Danau Limboto ya, dan sana. Terus ada desa adat Bubohu ya. Ingin melakukan wisata religi di Gorontalo, nah inilah kita wajib ya untuk mengunjungi desa adat ini. Karena desa adat Bubohu ya, agak susah nyebutnya. Desa adat Bubohu ini telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo itu sebagai desa wisata religius.
Desa ini merupakan pesantren alam yang mana ada santri-santri yang belajar agama Islam. Keunikan dari desa adat ini sendiri adalah bentuk rumahnya atau pondokan tradisionalnya itu masih sangat kental dengan adat budaya Gorontalo. Sehingga tidak jarang ya para wisatawan yang datang mengunjungi desa adat Bubohu ini mengabadikan foto di depan pondokan yang unik ya. Nah, berikutnya ada Pantai Botu Barani. Dan sangat berbeda dengan wisata pantai pada umumnya, ini terdapat daya tarik istimewa yang hanya dimiliki oleh pantai ini, yaitu adanya hewan eksotis bawah laut yang bisa kita temui, hiu paus. Nah, hewan ini tuh sering datang untuk mencari makan di sekitar Pantai Botu Barani pada musim kemarau dan menjadikan tempat wisata Pantai Gorontalo ini terkenal memang karena wisata hiu pausnya ya. Nah, jadi untuk menikmati wisata hiu paus Botu Bara, para pengunjung nantinya itu akan menggunakan perahu yang disediakan oleh penduduk di sekitar sana untuk menuju ke laut dan bertemu dengan hiu paus. Kalau menurut informasi ini sampai Juni 2018 yang lalu terdapat 8 hiu paus yang masih hidup dalam radius 30 meter dari garis pantai Botu Barani. Gak tahu kalau sekarang ya berkurang atau malah bertambah ya. Tapi kita selalu harapkan ini hiu-hiu paus ini bisa bertambah populasinya ya. Dan sanak perempat selanjutnya ada wisata yang namanya Air Terjun Taluda. Ini terletak di 65 km dari pusat kota Gorontalo. Air terjunnya merupakan salah satu air terjun terbesar di Gorontalo ya. Jadi ini merupakan air terjun terbesar di Gorontalo, yaitu Air Terjun Taluda ya, langsung perempatnya. Memiliki ketinggian sekitar 46 meter dan lebarnya itu kurang lebih 15 meter. Nah, jadi para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Gorontalo ini perlu berjalan tuh sepanjang 2 km, lumayan ya, untuk bisa masuk ke area agrowisata yang terletak di sekitar Air Terjun Taluda. Nah, dan sekarang area agrowisata ini punya jenis perkebunan buah tropis dengan pemandangan panoramik yang indah. Karena debit air terjun yang tinggi dan ketinggian air terjun yang cukup tinggi ini, kita disarankan untuk terus berhati-hati selama berada di sekitar air terjun ya. Luar biasa ketinggiannya 46 meter kurang lebih ya. Nah, selanjutnya terakhir adalah pemandian air panas Lombongo ya. Pemandian air panas Lombongo ini adalah salah satu tempat wisata di Gorontalo. Itu berada di wilayah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone atau disingkat TNBNW. Dan sekarang sesuai namanya, pemandian air panas alam ini itu bersumber dari mata air panas. Tapi uniknya, di pemandian ini juga tersedia kolam alami air dingin yang airnya itu bersumber dari aliran mata air pegunungan sekitar. Sehingga para pengunjungnya itu bisa memilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Selain berupa pemandian, kawasan ini ternyata juga dikelilingi oleh pemandangan yang asri dan suasana pedesaan yang masih sangat terjaga. Bahkan terdapat beberapa acara kesenian tradisional yang diselenggarakan di kawasan pemandian air panas ini ya. Nah, gimana dasar perempat? Kita sudah dapatkan beberapa rekomendasi, kurang lebih 9 kalau asal tadi ya, tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi kalau kita ke Gorontalo. Ya, jadi mungkin kita gak perlu pusing-pusing lagi nih mau milih lokasi wisata favorit yang mana gitu ya, yang tidak mengecewakan ya. Kayaknya tadi semuanya bagus-bagus, indah-indah gitu ya. Gorontalo yang memang punya berbagai keindahan alamnya yang mungkin nantinya ini benar-benar akan bisa membuat kita betah ya ketika liburan ke Gorontalo. Dan
dengan informasi tadi juga akan mungkin apa ya, lebih memudahkan sang anak perempat yang satu saat nanti mungkin punya rencana liburan buat ke sana, ya kan? Oke, baiklah. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini, informasinya tentang destinasi wisata yang ada di Gorontalo, bisa bermanfaat gasan bian sebatan lah dan sanak perempat.

0: bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarintian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

0: Suara Budaya Banjar. Habat Prompat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda.

Kasanak Prompat Provinsi, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghentikan kebijakan work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Kalsel. Kebijakan ini berlaku mulai 2 Oktober 2026. Dengan demikian, seluruh ASN kembali melaksanakan aktivitas kedinasan secara penuh dari kantor. Gubernur Kalsel Muhyiddin menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap penerapan WFH. Hasil evaluasi menunjukkan kebijakan bekerja dari rumah tidak memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran. Menurut Muhyiddin, evaluasi ini mencakup sejumlah komponen operasional termasuk penggunaan listrik di kantor dan transportasi ASN. Dan selain menghentikan WFH, Muhyiddin kembali mengingatkan jajaran ASN mengenai kedisiplinan jam kerja. Kehadiran ASN ditetapkan mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan toleransi hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Namun toleransi tersebut ditegaskan bukan sebagai waktu normal untuk memulai pekerjaan. Muhyiddin meminta seluruh kepala SKPD memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sejak pagi. Setiap kantor diminta sudah memiliki petugas yang siap memberikan pelayanan mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masalah perempat khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kami informasikan hari ini untuk sholat maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Ar-Rum ayat 30 sampai dengan 41 oleh Ahmad Bakri.

Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu sholat maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dari Am bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, juz 1, halaman 348.

yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.

0: Harta seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: فصل في بيان ما يستحب أن يقال في سجود التلاوة. لا، باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين. السنة أن يكبر من حين يبتدئ بالرفع ويمد التكبير إلى يستوي جالسا، وقد قدمنا بيان أعداد التكبيرات والخلاف في مدها والمد المبطل لها. فإذا فرغ من التكبير واستوى جالسا فسنة أن يدعو بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرها عن حذيفة رضي الله تعالى عنه في حديث المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقيامه الطويل في البقرة والنساء وآل عمران وركوعه نحو قيامه وسجوده نحو ذلك. وقال: كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وجلس بقدر سجوده. وبما رويناه في سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فذكره، قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وفي رواية أبي داود: وعافني، وإسناده حسن، والله أعلم. نعم، الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kita duduk sama-sama di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, yang merupakan waktu istimewa, waktu agung, waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam karunia, ampunan serta rahmat dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kepada kita dari kebaikan yang ada darinya karena keburukan yang ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mulia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadza al-Imam al-Haddad, beliau mengatakan: in turid izzan wa majdan la yabid fa'tasim billah dzil 'arsyil majid wastaqim lillahi walzam la tahid wa tamassak bil kitabil mustabin wattabi' khairil anam sayyidir rusulil kiram ahmadal miskil khitam النبي المصطفى الخل المكين الرسول المجتبى الهادي الأمين. هذا الإمام الحجاج menyebutkan: إن تريد عزا، apabila kalian ingin kemuliaan، ومجدا، dan pangkat yang tinggi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala، لا يبيت، yang mana keagungan, pangkat yang tinggi, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna untuk selama-lamanya. Maka jawabannya adalah: fa'tasim billah dzil 'arsyil majid. Berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berpegang teguh kepada Allah. Wastaqim lillah, istiqamahlah karena Allah. Dan seseorang tidak akan pernah mampu istiqamah di dalam hal ehwalnya sebelum hatinya istiqamah. Dan hatinya tidak akan pernah mampu istiqamah sebelum anggota tubuhnya istiqamah.
dan anggota tubuhnya tidak akan bisa istigamah sebelum lisannya istigamah. Sebelum lisannya terlebih dahulu yang istigamah. Dari karenanya bagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya setiap pagi seluruh anggota tubuh menyeru kepada lisan, memanggil kepada lisan. Ittaqillaha fina, kata anggota tubuh mengatakan kepada lisan, wahai lisan, taqwalah engkau kepada Allah dalam urusan kami. Taqwalah engkau untuk kami. Taqwalah engkau wahai lisan untuk kami. Fa innama nahnu bik, kami ini tergantung engkau. Ini istagamta istagamna wa ini awajajta awajajna, kata anggota tubuh, kami tergantung kamu, kami tergantung engkau. Ini istagamta istagamna, apabila engkau wahai lisan tegak lurus, kami pun istigamah. Apabila engkau menyimpang, kami pun akan menyimpang. Maka dari karenanya pentingnya kita menjaga lisan, wabil khusus di akhir zaman. Muslim sejati tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Mukmin yang mempunyai keimanan yang sempurna tidak akan pernah keluar kata-kata yang setiap orang mendengar malu. Perkataan mayustahya minhu, perkataan yang malu untuk didengar. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Wastagim lillah, istigamahlah karena Allah. Walzam la tahid, lazimi ibadahmu, ketaatanmu, penghambaanmu, jangan menyimpang. Watamassak bil kitabil mustabin, berpegang teguhlah dengan Al-Quran yang merupakan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad adalah Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Wal Imam An-Nawawi pada malam hari ini berbicara bab yang berikutnya adalah bacaan ketika mengangkat kepala dari sujud. Begitu juga bacaan yang dibaca ketika duduk antara dua sujud. Masya Allah. Wasunnah ayyukabbira min hin yabtadi'u birrafa', sunnahnya itu bertakbir dari ketika memulai mengangkat kepala. Wa yamudda takbir ila ayyastawiya jalisan, dan dia panjangkan takbirnya sampai benar-benar duduk. Allahu akbar. Begitu. Wa qad gaddamna bayan adadit takbirat, sudah terdahulu penjelasan tentang jumlah bilangan takbir dan perbedaan tentang di dalam memanjangkannya. Begitu juga sudah terdahulu pembicaraan tentang memanjangkan takbir yang membatalkan. Fa idza faragha min at-takbir, apabila setelah selesai dari takbir, wastawa jalisa, kemudian duduk dengan benar. Setelah dia selesai takbir, kemudian wastawa jalisa. Kemudian setelah dia mengucapkan takbir, dan dia pun di sana dalam keadaan duduk tegak, dah benar-benar duduk tegak. Fasunnah, dan yang disunnahkan ayat doa, bahwa dia itu berdoa duduk di antara dua sujud. Bima rawainahu fi sunani Abi Dawud, dengan apa yang telah kita riwayatkan dari Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wal Baihaqi, dan yang lainnya dari hadis Sayyidina Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ardhah, di dalam hadis yang telah terdahulu tentang masalah solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di malam hari. Bagaimana solatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di malam hari. Nah, yang mana
disifatkan di sana berdirinya Nabi Muhammad yang sangat panjang dengan seukuran suratul Baqarah dan membaca surah An-Nisa dan surah Ali Imran, dan lamanya rukuk Nabi Muhammad seperti berdirinya. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa sujudihi nahwa dhalik, begitu juga sujudnya Nabi Muhammad sama lamanya seperti berdiri membaca surah Al-Baqarah, membaca surah An-Nisa, membaca surah Ali Imran. Masya Allah. Kata Nabi kita Muhammad, orang yang lama berdiri ketika di dunia karena Allah, besok tidak akan pernah lama berdiri ketika menunggu panggilan, ketika seseorang menghadap kepada Allah di padang mahsyar. Orang yang sering berdiri selama di dunia menghadap Allah, besok dia tidak akan pernah capek berdiri ketika menunggu panggilannya di dalam menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia lakukan. Orang yang selama di dunia pernah menangis karena Allah, besok tidak akan pernah menangis. Orang yang keringatan selama di dunia di jalan Allah karena Allah, maka besok dia tidak akan pernah keringatan besok di dalam di padang mahsyar. Wahakadza. Orang yang habis rasa takutnya kepada Allah selama di dunia, besok dia aman. Orang yang setiap harinya dia lewati dengan kekhawatiran, rasa takut, cemas, maka besok dia diberikan keamanan oleh Allah. Begitulah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan Allah tidak akan pernah memadukan dalam satu jiwa seorang hamba rasa dua aman dan rasa dua takut. Jika dia merasa aman kepada Allah di dunia, maka Allah akan berikan rasa ketakutan besok di negeri akhirat. Dan apabila dia takut kepada Allah selama di dunia, maka besok dia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut itu adalah lahir dari ilmu pengetahuan agama. Dari ilmu pengetahuan agama. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan besok di negeri akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila kita ingin mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di negeri akhirah, aman di dunia bukan berarti maksudnya tidak takut terhadap siksanya Allah. Lah, aman dari perbuatan yang mengakibatkan murkanya Allah, aman dari berbagai macam kesengsaraan, musibah yang menjadikan kita jauh dari rahmat Allah. Apabila kita ingin mendapatkan keamanan di dunia, keamanan di dalam kubur, keamanan di barzakh, aman di padang mahsyar sampai jumpa dengan Allah, maka jadilah kita hamba yang bersyukur. Jadilah kita hamba yang bersabar. Jadilah kita hamba yang suka memberi maaf kepada orang lain. Jadilah kita orang yang senantiasa mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Apabila orang mampu bersabar atas segala musibah, bersyukur terhadap segala nikmat, memaafkan atas segala kesalahan orang lain, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, jika itu dosa ada kaitannya dengan Allah, jika itu dosa ada kaitannya dengan hamba Allah, minta maaf dengan hamba Allah, maka orang tersebut akan diberikan keamanan oleh Allah. Aman di dunia, aman di dalam kubur, aman di barzakh, aman di mahsyar sampai berjumpa dengan Allah. Ya Rab, mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang saleh insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wa gala kana yagulu baina sajdatain. Sayyidina Hudzaifah mengatakan beliau membaca suatu bacaan di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Masyaallah. Beliau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, ampuni saya. Masyaallah. Meminta keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Selagi kita berdoa kepada Allah, selagi kita mengharap kepada Allah, selagi harap
harapan kita tidak pernah putus dari Allah, maka ampunan Allah tidak akan pernah putus dari kita. Selagi kita berdoa, selagi kita berharap, maka rahmat serta kasih sayang Allah senantiasa diberikan kepada kita. Namun ketika kita berputus asa dan tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita dijauhkan dari kemuliaan. Bahkan orang yang sholat pun, orang yang sholat setelah selesai sholat, ada orang yang robeh, ada orang yang khasir. Ada disebutkan setelah selesai sholat ada orang yang robeh, ada orang yang khasir. Ada orang yang robeh, siapa yang robeh? Mereka yang beruntung. Siapa yang khasir? Yang khasir adalah mereka yang rugi. Siapa mereka yang beruntung setelah selesai sholat? Padahal sama-sama sholat, yang satu sholat, yang satu sholat, tapi keadaannya ada yang beruntung, ada yang rugi. Adapun mereka yang beruntung adalah mereka yang setelah selesai sholat dia berdoa kepada Allah. Dan orang yang rugi setelah selesai sholat adalah orang yang kharaja minal masjid bila doa. Setelah selesai sholat langsung keluar tanpa berdoa mengharap kepada Allah. Sampai malaikat mengatakan kepada orang tersebut, gal ya fulan, wahai fulan, istaghnaita anillah, ma laka indallahi hajah. Wahai fulan, apakah engkau tidak perlu dengan Allah? Apakah engkau tidak punya hajat minta kepada Allah? Sampai setelah selesai sholat langsung bubar. Doa, minta. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu sangat senang dan suka ketika melihat hambanya bersimpuh di hadapannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersimpuh melazimkan doa dengan ikhlas, dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang baik. Subhanallah. Al-mulihina fid du'a, orang yang merengek di dalam doa, meminta terus satu kali, dua kali, tiga kali, begitu. Karena afdalul ibadah, ibadah yang paling afdal adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Naam. Rabbighfirli wa jalasa bi gadri sujudih. Dan beliau duduk, duduknya Nabi Muhammad sekedar ukuran sujudnya. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wa bima rawainahu fi Sunanil Baihaqi, dan apa yang kita riwayatkan dari Sunanil Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma fi hadis mabitihi, dalam hadis ketika beliau menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Maimunah, Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan di dalam hadis tentang salatnya Nabi Muhammad di malam hari, fadzakar, beliau menyebutkan di sana, gala wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, Nabi Muhammad kalau mengangkat kepalanya dari sujud, gala rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Riwayat Abu Daud, wa'afini, tambahannya ada wa'afini. Nabi Muhammad kalau mengangkat kepala dari sujud, beliau membaca rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Ya Allah, bagaimanapun sujudnya kita, kadang-kadang sujudnya kita hanya sekedar gerakan tanpa sebuah praktek. Dalam sholat sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdih, tapi dirinya masih merasa lebih hebat dari orang lain. Sujud, bangkit dari sujud, masya Allah, harusnya tawadhu, rendah hati. Tapi setelah selesai sholat, masya Allah, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling mulia, merasa diri paling, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dari karenanya perlu dengan hati ketika sujud. Karena kalau hanya sujud anggota tanpa dengan hati, makanya begitu. Setelah selesai sholat, kembali menjadi orang yang angkuh, sombong, menghinakan orang lain, menolak kebenaran. Karena hati yang sujud, dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya. Senantiasa sujud
tunduk di hadapan keagungan Allah. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih mulia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zimatu. Maka dari karenanya rabbighfirli. Identitas hamba itu sujud patuh. Tapi di luar salat ya begitu lagi. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Ingin dapat ampunan Allah, maka kejar. Dan kita diperintahkan untuk mencari ampunan Allah, bergegas di dalam mendapatkan ampunannya. Mengisi saf ampunan. Apalagi kita di masjid ini, Masya Allah, saf masih banyak yang kosong. Akibat dari mengabaikannya kita di dalam urusan saf, disitulah kita menjadi bercerai-berai. Tidak sekata, tidak sependapat jadinya. Jadilah di sana rahmat Allah mahbus, tertahan. Kenapa? Malasnya kita di dalam mengisi kekosongan dalam saf. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian untuk meraih ampunan Allah. Tuh, setiap langkah kita mengisi saf, jangan dikira itu langkah sia-sia. Langkah yang paling dicintai Allah adalah langkah di dalam mengisi kekosongan di dalam saf. Itu langkah yang paling dicintai Allah. La ilaha illallah. Nah, bergegaslah kalian meraih ampunan Allah dalam mengisi saf, dalam apa namanya beramal, di dalam apa namanya hadir di perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya terdapat ampunan Allah. Kita disuruh bergegas, jangan lambat, jangan menunda. Nanti tahun depan, Masya Allah. Nah, nanti habis Rabiul Tsani, Jumadil Awal baru. Nanti Jumadil Akhir, nanti Rajab, nanti Syaban, sampai Ramadan, Masya Allah. Dan panjang umur, sehat, afiat. Wasari'u ila maghfiratin, bergegaslah kalian, bersegera untuk meraih ampunan Allah. Wa jannatin, dan syurganya. Arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang luasnya itu bagaikan langit dan bumi yang Allah siapkan. Itu semua untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa insyaAllah. Dari karenanya para sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka adalah orang yang paling pertama. Mereka adalah orang-orang yang mana di sana berlomba

Sayyidina Abu Bakar mengorbankan hartanya, Sayyidina Umar berkorban hartanya. Oh, Sayyidina Umar ketika datang membawa separuh hartanya, ditanya sama Nabi Muhammad, "Gala, berapa ini wahai Umar?" "Gala, separuh hartaku ya Rasulullah, separuh kekayaanku." Masya Allah, didoakan oleh Nabi. Datang lagi Sayyidina Abu Bakar, ditumpahkan hartanya di masjid. "Berapa ini Abu Bakar?" "Gala, semuanya ya Rasulullah, seluruh kekayaanku sudah saya habiskan." "Ma tarakta li ahlik?" "Apa yang kau sisakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Maksudnya aku tinggalkan mereka keyakinan, siapa orang yang menolong, membela Allah dan Rasulnya, dia bakal ditolong, dia bakal dibela. Siapa yang membantu Allah dan Rasulnya, dia bakal dibantu. Tapi orang yang mengabaikan itu semua, dia bakal diabaikan. Disinilah kata Sayyidina Umar, "Tidak pernah aku mencoba untuk mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan, melainkan aku dikalahkan oleh Abu Bakar." Di situ mereka berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam kemuliaan, berlomba di dalam cari muka di hadapan Allah, bukan cari muka di hadapan makhluk. Cari muka di hadapan Allah. Begitu, cari muka di hadapan Allah, jangan di hadapan makhluk. Karena cari muka di hadapan makhluk, ketika makhluknya habis, maka cari makhluk yang lain lagi. Sampai kapan? Wah, kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai ada yang mengatakan, sebagian ulama, hakikat takwa adalah yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menemukanmu di tempat yang disukainya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menemukanmu di tempat yang tidak disukainya. Itu hakikat takwa. Majelis tempat yang disukai Allah, kita selalu ada di sana, walaupun di pojokan ada, tapi jangan di pojok terus. Masya Allah. Sekali-sekali masuk, isi sof, kosong dalam sof isi. Begitu. Sholat 5 waktu berjamaah, ada, tidak pernah absen. Kemudian lagi tempat-tempat yang mulia, selalu ada. Dan Allah tidak pernah melihatmu, menemukanmu di tempat yang tidak disukainya. Tempat gosip, absen. Tempat yang tidak disukai oleh Allah, tidak pernah ada. Ada takwa. Ada takwa. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bertakwa insyaallah. Ya Allah, adzan.

وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الانبياء والمرسلين وتابعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوه التامه صلاه القائمه هاتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب. رب اغفر لي وارحمني. Minta ampunan kepada Allah. Setelah sujud mengakui dengan keagungan dan maha tingginya Allah, minta ampun setelah itu. Karena terlalu banyak kita mengagungkan selain dari Allah, terlalu banyak kita sujud kepada selain daripada Allah. Memang tidak sujud, tapi makna sujud ada di sana. Kenapa? Lebih patuh sama orang lain ketimbang kepada Allah. Allah manggil 5 kali sehari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Kadang-kadang ditunda, kadang-kadang pura-pura tuli, pura-pura budek, pura-pura tidak dengar. Tapi kalau sudah bosnya yang manggil, langsung masuk. Lagi makan sama istri di rumah, bosnya manggil, ditinggal tuh makanan, langsung siap. Masya Allah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawab panggilan Allah dan panggilan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad, jika menyeru kalian, memanggil kalian, yang membawa kalian kepada kehidupan kalian. Ingin baik kehidupan kita, jawab dengan baik panggilan Allah dan Rasulnya. Ya, jawab dengan baik panggilan Allah dan Rasulnya. Begitu. Ingin kita mendapatkan kemuliaan di dalam hidup, muliakan panggilan Allah dan Rasulnya. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alaihi hakada. Masya Allah. Terlalu banyak kita. Maka dari kalinya habis sujud, Rabbi ufili. Terlalu banyak mengagungkan selain daripada Allah. Yang agung hanyalah Allah. Bagaimanapun permasalahan, sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi pada saat ini, maka hadapkan itu semua dengan keagungan Allah, maka segala permasalahan kita tidak ada apa-apanya.

sedih dan lain sebagainya, semuanya yahunu, semuanya tidak ada artinya kalau dihadapkan dengan nama Allah ya Azim. La ilaha illallah ya Azim. Naam. Rabbil firli warhamni, sayangi saya, sayangi aku wahai Allah, berikan rahmatmu kepadaku, minta sayangi sama Allah. Nah, meskipun yang lain marah sama kita, yang penting Allah sayang sama kita, udah selesai. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana untuk memprioritaskan Allah dari selainnya. Prioritaskan Allah dalam ridha-Nya, dalam kasih sayangnya, dalam ampunannya, dalam cintanya. Begitu. Hah? Prioritaskan Allah. La ilaha illallah. Sehingga dikatakan idza maulaya radhi, apabila Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada saya, yang mau marah silahkan marah. Apabila Allah telah ridha, yang mau marah silahkan marah. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, selagi engkau tidak marah kepada saya tidak peduli. Sekarang masya Allah kebanyakan di akhir zaman memprioritaskan yang penting, masya Allah, dia begini begini, masalah Allah marah atau tidak, murka atau tidak, belakangan. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan ridhan nas ghayah la tudrak wa ridallah ghayah la tudrak, menjadikan orang lain senang sama kita harapan yang tidak akan pernah bisa digapai, dan mencari ridhonya Allah puncak harapan yang tidak semestinya kita abaikan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, warhamni, minta rahmat Allah. Ingin dapat rahmat Allah, sayangi orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika engkau mempunyai sifat kasih sayang dengan orang lain, Allah akan menyayangimu. Bahkan dikatakan innallaha azza wa jal yu'amilul abda yawmal qiyamah, Allah akan memperlakukan seorang hamba di hari kiamat, biwasfihi wa khuluqihi alladhi yu'amilu bihi ikhwana, sesuai dengan perilakunya, dengan caranya memperlakukan saudaranya selama di dunia. Kalau dia memperlakukan saudaranya selama di dunia dengan kasih sayang, dengan apa namanya, iba dengan orang lain, suka membantu, suka menolong, maka dia akan diperlakukan seperti itu. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tapi kalau dia dengan orang lain curang, zalim, dan lain sebagainya, kasar sama orang, maka dia juga akan mendapatkan seperti apa yang dia lakukan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu sifat yang agung yang Allah sematkan, yang Allah sematkan kepada para sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat rahmat. Sebagaimana firman Allah, Muhammadun Rasulullah, walladina ma'ahu ashidda'u alal kuffar ruhama'u. Ada wasf azim, sifat yang sangat agung yang disematkan oleh Allah kepada para sahabat yang membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhamau bainahum, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayang, kasih sayang sama anak kecil, sama anak yatim, bahkan sama binatang sekalipun, masyaallah. Ada disebutkan bagaimana di sana Ali Imam Al-Ghazali ketika beliau setelah wafat ada yang bermimpi. Kemudian ditanya gala, ya Imam, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perlakukan kepada engkau, apa yang Allah perbuat kepada engkau? Gala, ghafarali, Allah mengampuniku. Gala, bima dhalik, dengan apa? Dengan sebab apa? Gala, bidhubab, dengan sebab lalat. Coba lihat lalat. Barih alal galam wa ana aktub,
ketika saya ingin menulis, kan orang dulu pakai pena, pakai tinta, dicelupin. Ketika saya ingin menulis, datang tuh lalat. Dan dia langsung meminum tinta yang ada di pena saya. Fataraktuhu hatta rawi. Aku tinggalkan, aku biarkan dia meminum tinta tersebut sampai dia hilang dahaganya, maka dengan itu ghafarallahu li, dosaku diampuni Allah. Maka hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jangan remehkan sekecil apapun dari kebaikan. Kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita kepada ampunan dan ridha-Nya Allah. Sejahat apapun kita, senakal apapun kita, jangan pernah meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kita sepelekan sekecil apapun dari kebaikan. Wah, dan bagaimana dahulu, dan itu mereka ambil turun temurun ilmunya. Para sahabat juga begitu. Sayyidina Abu Dzar, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana beliau tiap hari bersedekah dengan gula. Gula ditaburkan untuk semut. Kata beliau, ini semut termasuk tetangga saya yang saya diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk berbuat baik kepadanya. Wal Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, beliau membagi makanan untuk kucing sebagaimana beliau kasih kepada anak-anaknya. Kalau kita dengan kucing kadang-kadang tulang terus, masya Allah, senonoh daging basi sudah, masya Allah, tulang terus. Sekali-kali esok hari Jumat, sekali-kali kucing hari raya, masya Allah, belikan. Sekali-kali kucing hari raya, ini tulang terus ya kucing, ya Allah, gonolnya rumah, tulang aja aku diberinya. Sekali-kali kucing. Ada Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, beliau membagi makanan untuk kucing seperti beliau membagi makanan buat anak-anaknya. Subhanallah. Berangkatnya Gal Habib, kenapa? Gal, dia termasuk orang miskin, kucing miskin. Kita awal bulan ada gajian, masya Allah, ini hanya awal bulan sudah gajian, bro. Ini kan lagi gajiannya sih, ya, masya Allah. Kucing kan ada gajian, mingguan kan ada, gue tunjangan kan ada, gaji triwulan kan ada. Kada ada kucing di sini, termasuk orang miskin yang mana Allah menyuruhku untuk memperlakukan orang miskin dengan baik. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin hada miskin. Subhanallah, itu orang wajar, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, ada termasuk orang yang mulia, sampai-sampai tangannya Nabi Muhammad keluar mina syubak, dicium sama Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Beliau ketika datang ziarah ke makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makamnya Rasulullah, ada sampai-sampai hal tersebut terjadi kepada beliau. Fi halatil bu'd ruhi kuntu ursiluha tukabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbah gad hadarat famdut yaminaka kai tahza biha syafati. Keluar cium. Adapun Habib Hamid bin Umar yang kita ceritakan tadi, beliau tidak meminta, tapi beliau yang dicari Nabi Muhammad. Beliau yang dicari. Beda orang yang mencari dengan orang yang diminta. Orang yang meminta dengan orang yang mencari dengan orang yang dicari itu beda. Ada yang mengejar dengan orang yang dikejar, beda. At-talib wal matlub farq. Yang mengejar dengan yang dikejar beda. Meminta dengan yang diminta beda. Ada orang yang meminta, tapi ada orang yang dipinta. Ada orang yang meminta, ada orang yang al-matlub, yang dicari. Ada orang yang memohon, talib, ada orang yang dicari. Ada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai rahmatullahi taala alaih, beliau apabila ada di saku beliau ada umpama di baju beliau atau ada kucing yang tidur, beliau naruh baju, ada kucing yang tidur di baju beliau,
beliau tidak mau membangunkan tuh kucing. Tapi apa yang beliau lakukan? Dipotong itu lengan baju. Biarkan. Sholat tetap dikerjakan tepat pada waktunya, kucing tidak dibangunkan. Masya Allah. Bajunya dipotong, lengannya dipotong. Sampai pernah suatu hari, dari akhlak Sayyidi Ahmad Rifai, ada seekor anjing kena penyakit, penyakit judam. Sampai-sampai ada korengan penyakit, penyakit yang sangat tidak disukai. Sampai-sampai orang negeri setempat mengusir itu anjing. Maka Sayyidi Ahmad Rifai, beliau ambil itu anjing, beliau bawa ke hutan. Beliau bawa ke hutan. Beliau kasih di sana rumah khusus buat anjing. Beliau tiap hari makan, ibadat semuanya, sampingnya ada anjing. Otomatis ya, artinya segala najisnya beliau tahu konsekuensinya, tapi beliau tetap merawat tuh anjing. Sampai selama 40 hari sembuh itu anjing dari penyakit. Subhanallah. Lalu beliau apa namanya mandikan itu anjing, beliau rawat segitunya luar biasa, sampai beliau bawa masuk lagi itu anjing ke tempat semula. Sampai orang-orang penduduk setempat mengatakan, gala ata'atani bihadal kalab hadal a'tina kullah, engkau perhatiannya dengan anjing dengan segininya wahai imam, ada apa? Kata beliau, na'am, saya perhatian dengan segininya dengan ini anjing karena saya takut. Saya takut besok nantinya di hari kiamat. Coba lihat, orang kalau ingat dengan hari kiamat, hari pembalasan, insya Allah aman. Tidak mau berbuat curang, tidak mau berbuat zalim, tidak akan pernah mau melakukan perkara yang bakal nantinya bagaimana dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Khiftu, kata beliau, saya takut besok ketika di hari kiamat kemudian saya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menanyakan kepada saya, amma indaka rahmah bihadzal kalb ya Rifai, apa engkau tidak punya kasih sayang dengan anjing ini wahai Ahmad Rifai, apa engkau tidak takut kalau engkau yang saya berikan bala musibah seperti apa yang saya timpakan kepada seekor anjing ini. Rasa takut beliau yang sangat luar biasa itu yang membawa beliau melakukan hal yang mulia. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Begitulah orang-orang dahulu. Begitulah orang-orang dahulu di dalam bersifat rahmat kasih sayang kepada sesama. Ada. Rabbighfirli warhamni wajburni, dan cukupkan segala kekuranganku, tutup segala kekuranganku, sempurnakan segala kekurangan. Kita penuh dengan kekurangan, hidup kita penuh dengan keterbatasan. Makanya jangan menganggap diri kita hebat. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzugni, berikan rizki kepadaku. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, dan berikan aku keafiatan. Doa azim, doa agung. Makanya orang setelah selesai sholat, dia tidak akan pernah ragu lagi dalam urusan rezeki. Kenapa? Nih, udah cukup. Rabbighfirli, ampuni aku wahai Allah. Warhamni, sayangi aku wahai Allah. Kalau udah Allah yang nyayangi kita, udah, bakal diatur oleh Allah. Wajburni, ya Allah, tutup segala kekuranganku, cukupkan segala kekuranganku, jadikan, sempurnakan segala kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Meskipun kita tidak punya derajat, tidak punya pangkat di mata manusia, yang penting punya pangkat di mata Allah. Berapa banyak orang yang punya pangkat tapi hina di mata Allah. Lihat Sayyidina Uwais, majhulun fil ard, masyhurun fis sama. Orang banyak tidak tahu, tidak kenal dengan Uwais, tapi dia terkenal di kerajaan langitnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Warfa'ni, minta angkat derajat kita. Nah, apabila kita ingin derajat kita terangkat, ikuti orang yang derajatnya diangkat oleh Allah. Jangan sampai kita kepengen punya derajat yang tinggi di sisi Allah, tapi yang kita ikuti orang hina. Ikuti orang-orang yang mulia. Warfa'ni warzugni, berikan aku rizki wahai Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, berikan aku keafiatan. Mudah-mudahan sehat afiat semuanya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Naam. Faslun fi bayani hayati takbir wa jalsatil istirahah. Nanti kita sambung di pertemuan yang
semua insyaallah diundang semuanya kalau ada yang mau hadir. Malam Selasa ini insyaallah di majlis tempat ulun insyaallah mengadakan haul Habib Ali Habsyi. Majlis seperti biasa malam Selasa, namun insyaallah sekalian haul Habib Ali Habsyi insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri.

0: Depan, Suara Budaya Banjar.
1: Abad 4, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Dan ada perompat kami sampaikan kabar perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kawasan wisata Kampung Ketupat di Banjarmasin yang terbengkalai kini mulai diratakan. Satpol PP Kota Banjarmasin telah mengeksekusi pembongkaran gapura. Sebelumnya dilakukan pembongkaran gapura tersebut karena sudah lapuk dan bentuknya pun juga sudah tidak sebagus di awal pembangunan. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra menjelaskan, eksekusi dilaksanakan pada hari Sabtu karena mengkhawatirkan material gapura akan mengenai warga yang tengah melewati sekitar jalan tersebut. Dia menambahkan pembongkaran ini dilakukan setelah pihaknya menerima koordinasi dari sejumlah lintas SKPD, Pemko Banjarmasin antaranya Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Nah, dan sanak perompat, pihak kelurahan setempat juga sebelumnya melaporkan kondisi rawan gapura Kampung Ketupat kepada Satpol PP Kota Banjarmasin dan bambu penyusunan gapura yang jatuh sehingga dikhawatirkan bisa mencelakai warga. Dinas PUPR sebelumnya telah menyurati Satpol PP untuk meminta gapura itu dirobohkan saja. Dan setelah dieksekusi, pembongkaran diangkut ke halaman kantor Satpol PP Banjarmasin, kemudian materialnya dicatat bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kota Banjarmasin. Demikian dasarnya kabar perompat, terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Di luar negeri kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

Indonesia dengan ini menyatakan

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan 64 Sewan Cafe kembali hadir menemani Dang Sanak setelah kemarin malam, sekarang malam ini lagi. Masih bareng sama Bayu Bimo Seno dan kita mau seru-seruan mendengarkan VOP dari para Gen Z ini tentang tanah air dan 64. Dan malam hari ini sudah bersama kami, kita akan membahas tentang topik tersebut ya, di mana ada 3 narasumber kami yang sudah siap untuk menemani Dang Sanak 64. Dan sudah ada Legi Artisa, ada Rehan, dan juga ada Rizky Ramadan, Bakti untuk Negeri. Hari ini langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol sama 3 orang penyair muda kita. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, malam hari ini Bakti untuk Negeri. Ini siapa yang punya tema?
2: Sebenarnya yang bikin tema itu kami bertiga sih.
0: Rembukan.
2: Rembukan. Kenapa okay. Jadi alasan yang utama kenapa jadi mengambil tema ini karena ini kan tempulu lah, orang tua lah tempulu. Hari ini kan hari kesaktian Pancasila. Jadi kami ingin memberitahu bagaimana perspektif dari kami terkait kesaktian Pancasila itu seperti apa, bakti seperti apa yang bisa kami berikan, terutama genzi-genzi gini kan, seperti apa ya bentuk pengabdian atau pemberian yang bisa kami berikan kepada negeri gitu.
0: Oke, kalau begitu saya mau tanya langsung satu-satu, apa yang sudah kalian berikan kepada negeri ini? Oke, dari yang sudah kuliah dulu deh.
3: Mungkin Ulen sendiri mungkin cara yang kami lakukan sebagai generasi muda bisa dibilang itu mungkin dengan cara menuntut ilmu sendiri gitu. Bagaimana sih negeri ini gitu, terlebih Ulen di ilmu sosial. Jadi mempelajari sekali bagaimana di negara kita sendiri begitu, keberagamannya, terus tuh perkembangannya begitu juga. Jadi kami perjuangannya itu dengan menuntut ilmu, terlebih juga kami juga sebagai generasi muda juga mencoba menyuarakan gitu, mencoba apa sih bahasanya, aware kayak gitu, peka terhadap sekarang tuh apa sih yang sedang ramai diperbincangkan, apa sih yang bisa kita lakukan. Mungkin cara yang paling sederhana tuh selalu menyuarakan seperti itu, Kak.
0: Jadi dengan caramu. Kalau Reha?
2: Kalau Ulun karena sebagai dari latar belakang pendidikan ya, jadi dengan cara baktinya itu dengan cara mendidik anak-anak yang gen alpha gitu, jadi memberitahukan apa yang benar sebenarnya dan memberitahu apa yang salah, jadi gitu aja sih.
0: Calon guru ya?
2: Iya. Sedang jadi guru juga.
0: Oh, sudah jadi guru di mana nih, Rehan?
2: Di SMA Islam Insan Madani.
0: Oh, udah jadi bapak guru SMA lagi ya? Udah berapa lama di
2: baru
0: sana?
2: Baru aja. Satu bulan jalan-jalan, dua bulan
0: gitu. Jalan dua bulan ya, dua bulan jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke, apa tantangan yang kamu rasakan, Rehan? Karena kamu kan Gen Z ya. Umurmu berapa sekarang?
2: 22 tahun.
0: 22 tahun kan masih muda banget ya. Yeah. Maksudnya kamu harus menghadapi anak-anak Gen Z juga.
2: Iya, Gen Z akhir.
0: Gen Z akhir ya. Ini gimana nih, apalagi anak SMA ya. Kadang mereka tuh masih labil begitu lagi, masih mencari pencarian jati diri. Beda dengan anak-anak SD yang mungkin lebih mudah untuk diarahkan gitu. Gimana nih, tantangannya apa?
2: Tantangannya itu karena berkembangnya arus globalisasi kan, Kak. Jadi kayak mereka itu gampang banget kayak kebawa hoax-hoax gitu. Jadi maka dari itu terkhusus Ulun lah sebagai pendidik itu mengarahkan, oh cara membedakannya begini, itu sebetulnya salah, tapi dikatakan orang benar. Jadi kita harus bisa mengambil pandangan-pandangan dari berbagai pihak gitu. Kebanyakan sih kayak anak SMA tuh kayak, oh berarti salah ya ustadz ya, kan kalau Ulun dipanggilnya kayak ustadz gitu.
0: Oh, ustadz ya, ustadz Rehan kita panggil malam ini.
2: Berarti salah ya ustadz gitu. Iya salah, seharusnya kamu pikir yang lain juga, bagaimana kalau menurut orang-orang gini itu bisa juga benar, kan kita kada tahu gitu. Gitu aja sih.
0: Tapi bagaimana mereka termasuk anak-anak yang susah diatur atau gampang atau bagaimana nih?
2: Alhamdulillah gampang diatur aja sih. Karena ya mereka juga perlu yang namanya pendampingan gitu. Jadi kayak semacam jadi teman lah, teman seumuran gitu. Alhamdulillah gampang.
0: Jadi kayak teman berarti ya.
2: Jadi teman.
0: Oke, okay. Tapi bagaimana kamu melihatnya untuk yang anak-anak zaman sekarang? Apakah mereka beda ya mungkin ya, kalau zaman-zaman kami itu di milenial tuh benar-benar taat dan patuh dengan orang apa, dengan guru di sekolah begitu ya. Apakah mereka termasuk yang apa ya, maksudnya bukan melawan ya, bahasa halusnya tuh apa ya?
3: Kritis
0: begitu. Nah, gimana ya, nih?
2: Kalau anak-anak sekarang tuh apalagi di SMA tuh patuh tuh patuh, cuma mereka tuh perlu tahu apa alasan patuhnya gitu. Misalnya misalnya kami suruh kan kayak, eh anak-anak baca doa atau mengaji satu halaman gitu. Nanti mereka tuh bertanya gitu, banyak tanyanya. Buat apa Ustaz? Ya buat apa? Kan bisa aja di rumah gitu. Sebetulnya tuh kan perlu ada yang namanya penjelasan halus. Oh gini-gini, supaya setidaknya di sekolah ada juga dapat ilmu mengajinya gitu. Gitu-gitu aja sih. Jadi mereka itu kebanyakan, kalau di zaman ulun kan kayak inggih pun aja. Kalau ini kayak kenapa? Nah, gitu aja sih. Alasannya apa?
0: Sering berdiskusi berarti sama anak-anak.
2: Sering berdiskusi.
0: Oke, okay, baiklah Ustaz, terima kasih. Kalau Rizky gimana nih?
4: Ulun di usia ulun yang sekarang yang masih muda dan masih menginjak kelas 10 SMK itu mungkin waktunya yang untuk negeri itu menuntut pendidikan setinggi mungkin, kalau bisa ya kak, untuk negeri nanti, untuk masa depan nanti, seperti itu.
0: Tapi hari ini kamu ikut upacara nggak?
4: Nggak.
0: Nggak ada upacara ya?
4: Belum dibolehin.
0: Kenapa belum dibolehin?
4: Karena
0: masih PJJ.
4: Iya, enggak.
0: Apa tuh?
4: Kondisi udaranya masih kurang, tidak sehat. Ya.
0: Tapi memaknainya seperti apa kamu? Dengan kan maksudnya tidak, apalagi anak-anak Gen Z ya, maksudnya yang dia tuh benar-benar dengan sosial media dan lain sebagainya kan ini tidak apa ya, maksudnya tidak bersentuhan langsung dengan perjuangan-perjuangan di zaman dulu begitu. Nah, bagaimana kamu memaknainya nih?
4: Mungkin kalau orang dulu ya itu perjuangannya kan melalui bisa melawan penjajah kan kak. Sedangkan sekarang kan sudah gak ada lagi penjajah. Jadi anak-anak muda sejam sekarang cuman harus bisa fokus lebih ke pendidikan buat masa depannya nanti. Seperti itu.
0: Oke, penjajah sebenarnya ada sih sekarang ya. Tapi agak sensitif nih isunya nih kalau soal penjajah ya.
3: lebih halus.
0: Dan by the way, ngomongin soal apa yang menjadi topik bahasan kita pada malam hari ini, yaitu bakti untuk negeri begitu. Bakti yang seperti apa yang ingin kalian berikan untuk negeri ini?
3: Sesederhana bermanfaat bagi lingkungan sekitar pun itu sudah menjadi bakti sih menurut ulun pribadi, seperti itu. Jadi berguna bagi lingkungan ulun sekitar, warga sekitar, bahkan area komplek ulun sekitar pun itu sudah bakti untuk negeri kok, kayak gitu. Sesederhana itu cukup.
0: Kalau Rizky?
4: Ya kurang lebih sama Kak Legi tadi. Tapi kalau ulun lebih kayak ke dalam lingkungan sekolah. Berpartisipasi di dalam event-event yang ada di sekolah itu kayaknya
0: contohnya termasuk,
4: contohnya kayak menyiapkan upacara hari-hari besar di Indonesia misalnya, atau seperti kayak ada event sekolah, hari ulang tahun sekolah, itu menurut ulun sudah berbakti pada negeri kan.
0: Tapi kalau kamu sendiri apa yang kamu ngikutin apa di sekolah, ekskul atau apa gitu? Atau sudah ada prestasi yang kamu torehkan untuk sekolahmu?
4: Belum, karena hanya baru beberapa bulan masuk. Tapi sudah, ulun sudah ikut anggota OSIS.
0: Anggota OSIS, sebagai anggota dulu?
4: Iya, baru sebagai anggota.
0: Selain itu ada, belum ada ekskul yang kamu ikutin?
4: Ekskul ada.
0: Apa?
4: Basket.
0: Oh, basket. Berarti ini jalur kamu untuk bisa berprestasi di sekolah ya?
4: Iya.
0: Apakah memang sebelumnya dari SMP sudah basket atau memang hanya baru tertarik di SMA ini?
4: Di SMP sudah pernah ikut basket kak.
0: Jadi melanjutkan ya?
4: Mau melanjutkan di SMK.
0: Kalau Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz?
2: Gurunya nih. Agak-agak gimana gitu ya.
0: Ustadz Rehan gitu.
2: Apalagi malam Jumat kan Kak.
0: Iya, nah makanya itu pas kan kami panggil Ustadz. Harusnya tadi kita pinjemin kopi ya Bim.
2: Ya kalau dari ulun mungkin mengambil dari pengertian padanan dari bakti itu kan dari kata bahasa Sanskerta kan Kak, yang artinya itu pemberian, apa yang dapat kita beri untuk negeri ini. Ya mungkin sesederhana dari Kak Legi tadi itu dijelaskan bahwa seberguna apa kita, apakah kita sudah berguna, mungkin dalam lingkungan keluarga pun juga bisa masuk ke dalam sebagai bakti untuk negeri gitu. Kalau dari ulun mungkin karena di lingkungan sekolah ya berbakti untuk negeri itu ya seperti yang ulun sampaikan di sebelumnya tadi itu bahwasanya kita harus memberitahukan apa yang benar dan memberitahukan apa yang salah sesuai yang memang betul-betul apa ya absolutnya gitu. Jangan sampai yang benar dikatakan salah, salah dikatakan benar, karena banyak Kak kayak guru-guru tuh kayak mengatakan oh ini salah padahal benar gitu. Kayak semacam kayak berita-berita ya yang agak-agak sensitif itu kan banyak kayak guru tuh kayak cari aman gitu padahal kan setidaknya mereka itu anak-anak muda yang di bawah ulun misalnya kayak gen Z akhir gitu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Tapi kamu termasuk guru yang apa? Guru yang cari aman atau guru yang mau menyampaikan kejujuran?
2: Untuk di sini mungkin saya memilih guru yang mencari aman.
0: Masih cari aman ya Anda ya. Oke, malam hari ini ada dua kah puisi-puisi yang kan kalian bawakan?
2: Ada dua.
0: Oke, baiklah kalau begitu kita mau ke Legi dulu nih untuk membacakan puisinya tentang apa Legi?
3: Itu tentang apa yang bisa kita berikan sama yang ulun sampaikan juga. Judulnya Meninggalkan Jejak Untuk Negeri.
0: Meninggalkan Jejak Untuk Negeri ya. Oke, baik kalau begitu langsung saja kita mau dengarkan satu puisi ya yang akan dibacakan oleh Legi dengan Meninggalkan Jejak Untuk Negeri ya. Oke, silahkan.
3: Meninggalkan Jejak Untuk Negeri, karya Legi Artisa. Di antara jejak sejarah yang pernah berdarah, Pancasila tak hanya menggantung di dinding sekolah. Lima sila itu yang terus dihafal dengan maknanya untuk diterapkan, yang menjaga kita untuk terus bersama. Kini bukan bambu runcing yang digenggam di tangan, melainkan karya, kepedulian, dan rasa empati pada sesama. Merawat persatuan di tengah bising perbedaan adalah cara sederhana kita menjaga Indonesia tetap bernyawa. Tak perlu menunggu hal besar untuk membuktikan janji. Satu aksi nyata di tanah tempat kita berpijak hari ini adalah bukti bahwa Pancasila tak pernah mati. Ia hidup dalam setiap langkah kita untuk negeri. Terima kasih.
0: Apa nih pesan yang mau disampaikan dari puisi ini?
3: Jadi puisi ini sendiri kayak menceritakan bahwa sekarang tuh nggak lagi kan memang kita nggak pakai bambu runcing untuk berjuang, nggak juga pakai berdarah-darah pun untuk berjuang. Kita cukup kayak butuh aksi nyata aja gitu, apa yang bisa kita lakukan. Bahkan rasa empati kita terhadap sesama pun itu suatu perjuangan gitu di masa sekarang. Terus juga kita tuh nggak perlu pakai bukti-bukti janji besar gitu loh untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita bakal merubah negeri ini menjadi negara maju yang berkembang sekali gitu. Nggak perlu, kita cukup dengan aksi nyata cukup kok kayak gitu di lingkungan kita sendiri seperti itu.
0: Oke, lanjut kita mau ke Rizky, silahkan mau membacakan puisi tentang apa Rizky?
4: Tentang menjaga hasil sejarah seperti itu Kak.
0: Menjaga hasil sejarah ya?
4: Iya.
0: Oke, silahkan.
4: Merawat akar, menjaga fajar. Di atas tanah yang kini kita pijak dengan jemari telanjang, pernah tumbuh malam-malam panjang yang pekat dan mencekam. Ada anyir darah yang terserap akar ada jerit yang dibungkam waktu. Sejarah kelam yang melahirkan tegapnya tiang-tiang senyap di atas batu. Bakti kita hari ini bukanlah menghapus bekas luka lama yang dulu, melainkan menjadi penjaga ingatan agar perih itu tak kembali bertambah. Sebab kebebasan yang hari ini kita hirup di bawah langit biru adalah buah paling mahal dari air mata dan raga yang dulu abu. Maka di ruang rahasia nurani, kita patatri lima pilar pusaka. Menghidupkan Pancasila bukan sebagai pajangan beku tanpa jiwa. Ia adalah kompas keseharian saat kita merangkul tiap perbedaan, menjaga

0: meminta menjaga api kedamaian dari tiupan angin yang culas. Hingga ketika malam datang menutup hari dengan ketenangan yang dalam, kita tahu sekecil apapun peran kita, esok takkan lagi kelam. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Nanti kita bahas setelah yang satu ini. Kita mau break dulu dan sana perempat, nanti baru kita akan dengarkan Ustadz Rehan untuk berpuisi. Oke, dan sana perempat, dan tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar.
2: Bandung, 1946. Kota ini tidak jatuh ke tangan musuh lewat penyerahan diri, melainkan kobaran api yang dinyalakan oleh rakyatnya sendiri. Situasi mencekam. Pasukan Sekutu dan Belanda kembali menginjakkan kaki di tanah ini. Sebuah ultimatum dikeluarkan. Kosongkan Bandung. Mereka ingin menjadikan kota ini sebagai markas, gudang logistik, dan pusat kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat ancaman itu, Jenderal A.H. Nasution dan pimpinan pejuang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka membiarkan rumah mereka menjadi alat bagi musuh? Jawabannya adalah tidak.
3: Yang cukup dibakar saja. Kita akan memiliki serangan.
2: Malam 23 Maret 1946, langit Bandung berubah menjadi jingga pekat. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sendiri, merelakan harta benda menjadi abu demi martabat bangsa. Malam itu, Bandung resmi menjadi lautan api. Prinsip mereka teguh, lebih baik kehilangan kota daripada melihatnya digunakan untuk merantai kembali kebebasan yang baru saja diraih. Sebuah pengorbanan yang tak akan pernah padam oleh waktu.
4: Tradisional hanya tersimpan dalam rekaman, jika tarian hanya menjadi tontonan dari media sosial, dan apa jadinya jika tradisi hanya menjadi cerita dari masa lalu? Budaya akan tetap hidup ketika kita mengenalnya, mempelajarinya, menggunakannya, dan mewariskannya. Karena menjaga budaya bukan sekadar menjaga masa lalu, kita sedang menjaga identitas untuk masa depan. Di momen HUT RI ke-81 ini, mari isi kemerdekaan dengan menjaga kekayaan budaya Indonesia.
5: Penanganan bencana darurat sangat memungkinkan bagi masyarakat apabila saling bantu dan mengetahui cara dalam penanganannya dengan mengurangi kemungkinan korban dan risiko ketika terjadi bencana. Untuk mengurangi kemungkinan bencana di suatu wilayah, tindakan pencegahan bencana perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pada saat bencana terjadi, korban yang timbul umumnya disebabkan oleh kurangnya persiapan. Persiapan yang baik akan bisa membantu masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat guna dan tepat waktu. Bencana bisa menyebabkan kerusakan maupun korban jiwa. Dengan mengetahui cara pencegahannya, masyarakat bisa mengurangi resiko ini. Penanggulangan bencana hendaknya menjadi tanggung jawab bersama,

0: sudah lengkap ya. Tadi judulnya apa?
1: Seruan.
0: Seruan. Apa yang diserukan?
1: Apa yang diserukan sebetulnya alasan dari pembuatan puisi ini kebingungan sih kayak apa sih sebetulnya bakti yang khusus dari diri ulun ini yang dapat ulun berikan gitu. Ulun buat ke puisinya lalu dapat di akhir tuh kayak oh bisa loh kayak sesimpel itu bakti itu ya. Di sini mungkin bakti khusus diri ini cukup keberanian aja gitu, keberanian mengungkapkan apa yang sebenarnya salah sudah di negeri ini gitu, gitu aja sih. Berani aja itu adalah salah satu bakti sudah untuk negeri.
0: Tapi tadi cari aman, yang mana nih?
1: Makanya kalau di sini
0: agak pelan ya ngomong ini.
1: Kalau di sini kan ada kan. Kalau di luar boleh kita.
0: Oh begitu ya, oke. Kalau Rizky tadi inspirasinya kenapa akhirnya dapat puisi dengan judul tersebut?
2: Mungkin ulun
0: tulisan sendiri.
2: Iya. Mungkin ulun kan kita sekarang nggak ada lagi tuh perang-perangan dingin di parit-parit nggak ada kan kak. Jadi mungkin hasil sejarah itu kita rawat biar masa depan yang akan datang nanti bisa merasakan juga hasil sejarahnya. Dan juga kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan.
0: Kalau sekarang perang-perang apa nih? Berat ya.
3: Perang dingin.
0: Atau perang sosial media.
3: Aduh.
0: Tapi bagaimana kalian melihatnya? Apakah hari ini kalian sedih atau bahagia? Atau bagaimana hari ini yang kalian rasakan gitu? Ini kan ungkapan hati gak apa-apa ya. Ini gak apa-apa walaupun di dalam walaupun di live, karena ini mungkin jadi salah satu isi hati anak bangsa yang harus didengar oleh masyarakat di luar sana ataupun juga pejabat, gak masalah gitu. Apa yang kalian rasakan hari ini di momen kebangkitan Pancasila?
4: Kalau ulun itu sebenarnya agak sedih dengan apa yang terjadi sekarang, entah itu di lingkungan maupun sosialnya seperti itu kak. Karena sosialnya pun yang ulun dengar dan ulun lihat pun kalau kada salah itu kemarin itu ada demo kan di pemerintah kota kita mengenai karhutla katanya gitu, penanganannya bisa lebih cepat gak seperti itu. Lalu pun kondisi lingkungannya juga yang kebakaran terus kayak gitu. Dan 2 hari yang lalu sepertinya itu ulun bulik malam di landasan ulin tuh api itu masih menyala. Ulun kayak keingatan Bondowoso itu yang matahari terbit. Nah jadi kayak kebakaran tuh terjadi terus gitu. Di mana yang harusnya kan sekarang tuh musim hujan gitu ya kak. Tapi kita sekarang tuh kada memasuki musim itu belum tuh, nah karena lingkungan kita dan sebagainya juga. Jadi cukup sedih tentang hal itu. Tapi di sisi lain juga ulun senang juga gitu nah karena ada demo, ada usaha dari masyarakat untuk menyuarakan hal tersebut. Tidak hanya diam aja kayak gitu, tidak yang di media sosial cuman berkoar-koar, tapi juga melakukan sesuatu aksi seperti itu kak. Jadi cukup senang juga. Dan ulun lihat pun mungkin dari media sosial hari ini juga kayak gitu, ada aja, bukan ada, lumayan banyak teman-teman ulun yang ngepost tentang hari kebangkitan Pancasila hari ini kayak gitu. Jadi masih ada orang-orang yang peka dan aware lah terhadap peristiwa hari ini, masih ada yang mengingat hari ini seperti itu pak.
0: Kalau Rizky?
2: Kalau ulun sedih karena kondisi udara yang ada di kota kita sekarang lagi tidak sehat kan kak. Sama kemarin baru aja juga di dekat komplek ulun ada kebakaran lahan.
0: Di mana tuh?
2: Di Manara.
0: Oh di Manara. Ya.
2: Jadi kayak
0: parah nggak?
2: Lumayan sih. Jadi ya sedih karena kondisi udaranya lumayan tidak sehat. Terus juga pelajaran tatap muka nggak bisa dilaksanakan secara normal juga.
0: Itu di Manara kapan, berapa hari yang lalu?
2: Baru kemarin kak.
0: Oh, baru kemarin. Siang, malam, sore?
2: Siang.
0: Siang. Terus yang berjibaku siapa? Yang
2: orang
0: kamu lihat?
2: Ya.
0: Para pemadam kebakaran kah atau siapa?
2: Ada kak. Itu orang-orang komplek aja, orang-orang komplek yang lihat ke
0: saat itu ada usaha dari masyarakatnya untuk memanggil para barisan pemadam kebakaran atau bagaimana, atau mereka datang atau gimana?
2: Enggak ada.
0: Jadi memang partisipasi warga aja.
2: Iya.
0: Sampai apa maksudnya, sampai apinya mati atau gimana? Atau enggak juga?
2: Sampai yang itu yang ulun lihat yang mengarah ke komplek aja sih, kayak
0: yang
2: dimatikan apinya. Sama juga kalau misalnya menghubungi pemadam itu keburu apinya udah padam. Cuman kalau apinya yang mengarah ke rumah-rumah warga yang lain itu dari kejauhan ulun lihat juga ada masyarakat-masyarakat yang berpartisipasi buat padamkan apinya.
0: Ini sudah sampai ke kota berarti ya, sudah sampai ke Manarap juga begitu. Ini yang menjadi keresahan kita semua ya. Oke, kalau kamu bagaimana nih Rehan?
1: Kalau dari ulun di samping kayak lingkungan gitu, mungkin yang ulun zuzur sedih banget tuh kayak kita kan ibaratnya sudah berbakti kan tadi dari ke lagi itu dijelaskan bahwa kita bisa berbakti itu lewat dengan cara belajar gitu. Kan menurut pandangan ulun lah, bahwasanya bakti itu sebetulnya harus ada timbal baliknya gitu, harus ada alasan kita kenapa kita harus berbakti. Sedangkan kita sudah berbakti tapi balasan dari negeri ini sangat minim. Contohnya tuh kayak kami itu berkuliah lah misalnya, tapi masih belum ada, bukan belum ada sih, tapi masih kurang gitu. Gimana cara mengapresiasinya gitu. Kalau ibaratnya kalau ulun yang dari guru lah, banyak masih kayak honor-honorer gitu, masih belum ada kayak pengangkatan jabatan terus segala macam. Itu kayak kami itu berbakti tapi tidak ada balasan dari bakti itu. Jujur sedihnya di situ sih.
0: Berarti kamu guru swasta ya?
1: Iya, swasta.
0: Yang menurutmu menyedihkan guru swasta atau guru-guru sekolah negeri?
1: Guru sekolah negeri. Karena banyak kawanan ulun itu guru sekolah negeri ya, ibaratnya tuh apa ya lah, kalau kita membahas kayak gaji lah kayak ibaratnya 1 banding 10 gitu.
0: Sama sekolah swasta.
1: Swasta alhamdulillah, karena yang tapi kembali lagi swasta nih kayak banyak kayak tuntutannya gitu kan. Maksudnya tuh kayak harus mengikuti apa yang diatur oleh badan swastanya gitu. Kalau negeri kan mengikut dari kementerian. Cuma ya rasa sedih aja gitu kan, bahkan ada di sekolah mana gitu lah yang cuma sampai 400 bulan. Menurut ulun terlalu apa ya lah, tidak menghargai kebaktian kami itu nah.
0: Gitu aja sih. Itu yang mereka sampaikan keluhannya ke kamu ya.
1: Saling noki-noki kan, jadi kayak pemanggilan makasih nikam dulu.
0: Terus dibayarin ngopi. Karena gaji Rehan kan lebih besar ya, 10 kali lipat ya. Karena lumayan lah ya untuk gaji sebagai seorang guru di mana, di swasta ya.
1: Swasta.
0: Lagi di Sabila ya. Kamu Sabila?
1: Bukan.
0: Oh, apa tadi?
1: SMA Islam Insan Madani.
0: Oh, Insan Madani.
1: Sungai Gampa.
0: Oh, Sungai Gampa ya. Tapi ya lumayan lah ya. Bisa berkali-kali lipat ya. Itu yang dirasakan teman-teman ya. Sedihnya di situ. Oke, kalau begitu terakhir nih sebelum kita membacakan puisi-puisi lagi nih. Lalu kalau harapan tuh sudah sangat apa ya? Kita berharap juga ya
1: pasti ada
0: masyarakat sekarang tuh banyak adalah jalur langit aja begitu ya. Tapi kira-kira nih kalau kalian bisa membawa perubahan untuk bangsa ini, perubahan apa yang mau kalian lakukan supaya setidaknya kita bisa melihat senyum masyarakat Indonesia begitu. Bagaimana lagi?
4: Perubahan yang mungkin kalau bisa nih tangannya bisa bekerja dengan baik terus. Kalau bisa itu dari masyarakat ulun bisa benar-benar aware terhadap sosial di lingkungannya sekitar. Tidak hanya mungkin mahasiswa saja yang menyuarakan, tapi masyarakat juga menyuarakan apa yang mereka inginkan seperti itu. Karena kayak tadi teman-temannya Karaihan itu, guru-guru dengan gaji yang minim itu bisa banget menyuarakan juga kayak gitu bersama-sama kita. Karena suara mereka tuh penting seperti itu. Suara kalian, kalau kita bersama-sama itu suara kita akan terdengar. Jadi aku berharap kita bisa bersama-sama menyuarakan sesuatu gitu. Karena kakak ulun sendiri korbannya gaji yang minim banget dan tertunda gitu. Cukup.
0: Oke, walaupun suaranya belum didengar, tetap harus bersuara.
4: bersama-sama.
0: Oke, okay. Kalau kamu bagaimana Rizky? Ini kan masih sekolah ya. Nanti ke depan mau jadi apa?
2: Mau jadi orang sukses.
0: Dalam bidang apa?
2: Mungkin mau mendalami di bidang yang jurusan yang ulun ikut di SMK ini, Kak.
0: Apa jurusan lu?
2: Teknik ketenaga listrikan.
0: Ketenaga listrikan. Kalau kamu sendiri nih, kalau disuruh memilih begitu, kerja di pemerintahan atau di swasta?
2: Di swasta.
0: Oke, okay, tanpa perlu alasan lagi. Realistis. Silahkan. Ustadz Rehan, bagaimana Ustadz Rehan? Apa yang perubahan yang ingin kamu bawa jika kamu berkesempatan untuk menjadi leader gitu? Setidaknya di lingkungan kamu sendiri deh.
1: Di lingkungan, pasti di lingkungan pendidikan. Karena mungkin sekolah kita ini banyak sebetulnya di Banjarmasin ini, cuma masih apa ya lah, kayak pemahaman masyarakat tuh, apalagi sosial media ini kan kayak, oh ya ngapain kuliah gitu loh, langsung kerja aja tuh, itu sebetulnya pemahaman yang sudah salah tuh. Jadi alangkah baiknya kayak dari pemerintah tuh sudah ada kayak sosialisasi mungkin gitulah kayak ya, bukan berarti kuliah tuh nggak penting gitu, tapi itu kan yang namanya manusia tuh harus belajar sampai akhir hayat gitu kan. Nah jadi mungkin dari yang perlu diperbaiki, atau bukan perlu diperbaiki, tapi perubahan yang ulun inginkan itu dari segi pendidikannya gitu. Mulai dari pendidiknya, peserta didiknya, lingkungan pendidikannya, dan pemerintah dan masyarakat pun juga harus ikut membantu gitu.
0: Jadi begitu ya, besar harapan, karena ya semua yang membuat orang-orang sukses adalah para guru-guru ini ya. Kalau lagi nanti ke depan mau jadi apa?
4: Sebenarnya mau
0: orange jadi terus merah.
4: Cita-cita dari Alis tuh dah. Kalau lu mau di bidang HR, human research gitu, di suatu perusahaan.
0: Swasta juga?
4: Kalau rezekinya di pemerintah?
0: Oh begitu ya. Masih punya optimisme ya di pemerintahan ya.
4: Semoga bisa berubah jadi lebih baik.
0: Amin. Oke, kalau begitu silahkan Rizky. Mau bacain puisi apa terakhir nih?
2: Semerbak merah untuk negeri.
0: Oke, baiklah kalau begitu langsung saja. Ini dia satu puisi terakhir dari Rizky Mam hari ini untuk Anda.
2: Semerbak merah untuk negeri. Karya Irma Roka. Berjuang melawan kantuk demi kemanusiaan. Menyatukan niat dengan penuh lihai. Beradu akting dengan bayang nyata di gubuk nan goyah. Memohon restu pada surgaku. Melangkahkan pikiran, mengulurkan tekad pada siapa yang membutuhkan. Kantong kering tak sudi jadi penghalang. Kencangnya angin di antara rimbun pepohonan tak akan menjadi buih semangat juang. Takkan jadi rintangan, takkan jadi bumerang untuk menggapai surgawi di pelosok negeri sana. Curam nan terjal, licin dan tak tersentuh aspal yang pekat. Tak menyurutkan langkah merah membara ini menggapai surgawi di sudut negeri sana. Merah, maju menghantarkan titipan risalah para pemikir yang budiman. Menghantar amanah sang baginda. Hablu minannas, niat dan tekad untuk kemanusiaan menjadi tombak jasmani dan rohani. Rela dicemooh, berjuta buah bibir yang buta akan indahnya bahagia dalam semerbak merah. Merah itu aku dan juga kalian. Semerbak bakti, catatan kebaikan yang tak mengharap imbalan. Semoga juang dan waktu, jua keringat menjadi tabungan amalan. Terima kasih telah berjihad demi misi kemanusiaan. Salam hangatku, tetaplah menginspirasi. Banteng, 28 Juni 2022. Terima kasih.
4: Di mana kau simpan keadilan sosial, Tuan? Karya Geovaldus Rivaldo Jehali. Di mana kau simpan keadilan sosial, Tuan? Di balik meja-meja yang mewah? Atau di dalam lemari kayu penuh janji? yang kuncinya hilang dimakan waktu. Kami mencarinya di jalanan yang lubang, di wajah para buruh yang pulang senja, di tangan petani yang mengeras oleh musim. Namun yang kami temukan hanya duka dan debu yang berterbangan bersama harapan. Apakah ini yang dinamakan keadilan, Tuan? Ketika gedung-gedung menjulang ke langit, tapi masih ada anak-anak yang belum merasakan dunia pendidikan, dan mimpi mereka terhenti di ujung biaya yang tak terjangkau. Kata Tuan, negeri ini rumah kita. Tetapi mengapa kami merasa asing di sini? Mengapa timbangan itu sering miring ke arah mereka yang kantongnya lebih berat? Kami tidak meminta istana, Tuan. Tidak pula meminta emas. Kami hanya ingin hak yang sewajarnya. Ilmu di sekolah. Dan kesempatan yang sama untuk menatap masa depan. Maka aku jeritkan sekali lagi. Di tengah riuh pidato dan tepuk tangan. Di mana kau simpan keadilan sosial, Tuan? Sebab rakyat masih mencarinya. Dari lorong-lorong kampung hingga batas negeri yang paling jauh. Terima kasih.
1: Seseorang bertanya kepadaku, Masa tidak ada rasa kesenioran lagi dalam memimpin? Masa orang berpendidikan tidak mendapat lagi pendidikan? Tidak mendapat lagi hak pendidikannya. Sebaliknya pun, mendapat hak yang bukan haknya. Masa tanah yang dulunya dijajah karena kaya, jadi sungguh miskin, adab mungkin. Masa yang katanya punya paru-paru, napas normal pun enggan menghampiri. Masa negeri ini sakit. Aku jawab sendiri dalam harap. Negeri ini sehat. Kulihat banyak seumuranku pandai berkarya. Kudengar banyak seumuranku cerdas berkata. Kucium banyak seumuranku hebat bau mencipta. Kuraba banyak seumuranku sama kulitnya, sama pula hidupnya. Perasaanku, semua ini ada masa. Ku yakin masakulah bakti sesungguhnya. Maka dari itu, negeri ini pasti menjadi suatu kesaktian, bukan kesakitan. Terima kasih.
0: Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kalian bertiga pada malam hari ini. Dan kita tidak perlu judul dan kita tidak perlu membahas lagi apa yang kalian sampaikan di akhir puisi kalian, di mana itu sudah mewakilkan perasaan-perasaan kalian terhadap apa yang sekarang terjadi pada bangsa ini. Bukan harapan yang aku mau, tapi doa apa yang ingin kalian panjatkan untuk bangsa ini. Silakan Rizky.
2: Dolun, semoga bangsa ini bisa lebih baik lagi dari sekarang, biar anak cucu kita nanti bisa menikmati, bisa menjadi bangsa ini yang sudah menjadi lebih baik dari yang sekarang, Kak.
0: Amin. Lagi?
4: Semoga lingkungan benua kita sendiri maupun negeri ini bisa lekas pulih dan masyarakatnya juga bisa menjadi lebih baik juga.
0: Ustaz, perlu kita suruh doa Al-Fatihah gak sih? Enggak ya?
3: Amin. Doa selamat.
0: Doa selamat ya. Kalau Rehan, doa apa yang mau dipanjatkan untuk bangsa ini?
1: Kalau dari Ulun,
0: negara ini.
1: Panjang umur dan berkah selalu tanah air.
0: Gitu aja. Oke, terima kasih banyak untuk kalian bertiga. Amin. Semoga hujan cepat turun. Amin. Di daerah kita. Karena aku ingat pesan dari Pak Haji Anang Syahrani, seorang maestro Madihin yang menyampaikan bahwa luar hanya melihat dari sosial media, tapi kita merasakannya setiap hari, dan kita berdoa untuk tanah kita supaya Allah berikan rahmat, supaya apa yang sedang kita hadapi bisa kita lewati, karena badai pasti berlalu ya. Terima kasih semuanya sudah hadir untuk malam hari ini di Ruang Sastra, dan panjang umur sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Dan Asrama Perempat, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Wan Kavi dan Bayu Bimo Seno pamit undur diri, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Ragam Budaya Perempat RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Langkah 30-an personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan mencuri perhatian warga yang memadati kawasan jalan jalur utama Paringin Kabupaten Balangan, di mana kehadiran para Pamong Praja ini seolah membawa energi yang penuh semangat dalam rangka memeriahkan Hari Kesaktian Pancasila. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Balangan Cecep Ruswantoro melalui Kasih Ops Bidang Tartibum Ferdi Syaftiawan ini menerangkan bahwa aksi parade tersebut bukan hanya sekedar iring-iringan yang biasa, melainkan momentum penting gesan menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat nilai-nilai Pancasila, sekaligus menunjukkan komitmen nyata Satpol PP dalam menjaga ketentraman serta ketertiban umum di Balangan. Sidin juga memadahkan bahwa pentingnya memaknai peringatan hari bersejarah nang ini secara mendalam setiap pelaksanaan tugas aparatur. Dan Sidin menambahkan pembinaan karakter dan mental personil melalui parade ini sangat krusial, gesan membentuk korps penegak perda yang solutif, lawan juga dekat dengan masyarakatnya. Demikian kabar Prompat dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan selamat malam, hari ini kami akan hadirkan satu sandiwara radio. Dan kali ini kita akan dengarkan legenda Batu Benawa dan Sanak Perompat. Dan selamat mendengarkan.

legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: berisiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, Pak.
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal, sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak.
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Batua, Sejauhan Musik, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh. Kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan Ibu ya, Pak.

0: Nenek!
1: Sepertinya itu suara darah cucuku.
0: Nenek!
1: Cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
0: Baik, Nek.
1: Syukurlah kalau begitu. Ayo masuk ke rumah Nenek. Tadi Nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
0: Mau, Nek.
1: Mana Bapak Ibumu?
0: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: Silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di Kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insum. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga Diang Insum. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: ibumu?
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus manggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta, yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu, yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Diang Insun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik. Seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
2: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Karin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Radin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Radin pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

Sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki. Dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Diam Insum yang menyesali sumpahnya itu.

0: Begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.

Demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Ricky Harris.

Dan sekarang perempat kita update informasi seputar kecelakaan kapal Virgo Transport 8, di mana dan sekarang perempat PT Virgo Karya Shipping angkat bicara terkait status tersangka dan sudah ditahannya nahkoda KM Virgo Transport 8. Juru bicara PT PKS Simpson Rihi mengatakan bahwa pihak perusahaan mengetahui proses penahanan tersebut dan terus berkomunikasi dengan penyidik Direktorat Polisi Perairan dan Udara, di mana dikatakan oleh Simpson dan Sanak Perempat memang betul kalau untuk penahanan sudah dilakukan, dan dalam hal ini nahkoda dan beliau saat ini sudah diamankan oleh pihak Polairut. Dan menurut Simpson, pihaknya juga sudah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap pihak manajemen tetapi juga anak buah kapal. Dan Sanak Perempat, Simpson juga mengatakan perusahaan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada kepolisian. Pihaknya juga tetap berkomunikasi dengan penyidik untuk menyampaikan informasi yang diperlukan dalam proses penanganan perkara. Sementara itu, kuasa hukum PT PKS Ruli Fahrizal mengatakan pendampingan hukum telah diberikan kepada perusahaan dalam setiap tahapan pemeriksaan. Pihaknya juga mendampingi pemeriksaan terhadap nahkoda dan sejumlah ABK yang berada di Banjarmasin, sementara pemeriksaan terhadap manajemen dilakukan terhadap pihak kantor cabang Virgo di Surabaya, mengingat keberadaan KM Virgo 8 berasal dari wilayah tersebut.

Dasar Pramot masih di Suara Budaya Banjar. Kalau tadi kita sudah membahas informasi tentang kapal KM Virgo Transport 8 ya, yang sudah mulai memasuki babak baru dan masih dengan pencariannya Dasar Pramot. Dan kali ini kita mau ke objek wisata di Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah dan Sanak Prompat. Di mana parkir objek wisata Batu Benawa di Hulu Sungai Tengah ini digratiskan. Dan pengelola objek wisata Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memberlakukan sejumlah perubahan terkait fasilitas bagi pengunjung mulai hari ini. Perubahan tersebut mencakup penggunaan lapangan tenis dan fasilitas parkir di dalam kawasan objek wisata. Kepala pengelola objek wisata Batu Benawa, Mas Rungwian, ini kepada awak media ya, mengatakan bahwa penggunaan lapangan tenis kini tidak lagi dikenakan iuran bulanan per klubnya. Di mana kebijakan ini mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mas Rus juga mengatakan bahwa meski tidak dikenakan biaya iuran bulanan, pengguna lapangan tenis tetap menjadi bagian dari fasilitas bagi pengunjung objek wisata di Batu Benawa. Ia mengatakan dan sadar bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Dia juga mengimbau untuk pengunjung untuk bersama-sama menjaga fasilitas dan kondisi kawasan selama berwisata di Batu Benawa, di mana dengan kebijakan baru tersebut, pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas lapangan tanpa iuran bulanan klub, serta menikmati fasilitas parkir di kawasan secara gratis dengan tetap memenuhi ketentuan tiket masuk objek wisata.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

ada. Setelah itu kami akan hadirkan untuk sajian jazz musik lagu-lagu panting sampai nanti jam 12 malam. Dan lagu kali ini akan kami hadirkan, sebelum kita akan masuk ke jazz musik, ada

di Cerita Hamka merupakan biografi karya James R. Rush yang mengupas kehidupan dan perjalanan karir Buya Hamka, seorang ulama, sastrawan, dan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan sosok Hamka sebagai tokoh keagamaan, tetapi juga sebagai penulis dan politikus yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. James R. Rush, sejarawan yang mengkhususkan diri dalam sejarah Asia Tenggara, berhasil menggali lebih dalam kehidupan Buya Hamka dengan menyajikan perjalanannya sejak masa kecil di Sumatera Barat hingga karirnya yang luas dalam berbagai bidang. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang mendalam, berdasarkan riset sejarah yang kuat, serta wawancara dan pengumpulan arsip penting. Rush menggambarkan Buya Hamka tidak hanya sebagai seorang pemimpin Islam, tetapi juga sebagai seorang yang humanis dan nasionalis, yang karya-karyanya seperti tenggelamnya kapal Panderwijk dan di bawah lindungan Ka'bah, yang memiliki resonansi kuat terhadap persoalan sosial dan cinta tanah air. Buku ini juga mengeksplorasi masa-masa sulit dalam hidup Hamka, seperti ketika ia dipenjarakan selama pemerintahan Soekarno atas tuduhan politik yang tidak terbukti. Buku ini menunjukkan keteguhan Hamka dalam memegang prinsip-prinsipnya, bahkan ketika menghadapi kesulitan pribadi. Rush berhasil membawa pembaca melalui sejarah Indonesia dengan sudut pandang Hamka, memperlihatkan hubungan yang kompleks antara agama, politik, dan budaya di Indonesia. Dengan bahasa yang relatif mudah dipahami, buku ini tidak hanya cocok untuk kalangan akademisi, tetapi juga untuk pembaca umum yang tertarik dengan sejarah dan tokoh Indonesia. Esensi buku Adi Cerita Hamka

0: di sini beliau tidak hanya sebagai pemimpin di suku Banjar, tapi juga pemimpin di suku Dayak.
1: Terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah.
2: Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Itulah semboyan Pangeran Antasari ketika melawan kolonial Belanda. Tekad itu terus dipegangnya hingga akhir hayatnya. Bagi Antasari, perang melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Pangeran Antasari berjuang memimpin gerakan-gerakan melawan pemerintah kolonial Belanda di Tanah Banjar. Dalam mempertahankan pendiriannya, ia tidak mau mundur setapak pun untuk berkompromi dengan kolonial Belanda. Ia memilih berjuang hingga akhir hayatnya. Menelusuri jejak sejarah Pangeran Antasari, Gusti Nur Aina, salah satu juriah Pangeran Antasari, berbagi kisah dengan tim liputan RRI Banjarmasin.
0: Memang nama kecil beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Beliau ini adalah keturunan dari Kesultanan Banjar juga. Jadi kalau silsilah beliau, beliau itu adalah keturunan ke-11 dari Sultan Suriansah.

0: Antasari lahir di Martapura tahun 1809. Ketika lahir diberi nama Gusti Inu Kertapati. Ia lahir dari pasangan Pangeran Mas'ud dan Gusti Hadijah yang merupakan putri Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari seorang pemimpin yang karismatik. Ia mampu mengkonsolidasikan perjuangan baik di kawasan Martapura, Banua Lima, dan hulu sungai hingga ke hulu Barito.
1: Kalau kita memang melihat sosok beliau, walaupun ini dalam sejarah gitu ya, tetapi kami dari keluarga juga meyakini memang beliau itu adalah seorang yang penuh tanggung jawab, teguh pendirian. Ya.
0: Diceritakan Gusti Nur Aina, Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar. Dia juga merupakan pemimpin Dayak yang berada di pedalaman sepanjang Sungai Barito. Sang Panambahan, Amiruddin Khalifatul Mukminin, diangkat sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari diangkat sebagai Raja Banjar setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandra Ratu Siti, ibunda Pangeran Hidayatullah, dan mengasingkan keduanya ke Cianjur.
1: Ketika Pangeran Hidayatullah ditipu Belanda dan diasingkan, ya. Nah beliau diusung oleh pemangku adat, kemudian masyarakat Dayak juga. Nah dia beliau mendapat gelar jagi sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jadi ada tiga gelar langsung yang beliau sandang, yaitu sebagai kepala pemerintahan, kemudian sebagai panglima perang, dan juga beliau sebagai penghulu

0: pejabat termasuk sultan. Karena itulah akhirnya yang membuat masyarakat marah adalah Pangeran Tamjidillah yang bukan Tutus, anak dari Permaisuri, diangkat menjadi sultan. Dan itulah yang akhirnya menjadi motivasi dalam masyarakat untuk melawan, termasuk nantinya muncullah tokoh Antasari di situ.
1: Penyerangan benteng Belanda ditambah Orange Nassau yang dipimpin Pangeran Antasari menjadi titik awal meletusnya Perang Banjar. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron.
0: Jadi sebenarnya untuk dari catatan sejarah yang terbesar, karena memang perlawanan-perlawanan kecil memang selalu ada ya sejak dari beberapa sultan-sultan sebelumnya, karena memang monopoli dagang dari Belanda itu begitu besar, begitu kuat di Banjarmasin sehingga memunculkan banyak perlawanan. Akan tetapi di dalam catatan historisnya, yang terbesar itu puncaknya itu adalah di Perang Banjar yang terjadi itu di tanggal 25 April tahun 1859, bertepatan di bulan Ramadan. Nah, pada waktu itu Antasari menyerang benteng yang dalam persi masyarakat dikenal dengan nama benteng, tapi itu adalah tambang batubara Oranje Nassau atau tambang batubara Pengaron. Itu di tahun 1859 bersama 300 pasukannya menyerang Pengaron. Nah, kebetulan posisi Pengaron, jadi tanah wilayah Pengaron itu kan milik Pangeran Mangkubumi Kencana, tanah panasenya, tapi disewa Belanda saat itu. Dan pada masa Tamjidillah itu diserahkan ke Belanda karena membantu beliau naik menjadi sultan. Nah, Antasari menyerang benteng Orange Nassau itu yang pertama pertimbangan karena memang lokasinya berdekatan dengan tanah milik beliau di Rantau, daerah Mangkau. Jadi itu yang paling memungkinkan dulu sebelum wilayah yang lain. Kemudian juga tambang batubara Orange Nassau itu adalah lambang ini ya, lambang kesuksesan Hindia Belanda. Itu orang-orang Belanda pada era itu membangun pabrik terbesar di Indonesia, di Nusantara, di atau dulu dikenal dengan nama Hindia Belanda.
1: Pangeran Antasari sudah berusia sepuh pada 1862, namun dia tetap berjuang melawan penjajah. Sayangnya, di tengah perjuangannya, wabah cacar menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya pun ikut terkena wabah tersebut. Pangeran Antasari yang juga tengah sakit paru-paru ini pun akhirnya wafat karena penyakit cacar pada 11 Oktober 1862. Perjuangan Antasari pun terpaksa berakhir.
0: Jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dari keberadaan tokoh pahlawan nasional Antasari. Terutama yaitu tadi yang sangat terkenal adalah Wajah Sampai Kaputing. Nah, ini terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah. Pemimpin Belanda yang ada di Banjarmasin, Gustav Kervik, itu mengirimkan surat ke Antasari. Nah, Antasari menjawab bahwa dia tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah.
1: Pangeran Antasari telah dianugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama Antasari diabadikan pada Korem 101 Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000.

jangan kada ingat. Dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, kita senang sekali kalau bisa ngerjain orang lain, bahkan merasa beruntung ketika dapat merugikan orang lain. Benarkah pendapat seperti ini? Bukankah di akhirat nanti setiap orang akan dibalasi seimbang dengan perbuatannya? Bukankah perbuatan baik akan dibalasi dengan kebaikan dan perbuatan buruk dengan keburukan pula? Lalu apa untungnya berbuat jahat? Renungkanlah.

dan Sana Purwopat hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi yang bertugas dan rekan operator Bayu Bimoseno mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam perompak. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan salam perompak, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam perempat dimanapun berada. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan hidayahnya untuk kita semua hingga pagi ini kita sudah bangun dalam kondisi sehat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kelapangan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan berbagai aktivitas rutinitas kita di hari ini. Dan sana kami sudah siapkan untuk rangkaian acara hari ini. Akan kami hadirkan untuk Anda nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mengawali perjumpaan sudah kami persiapkan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Ya, pembacaan surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 31 segera dikumandangkan oleh Siti Raudah. Dan kami informasikan juga untuk Anda sebelumnya bahwa setelah tiba waktu sholat subuh wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Untuk Tuhanmu, hendaklah kita selalu mengindahkan dan memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat akan akhirat dan bersiap-siap untuknya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan kita kepada keridaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Dekatkanlah diri kita kepadanya dengan melestarikan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, saum 3 hari dalam 1 bulan, memperbanyak zikir dalam hati dan ucapan, serta membiasakan doa dalam segala hal sesuai yang diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnakan kesucian dan usahakan dalam sebagian besar waktu kita tetap dalam keadaan berwudu. Sempurnakan sholat, laksanakan tepat pada waktunya dan usahakan melaksanakannya dengan selalu berjamaah di masjid. Laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah ibadah haji jika kita mampu dan usahakan untuk berhaji walaupun sekarang ini belum mampu. Sertakanlah selalu niat jihad. Cintailah gugur sebagai syahid dengan menyiapkan diri untuk itu sedapat mungkin. Perbaharilah selalu taubat dan permohon ampun kepada Allah. Peliharalah diri agar tidak melakukan dosa kecil dan dosa yang besar. Sediakan waktu sebelum tidur untuk meliti dan menghitung kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat selama 1 hari. Berhematlah dalam menggunakan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Karena itu, janganlah sebagian kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bersikap wara' dan enggan terhadap hal-hal yang penuh kesamaran, syubhat, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang benar-benar haram. Untuk badan kita, hendaklah membiasakan diri memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Harus cepat mengobati penyakit yang ada, memperhatikan faktor-faktor yang membawa kekuatan dan ketahanan tubuh, dan menjauhi faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan dan merusak kesehatan. Hindari sifat berlebihan, kebiasaan minum kopi, teh, dan minuman merangsang lainnya. Sebaiknya tidak usah meminumnya kecuali sangat perlu. Rokok sama sekali tidak boleh dihisap. Perhatikan kebersihan dalam segala hal, baik tempat tinggal, pakaian, badan, dan tempat bekerja kita. Hendaklah membiasakan diri berolahraga, walaupun hanya berjalan kaki atau senam ringan. Sebaiknya kita menjadi anggota klub pendaki gunung atau sejenisnya jika usia kita cocok dengan kegiatan semacam itu. Jauhilah khamar dan segala yang memabukkan yang membuat kita hilang kesadaran. Demikian pula segala macam yang serupa dengannya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: berkehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: penting dong.
1: Ya, paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
0: Ah, sama kayak kita dong. Abis absen, keluyuran dong.
1: Iya beda lah Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya dong ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati dong.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah pagi ini dan sana kita berjumpa di Hikmah Subuh di edisi Jumat 2 Oktober 2026. Semoga biar semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga. Ya, pagi hari ini saya Rinda Rianti bersama Ustadz Haji Ahmad Syaifullah STHI SPDI. Kita akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Sehat, walaupun cuaca pagi hari ini nampaknya sedikit berkabut ya Ustaz. Ingin, ya. Kabut asap. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap bisa jaga kesehatan ya.
2: Amin.
1: Ya, pagi hari ini kita akan bicara tentang jangan menunda amal baik. Nah, sebenarnya kita semua ini setiap hari punya kesempatan ya Ustaz ya untuk berbuat baik, apakah itu hal-hal yang besar atau yang kecil. Ya, walau dan bentuknya juga macam-macam berbuat kebaikan ini. Ya, mungkin bisa bersedekah, kasih bantuan, minta maaf, atau mungkin hanya sekedar senyum, ini juga salah satu hal kebaikan ya Ustaz ya.
2: Masyaallah.
1: Nah, tapi betul. Kadang-kadang kita tuh menunda karena mungkin berpikir, ah nanti aja kalau ada rezeki. Akan aja gin kalau ada kesempatan gitu, atau alasan-alasan kita yang lain akhirnya kita tuh kada jadi melakukan amal kebaikan. Padahal ini kan bisa saat itu juga lah Ustaz lah dalam kita melakukan kebaikan. Baik, nanti kita akan persilahkan Gasan Pian dan Sarak yang mungkin ingin bergabung melalui telepon kita di 0511325602 atau juga di 0895340539 atau juga di live chat kita YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Baik Ustaz, silakan untuk memberikan pengantar untuk topik kita pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitnatan qati'al laili mudlami. Mudlimi yusbihur rajuli badiru bil amali fitanan kati'atil laylil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ulul hormati dan muliakan para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, habaib syarifah, wabil khusus daripada pendengar RRI Pro 4 Banjarmasin yang selalu setia menemani di pagi hari, mudah-mudahan selalu diberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian baik zahir maupun batin, dan diberikan oleh Allah keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, sekeluargaan bahkan tujuh turunan, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, cita-cita kita, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa setia pendengar RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jangan tunda amal berbuat baik. Seperti pengantar yang dihantarkan oleh Bunda tadi, Masya Allah luar biasa. Jangan sampai kita tunda kebaikan walaupun sekecil apapun. Bahkan untuk senyum pun jangan lupa. Karena di antaranya Rasulullah bersabda, at-tabassum liwajhi akhika sadaqah. Senyum terhadap temanmu, saudaramu itu adalah sadaqah. Nah, itu sadaqah yang paling ringan, tinggal memundurakan mulut, 2 cm, senyum, dapat sudah pahala, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita tunda walaupun sekecil itu, Masya Allah. Dalam kehidupan kita ini, kesempatan untuk melakukan kebaikan senantiasa datang silih berganti. Ada kebaikan yang bisa kita lakukan setiap hari, dan ada pula kebaikan yang mungkin hanya datang sesekali dalam hidup kita. Nah, karena kita tahu sikon kita ini kan, seperti subuh seperti ini, nah Masya Allah, orang kedidaan ada berpapasan dengan tetangga, mungkin sama-sama keluar pagi, senyum, ini tidak akan terulang lagi besok. Besok bisa enggak lagi, bisa lain lagi kisahnya. Kemudian lagi melihat tetangga yang mungkin perlu bantuan, ayo dibantu. Kendaraannya kah rabah, ayo setumat. Nah, kita andak kendaraan kita, standarkan dulu kan kendaraan, kemudian dibagusi, kemudian dibujuriakan, ataupun dibantu tetangga, teman, sahabat, atau kebelujuran ada orang lain yang lewat berpapasan dengan kita. Nah, itu pun kebaikan, Masya Allah. Seolah waktu yang kita miliki masih panjang, dan kesempatan untuk melakukan akan selalu terbuka. Karena itu Allah memuji orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendapatkan peluang untuk melakukan amal baik, tidak berlambat-lambat atau menunggu waktu yang lain. Bahkan Allah memuji mereka dengan firman-Nya, ulaika yusa'iuna fil khairati wa hum laha sabiqun. Quran surah Al-Mu'min Al-Mu'minun. Yang artinya mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dulu memperolehnya. Artinya seseorang itu sebelum dia berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya Allah sudah berbuat baik kepada dia. Nah, Masya Allah, luar biasa. Apa saja itu? Kalau mengucapkan salam, oh itu baik juga. Assalamualaikum, berarti kan Allah sudah memberikan taufik hidayah kepadanya untuk mengucapkan salam. Bukankah salam itu mendapatkan 5 kebaikan? Bukankah orang yang mengucapkan salam dulu itu 70% pahalanya, yang menjawab 30%? Bukankah yang mengucapkan salam itu dia akan mendapatkan salam dari berbagai arah yang dia tidak tahu, dari golongan manusia, dari golongan jin, bahkan dari tumbuhan dan binatang. Dia tidak sadar mengucapkan assalamualaikum untuk saudaranya muslim, padahal di balik itu babuhan jin mendengar, kemudian babuhan malaikat mendengar, babuhan binatang, tumbuhan, semuanya mendengar. Sehingga orang-orang yang seperti itu, yang mendahulukan kebaikan, bahkan sekedar salam saja, dia mendapatkan berbagai kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairati wahum laha sabiqun. Mereka itulah jar Allah yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka dululah yang memperoleh daripada kebaikan tersebut. Nah, makanya di situ kan ada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau memberikan gambaran kepada kita semua tentang orang-orang yang memiliki keinginan kuat terhadap ketaatan, sehingga ketika kesempatan melakukannya datang, mereka segera menyambutnya dan tidak membiarkan berlalu begitu saja. Mereka bersegera melakukan amar kebaikan tersebut agar kebaikan tersebut tidak kehilangan waktunya, dan agar kesempatan untuk mendapatkannya tidak terlewatkan. Nah, makanya yang namanya kebaikan ini terkadang ada sikonnya, situasi dan kondisinya, dan terkadang sekali lagi ulun tegaskan, yaitu tidak bisa diulang kembali. Bahkan detik kita sekarang ini pun, kita sekarang alhamdulillah bisa siaran di RRI, Masya Allah. Ini ya tidak mungkin kembali lagi. Bahkan sedetik yang sudah lewat itu pun kita tidak bisa, apalagi yang sehari-hari ini. Oleh karena itu, jar Allah, ayo segera berbuat amal baik mumpung ada waktunya, kemudian ada umurnya, dan juga ada kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda, badiru bil amal, jisidin, segeralah dengan beramal soleh. Kemudian sebelum kita menjelaskan atau masuk kepada hadis Rasulullah tersebut, di sini juga ada bahwasanya dari kitab Mafatihul Ghaib yang disusun oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, yargabuna fit ta'at asyaddur ragbah jasidin. Mereka sangat menginginkan berbagai ketaatan. Payubadiru naha li alla taputa an waqtiha walikaila taputahum dunal ihtiram. Mereka sangat menginginkan berbagai ketaatan sehingga segera melaksanakannya agar tidak terlewat dari waktunya dan agar tidak terlewatkan oleh mereka tanpa penghargaan. Di sini bahwasanya kita mempunyai sikap bersegera dalam melakukan kebaikan dapat kita lakukan dalam kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari, mulai dari membantu orang tua. Nah, yang masih ada orang tua, jadi sebelum orang tua memerlukan apa yang diperlukan Sidin, kita sebagai anak yang cerdas tanggap, langsung ambil alih apapun yang mereka lakukan sebisa kita. Misalkan orang tua bersesapu rumah, misalkan singganalan, ada yang rumahnya sehektar kali sehektar. Nah, jadi kalau bersesapu, sebelum orang tua mengambil sesapu, kita ambil dulu, kita yang bersesapu. Kemudian setelah selesai, kita seorang putri di rumah itu belajar untuk memasak. Lihat orang tua memasak, setelah itu membantu. Biarkan mereka duduk, kita yang memasak. Nah, jangan icik HP terus, kemudian lagi main game terus. Nah, ini termasuk akhlak-akhlak yang tidak dicontohkan, tidak dianjurkan oleh Rasulullah, apalagi para alim ulama.
1: Jadi memang sebenarnya tuh banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang ada di sekitar kita saja, mungkin gak jauh-jauh tapi ada di sekitar kita itu ya Ustaz. Tapi kadang-kadang kita tuh kada tapi begaduh. Ada satu hal ini yang bisa kita segera lakukan lah Ustaz.
2: Pokoknya apa aja yang kita bisa. Nah, di situ kuncinya ilmu lah. Makanya kita wajib juga menyekolahkan anak ke tempat-tempat yang mudah-mudahan banyak basic agamanya, sehingga akhlaknya tertanam di sekolahan, yang diajarkan oleh guru-gurunya bisa langsung diterapkan baik di rumah nantinya, kalau di tempat kerja ataupun di kantor ataupun di mana saja berada, sehingga orang seperti ini dia pasti khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang yang paling baik di antara manusia. Kenapa khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu anfa'uhum linnas, yang selalu bermanfaat untuk manusia ataupun orang lain. Ya, kecil-kecil saja, seperti ya kalau misalkan ke kantor ataupun ke musola atau ke masjid, ada sandal yang mungkin tidak rapi, dirapikan kebaikan.
1: Jangan dirapikan dalam tas lah.
2: Nah, jangan dirapikan di dalam tas supaya bersih jar. Nah, ini lain lagi kisahnya pula. Itu ada juga seperti itu, buah orangnya ini kan the king of maling ya, Guru Bahari. Jadi, tidak tupang kesempatan kecuali ia mengambil ampun orang, jadi mendengar ceramah, jadi jerkawan. Nah, ya kalau mencuntan tuh hukumnya haram. Kullu nabatin min haramin fannar aula bi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram nerakalah yang pantas baginya. Ya biasanya kan sandal sepatu orang tuh dijualnya, ditukarakannya makanan buai. Tuh yeah. Mendengar kalau ajar kawan, jangan lagi mencuntan. Sekalinya bulik dari masjid masih aja lagi. Kenapa? Kada masih asikam nih. Tuh dibadahi guru tadi, ya itu pangjisidin. Yang namanya tabiat ninggali banar, baik juga ini aku mau ambil sepasang, biasanya 10 pasang lagi ya.
1: Atau ambil yang baik-baiknya aja ya, tapi salah pengertian, sandal yang baik nang diambil.
2: Nah, itu lain lagi pula. Sebujur, ambil yang baiknya jar khatib. Dari ceramah saya
1: salah maksud.
2: Iya, soalnya diambilnya sandal, sepatu tetangga ataupun jamaah yang lebih baik. Nah, itu lain jualah itu Bahari. Wah, ini macam-macam ya Allah. Mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang buruk diganti dengan kebiasaan
1: yang baik.
2: Yang baik, walaupun sekecil apapun. Seperti menyisihkan sebagian rezeki kita, jangan sampai kita ini yang Masya Allah setiap harinya hujungannya ratusan juta bahkan miliaran.
1: Ya.
2: Ah, ini sekali menyumbang 2.000.
1: Jauh banget antara bumi dan langit.
2: Dia menyumbang 2.000. Ada juga yang 1.000, Bu Ai. Nah, kenapa aja jadi 1.000 ya di masjidnya khusus yang 1.000 ya? Ya kan 1.000 itu gambarnya Patimura kah Bu? Iya. Pangeran Patimura. Nah, itu kan mau mandau. Jadi pas aja jinya buat di masjidnya supaya setannya bukan. Kada boleh digabung lawan yang habang, biar kasihan kayaknya bakal lahir aja Soekarno aja lawan Patimura.
1: Alasan.
2: Inggih, ada
1: alasan aja. Orang pelit nih.
2: Inggih, Masya Allah. Padahal layangkus bis sadaqah, bal yazdad. Tidak berkurang gara-gara sadaqah, bahkan bertambah.
1: Sama dengan makanan, mungkin kalau kita makan akan jadi kotoran lah. Setelah kalau kada berbagi, kada jadi apa-apa itu.
2: Iya, betul. Makanya oleh karena itu, makanan, kemudian harta, apapun yang kita beriakan,
1: selalu ada hak orang lain.
2: Inggih, ada hak orang lain. Yang kedua, supaya lebih ringan kita memberikannya, itulah harta kita sebenarnya.
1: Iya.
2: Yang kita bawa nanti di akhirat. Iya. Masya Allah. Ada celengan lalu, nah jangan lalu disenyum aja. Ini kan Nabi tadi at-tabassum
1: sebagai akhirnya
2: sedekah, senyum sedekah. Jadi ada kotak lewat, kotak amal, senyum. Kemudian ada orang bermintaan di pinggir jalan untuk masjid, langgar, senyum.
1: Salah penempatan ya, senyumnya.
2: Nabi Jerwa itu namanya salah penempatan, Jerbunda, Masya Allah. Nah, jadi orang seperti itu, Masya Allah, yang selalu mendahuluakan kebaikan, satu, dapat pujian dari Allah. Yang kedua, inya dapat pujian dari Rasulullah. Yang ketiga, nah ini termasuk kita takutan benar. Okay. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal. Ayo lah kasih ba'amal saleh. Pitanan ka qita'il lail mudlimi yusbihur rajul mu'min. Mukminan wa yumsi kafiran. Ya Allah, segeralah Yazidin melakukan amal kebaikan sebelum datang berbagai fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari masih dalam keadaan beriman, sorenya menjadi kafir. Na'udzubillah. Au yumsi mukminan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Sorenya masih mukmin, masih Islam, subuhnya sudah menjadi orang kafir. Kenapa? Ia menjual agamanya demi memperoleh kesenangan dunia. Wal'iyadzubillah min dzalik. Orang seperti ini kita khawatirkan, jangan-jangan kita yang menjadi yang mengamalkannya. Jangan sampai kita menjual agama kita dengan harga yang murah. Oh, maka itu saya larang aja. Nah, bukan seperti itu juga.
1: Iya.
2: Tinggi. Artinya, kalau ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Ada orang yang masuk Islam, Ustadz, guru, tolong bimbing masuk Islam. Yuk, langsung. Ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya sampai habis kan, jangan ditunduk. Adangnya dulu, kita makanan dulu, batu mandi dulu. Pasnya mati,
1: nah, kita yang menjawab.
2: Kita yang
1: kita nang menundanya.
2: Karena kita yang menunda-nundanya, Bunda lah. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita tunda kebaikan sekecil dan sedetik apapun, supaya kebaikan tersebut kita dapatkan. Karena waktu hari ini walaupun sedetik tidak bisa kita ulang kembali.
1: Karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Termasuk juga kesempatan. Mesti ajarkan tadi mun kada ada umur. Kita belum sempat melaksanakan itu. Walaupun dalam agama kita Islam, ketika kita sudah punya niat kebaikan itu sudah dihitung lah, Ustaz lah.
2: Iya, betul. Nah,
1: tapi kalau belum melaksanakan ya kada sempurna juga masih lah, Ustaz lah.
2: Karena ada sesuatu itu yang harus kita lakukan segera. Yeah. Seperti salat subuh, sudah adzan, ayo kita segera ngambil air wudhu. Kalau perlu mandi dulu, air wudhu. Kemudian lagi pakaian-pakaian kita dan sholat. Jangan ditunda-tunda.
1: Ada setan genong dulu, menggoda. Timbul kena-kena habis waktu subuh.
2: Tinggi, baik. Waktu subuh habis ini ada yang terguring, sekali bangun jam 10. Lalu
1: parah banget itu.
2: Tinggi sembahyang, dilihat di kuitan, sembahyang kenapa? Bakunut seming duha. Nang, jarnya ini sembahyang duha kan mengsung subuh. Kenapa garang, mak? Aku lihat tadi ikam ya. Bakunut. Nah, tahunya tau pian. Ulun sembahyang subuh. Kenapa? Jam 10 sembahyang. Nah, pian ini, mak, kada gaul. Coba lihat, mak. Live streaming di Mekah. Orang hanya ajan, mak.
1: Ya, punya perbedaan. Berapa jam kita? 8 apa 9 jam lah, Ustaz?
2: Ya, 5 jam. Rupanya inya kada mau kalah, mak. Jadi inya sembahyang subuh menurut yang di Mekah. Di Mekah kan jam 10. Yeah. Kita di sini, di sana baru jam 5. Nah, 5 jam. Akhirnya umpat di situ. Nah, ini alasan aja lah. Anaknya ini cowok rupanya cerdas juga. Seperti melihat paku di jalan. Ayo, diambil. Jangan dibiarkan. Yeah. Nah, sedetik aja bisa mengenai daripada ban ataupun
1: menyengsarakan orang.
2: Okay. Tinggi batas orang. Jadi, kita harus segera menyegerakan. Jangan sampai kita biarkan begitu saja. Badiru bila amali salihah.
1: Iya, amun ada dompet nang gugur pang mun ada dulunnya lah saat.
2: Nah, bisa juga itu. Hati-hati juga pang ngapina jebakan. Aro kena prank. Maka yang kena prank ustaz pula.
1: Oke, jadi ketika kita punya kesempatan untuk segera ada kebaikan yang bisa kita lakukan ya segerakan, jangan sampai menunda. Nggih. Walaupun itu hal yang kecil, namun kelihatannya itu sebenarnya sepele aja. Ustaz lah, sebenarnya itu sesuatu yang punya nilai lebih ternyata.
2: Teringat ulun dengan kisah Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali Kutbul Ulum, pemimpinnya ahli ilmu, bahwasanya beliau meninggal dunia, kemudian ada yang bermimpi atau sebaliknya beliau termimpi dalam keadaan Sidin sudah meninggal dunia dan hari kiamat terjadi. Kemudian beliau dipanggil oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Beliau pun bertanya, ya Allah, kenapa engkau memperlakukan ulun seperti ini bagaikan raja? Luar biasa diberikan oleh Allah kenikmatan. Apakah karena amal ulun? Ujar Allah Ta'ala, bukan. Apakah karena ulun banyak mengarang kitab? Bukan. Apakah karena ulun banyak mengajar orang? Bukan. Semua amalmu tidak aku terima. Tahajud Sidin. Astagfirullahaladzim Sidin. Terus kenapa pian memperlakukan ulun seperti ini? Karena ingatkah engkau di waktu engkau mengarang kitab ada seekor lalat yang masuk ke tintamu, kemudian engkau biarkan dia meminum air tintamu sampai dia puas, setelah itu terbang. Karena kasih sayangmu terhadap daripada itu lalat, engkau kuberikan rahmat masuk ke tempatku di sini dalam surgaku dan aku jadikan sebagai orang istimewa. Wow, amazing.
1: Aduh, biasanya berbuat kebaikan dengan sebuah binatang, seekor binatang,
2: seekor lalat yang kita pandang remeh kan. Yang apabila dia ada kita buru, biasanya kita usir begitu saja. Tapi gara-gara itu jar Allah Ta'ala, wahai Al-Ghazali, Imam Muhammad, engkau kumasukkan ke dalam surgaku dengan rahmatku.
1: Masya Allah. Nah, kayak apa kalau dengan semut-semut yang rancak kita semprot gitu.
2: Nah, itu pangguai masalahnya ya kalau.
1: Iya, kita usir-usir itu.
2: Nyakanya kawat ya kalau berjauh lah, buan pian. Ini rumah ulun. Nah, minta maaf. Ya jangan dimatiin juga, Bang. Ya kalau jangannya kawat tuh pakai banyu biasa. Ya paham-pahamnya banjir, banjir bandang setumat kan. Nah, jangan yang ya Allah seperti Nabi Musa kan alaihissalam. Bahwasanya Allah memberikan bala ke suatu kampung, setekalinya Nabi Musa protes. Ya Allah, kenapa pian berikan bala di kampung itu? Karena di antara mereka ada yang berbuat maksiat, wahai Musa, jakanya pian ambil aja pangjar yang orang berdua tuh namati atau pian padahi ulun siapa orangnya, sini lu mencekiknya. Ekem tahu aja kena aja Sidin. Dah ya dah. Nabi Musa tidak berapa lama Sidin sandaran santai di bawah pohon. Sekalinya terduduki sarang samut gatal. Karena sarang samut gatal, inya kada kawa keluar, tekuhup inya. Akhirnya diikutnya wani, ada yang berdua meigut kan. Daripada ya anggaplah pantat Nabi Musa. Nah, sarik Sidin, ambil Sidin banyu simbur. Musa, kenapa ikam simbur berdataan? Ini nabi igut. Maka yang meigut berdua bertiga aja. Kenapa ikam simbur berdataan? Astagfirullah, hanyar sadar Nabi Musa. Oh, kah itu kah. Nah, makanya kita ini takutan juga. gampang lah. Makanya kita nih nah, segera beristighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan musibah kita yang karhutla ini nah, sampai menimbulkan asap ini, ini ada lagi di antara yang hamba Allah yang kada mau bertobatnya. Makanya kita doakan dia mudahan inya diampuni dosanya, dapat hidayah, lalu inya bertobat sehingga semua daripada umat Nabi Muhammad, daripada hamba Allah di Banjarmasin ini dan sekitarnya, semuanya bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan mudah-mudahan doa orang Islam, doa orang Banjarmasin, Islamkah atau yang lainkah, semuanya mudah-mudahan kabul, semuanya rada-dara minta hujan kalau boleh.
1: Tapi ya jangan sampai kita tuh menjadi penyebab orang lain yang menjadi celaka gara-gara kita.
2: Tinggi. Bahkan ada juga yang celetuk Bu Ay. Ini ya kenapa jadi kada hujan nih, ada bang yang mendoakan supaya jangan hujan. Ya kalau kayak yang plesetan-plesetan abah kita tuh kan banyak ki acara aja supaya hujannya jadi pindah. Nah lalu banyak acara kadida lagi hujannya. Nah betul kayak apa lagi kisahnya. Nah terlepas daripada itu, yang seriusnya ya adalah oknum-oknum tertentu yang kadang menghendaki hujan. Ada yang mengatakan wah itu pangnya membakar aja lahannya supaya ditanami sawit. Nah ada juga yang mengucap kayak itu. Kita kada wani juga ya kalau lah memadakan itu bujur atau salah. Kita kada tahu buktinya. Kalau pindah itu fitnah juga jadinya.
1: Jangan sampai kita punya prasangka yang buruk terhadap orang lain lah, Ustaz lah. Apalagi terhadap prasangka kita kepada Allah. Mungkin kita harus jeda dulu Ustaz lah. Ini juga sudah ada yang hendak bergabung pindahnya di live chat kita. Tapi kita jeda dulu sesaat. Nanti setelah ini kita akan sambung lagi. Untuk Anda dan Sanak nanti boleh juga yang ingin bergabung, kita tunggu ya. Come on.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan salam hormat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Kita masih bicara jangan tunda amal kebaikan. Masih bersama Ustadz Haji Ahmad Syaifullah STHI SPDI. Ya, silakan Gasan Pian yang mungkin ingin bertanya bergabung di 0511 3252602 atau juga melalui WhatsApp di 0895340509539. Sudah ada live chat yang masuk, kita baca dulu dari Pak Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kebaikan itu ada yang hubungannya dengan Allah, kebaikan dengan sesama. Nah, ada yang mengatakan bahwa kebaikan itu bernilai apabila dia tidak meninggalkan sholat. Kalau tidak sholat, tidak berarti kebaikan. Nah, itu tidak akan bernilai di sisi Allah. Bagaimana Ustaz, bisa ditanggapi dari Pak Said Rahman di kesempatan pagi hari ini?
2: Betul sekali apa yang dikatakan beliau, bahwasanya setiap amal kebaikan apapun tanpa sholat orang tersebut, maka amal ibadahnya itu haba'a mumbassa, seperti debu yang berterbangan. Jadi tidak ada nilai sama sekali. Bahkan bukan hanya itulah, seperti berzakat, berhaji, berumrah, ada sembahyang, nol. Misalkan mengajar ataupun berbuat kebaikan, menutup aib orang, bersedekah ataupun membantu orang, apapun. Bahkan dia membangun masjid sekalipun, masjid tempat sholat, musola tempat sholat, tapi dia tidak sholat, nol hasilnya. Karena awaluma yuhasawi bil abdu yaumil qiyamah as-salah. Awal-awal yang diterima oleh Allah amal kebaikan itu adalah sholat. Apabila sholatnya tinggi bagus, maka bagus seluruhnya. Apabila sholatnya tidak bagus, apalagi kada sembahyang, kada sholat, maka nol. Nah, seperti itulah.
1: Bahkan dikatakan ketika hidupmu ingin bagus atau sempurna, baik, nah perbaiki dulu katanya amal ibadahmu.
2: Gitu ya Ustaz ya.
1: Termasuk ini adalah hal yang utama sholat. Perbaiki sholatmu.
2: Iya, artinya sholat ini sesuatu yang ya sangat wajib lah dilakukan. Makanya ada yang mengatakan silahkan berbuat maksiat apapun, yang penting sholat jangan ditinggal. Niscaya dengan sholat tadi, amal ibadahnya yang jahat, yang buruk, yang dosa, yang salah tadi, ini terhapus seluruh daripada dosanya, dan dia niscaya dapat hidayah. Tapi sebaliknya, kalau dia seluruh amal ibadahnya baik berataan tapi kada sholat, nah bisa jadi itulah
1: tidak yang bernilai.
2: Nggih, membuat tidak bernilai, nol di hadapan Allah Ta'ala, bagaimana bisa meraih surga? Artinya, ayuha ikam situ, berbuat maksiat abanya, asal sembahyang, jerkuitannya, jangan ditinggal. Sebuting aja aku minta, jangan ditinggal sembahyang. Ikam mana berzina kah situ, anak mau obat kah, ikam mana membunuh orang kah, apa kah gawe itu. Yang penting sholat, jangan ditinggal. Niscaya dengan sholat itu dia dapat hidayah. Hidayah dan kembali kepada Allah.
1: Baik, selanjutnya kita coba terima telepon dulu ya Ustaz.
2: Iya, silakan.
1: Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa Bapak, di mana?
3: Dari Pak Yono.
1: Pak Yono di Stoyo ya Pak?
3: Iya.
1: Iya, baik, silakan Pak Yono.
3: Ini amal tentang ditunda, menunda amal kan?
1: Iya. Menunda amal kebaikan.
3: Saya, misalkan orang itu kaya tapi menunda amal. Ini karena apa faktornya, Nek?
1: Iya.
3: Apa dia tuh tidak melihat pahalanya tuh untuk beramal.

0: Dan lagi ya, apa yang katakan yang saya ceramah tadi itu kan, misalkan sholat saja ya, tapi amal juga tidak. Nanti istilahnya kalau sholat juga ada riya juga untuk dilihat orang aja. Nah, ini gimana? Apanya perbuatan kita dinilai dari Allah melihatnya? Bagaimana itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yono yang ada di studio. Bisa langsung ditanggap bisa.
2: Yang pertama orangnya sugih jalah.
1: Tapi kan mau apa?
2: Menda ama tetap sugih. Mungkin pangkapan ulun kayak itulah.
1: Istidrat, salah tahu juga kita.
2: Nah, satu bisa istidrat, bisa juga yang kelihatan ya kalau menunda. Padahal banyak ama sih di dunia segera.
1: Segera mau bertampai benar.
2: Tinggi kata mau bertampai gitu. Nah, kita baik sangka aja. Mungkin sidin ini ada konsepnya banyak amal, banyak pahala, banyak pahala, banyak rezeki. Makanya sidin sugih kan banyak beramal. Tapi kita lihat jar kenapa sidin itu pindah menunda-nunda. Nah, itu penglihat kita aja bisa. Banyak amal sidin yang lainnya yang mungkin tepat waktu, bahkan lebih banyak yang kita tidak diketahui lah. Yang kedua, ya kalau riya. Nah, ini kan termasuk cacat dalam beramal. Artinya dia sholat juga. Dinilai sholatnya, tapi ya sedikit cacat lah. Mungkin riya ini kan masalah hati.
1: Yang tahu hanya, kita lawan Allah aja.
2: Yang pelakunya dengan Allah Ta'ala aja. Jadi kita kada tahu juga apakah dia riya. Terkadang ucapannya sombong, ucapannya riya, tapi hatinya dikembalikannya kepada Allah. Nah, ini tidak termasuk riya jadinya. Bahkan ini ketawaduan yang luar biasa.
1: Jadi jangan berpikir atau prasangka buruk dulu lah, Ustaz lah.
2: Jadi cari 1001 alasan untuk berbuat atau berbaik sangka lawan orang lain.
1: Nah, ini juga salah satu hal yang patut kita lakukan tadi. Dalam menunda kebaikan termasuk jangan berburuk sangka lah setelah.
2: Pokoknya segera alihkan pikiran kita. Ini berbuat yang kada baik dalam pikiran, sudah ganti yang baik lah.
1: Gitu. Luruskan kembali itulah kalau pindah bengok-bengok sedikit lah maksudnya.
2: Dasar bujur Pang Jasidin tuh desa ada fenomena manusia yang sekarang seperti itu. Terkadang kita lihat tuh orangnya judes ke bu penyarikan tuh lah. Tapi Sidin dalam kebaikan ini luar biasa. Kita lihat Sidin ini pemamaian tapi pemberian.
1: Kita kada tahu lah.
2: Kita kada tahu. Terkadang orang ini pina senyum lembut padahal ya naudzubillah
1: hatinya jahat.
2: Hatinya nah bagaikan serigala dan kita pun berlindung daripada berpikir seperti itu. Kayak di sekolahan tuh nah terkadang kita lihat boy ke kanak-kanak ini pandir terus pandirnya tuh kada baik tapi nya kada wani menggawi yang dilakukannya atau yang diucapkannya. Tapi ada juga kanak-kanak ini kita lihat inya apa jurang tuh santai sandu jadi sekalinya lebih banget daripada para pensina. Nah untuk bilang mentalik nah kita kada tahu lah hati seseorang pikiran seseorang kecuali kita kasyap ya kalau atau ahli daripada psikologis manusia kan tahu seperti itu.
1: Nah kayak apa misalnya Ustaz untuk membangun semangat kita ini untuk selalu menyegerakan dalam kebaikan karena menunda-nunda terus.
2: Nah jarah siapa tuh rancak lagu apa tuh orang kaya mati orang miskin mati raja-raja mati rakyat biasa mati ya presiden mati tukang gunting mati semuanya pasti mati. Nah kita kada tahu ajal kita nih kapan mungkin waktu siaran. Wah masya Allah husnul khatimah luar biasa mudah-mudahan aja pula pian aja jenuh mungkin aja ya Allah ini kering gampang kan pian waktu lab sekalinya aja ada tunduk masya Allah
1: tapi selagi itu dalam kebaikan ya alhamdulillah ya Ustaz ya mati dalam kebaikan
2: banyak saksinya. Waktu sembahyangkan masya Allah yang kita takut tentu buah ya Allah ini cerita 25 tahun yang lewat lah. Naudzubillah min dalik. Sidini pensiunan kalau calon sambat pensiunan apa lawas sudah kan ditinggalkan istri kemudian sidin ngumpulakan duit menyewa ladies buah sekali dua kemudian minum obat Viagra karena tahan jantung meninggal di atas dan di bawah pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kan tragis. Walaupun itu takdir, kita tidak ingin meninggal seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita, kullu nafsin dzaiqatul maut. Yang pertama, ingat mati. Kita ini setiap hari 70 kali dielangi malaikat Israel. Siapkah kada? Terkadang sidin bingung, ajar ajalnya setumat lagi, kenapa inya maksiat? Nah, seperti itu 70 kali buah riwayatnya. Yang namanya malaikat Israel pencabut nyawa itu meelangi kita, ya kurang lebih sekitar 20 menit melihati kita, ya Masya Allah meelangi kita. Nah, nyaman badan, artinya Israel ini dekat. Maksud ulun, pertama supaya kita selalu beramal soleh, berbuat kebaikan. Ingatakan ya kelalah ajal. Yang kedua, ini nafas Pak, masya Allah. Ulaika yusari'una fil khairat, dipuji oleh Allah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Oleh karena itu jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, ya nyatai dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dia berakhlaknya saleh, jadinya artinya orang tersebut termasuk orang-orang yang diistimewakan lah oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nah, kalau kita pernah juga melihat ataupun mendengar orang yang suka menunda ini dengan alasan kada waninya melakukan sebuah kebaikan karena merasa tuh masih banyak dosa itu, jadi menunda. Kena ajegin selalu kayak itu. Kayak apa nih Ustaz?
2: Ya, orang seperti itu ya harus banyaklah mendengar ilmu wawasan dan kita beri motivasi kan, bahwasanya ya kalau kita melakukan sesuatu itu tersalah, kita tidak sengaja, nah itu termasuk kategori maafu, artinya dimaafkan. Insyaallah orang pun maklum dengan keadaan seperti itu. Misalkan orang ini baru masuk Islam, inya kada tahu mandi wajib nang kayak apa, ya kalalah bebacaan kada tahu, yang penting inya mandi dulu. Nah, kada masalah. Berpakaiannya pakaian orang soleh, ya mungkin seharusnya, tapi kan ya jelas saja. Misalkan inya saking semangatnya Islamnya, seorang lakian harus pakai gamis lakian, dipakainya gamis bebinian
1: selabanan
2: itu kan dester bebinian dipakainya, nah kada masalah juga, inya kada tahu ditagur orang, oh inya hanya mau Islam, oh iya kah. Kupiah misalkan yang harusnya ke muka, pasangnya ke belakang, tak ke belakang atau diherengakannya kalau mulah, nah
1: kayak pakai baret tuh.
2: Jadi orang maklum aja sih din hanya masuk Islam. Oh, inggi. Nah, orang yang seperti itu dimaklumi orang. Dan kalau ditawakan orang juga, yang menawakan ini yang salah. Berarti orang ini kada pintar.
1: Iya, harusnya di apa namanya? Dipadahiakan lah Ustaz lah. Ini
2: dibujuriakan, bukan dicaci maki, dicemooh atau yang lainnya. Nah, seperti inilah pribadi daripada akhlak Rasulullah. Seperti zaman Rasulullah kan ada seorang Baduy. Di waktu Rasulullah ceramah di dalam masjid, dia datang, kemudian kada tahan lagi, bakamihnya di pojok masjid. Sayyidina Umar langsung mencabutakan pedangnya. Nih Sayyidin nih harus disembelih nih. Ujar Rasulullah, jangan Umar, duduk, ambilakan banyu seember, simbur, sudah, bis. Ya kalau, nah jakanya Sayyidina Umar tadi dibiarakan, Masya Allah, tumpah darah di dalam masjid. Ini jadi, kan orang baru masuk Islam.
1: Sama-sama ingatkan dalam kebaikan lah, Ustaz. Nah, kalau misalnya seseorang tuh hanya apa berniat baik aja gitu, tapi kada segera melaksanakan, nah ini kayak Pak Ustaz, apakah berbeda dengan orang yang memang tidak punya niatan apa-apa, kemudian juga tidak melakukan kebaikan? Nah, bagaimana dengan orang yang punya niat tapi kada melakukan?
2: Ya, ini penguntungnya lah dalam Islam ya, kalau innamal a'malu binniat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Bahkan orang yang berniat kada sempat melakukan kebaikan, sudah ditulis kebaikan. Sebaliknya lah, kalau misalkan niatnya kada baik, kada digawinya, kan dicatat keburukan. Itulah rahmat di dalam Islam, luar biasa. Kenapa? Ya kalau kita kadang masuk Islam, kenapa kita kadang memperkuatkan diri kita untuk Islam, kenapa kita tidak untuk segera melakukan di dalam agama Islam. Oke lah, ya kalau terkadang orang itu ada juga pikir kayak itu, weh biar jen dulu, jar tunda aja dulu. Kalau bina kayaknya ada yang lain, supaya orang lain dapat kebaikan juga.
1: Padahal kesempatan yang bagus gasan kita sebenarnya.
2: Tinggi, padahal bisa juanya gue merasa banyak sudah pahalanya. Tinggi yang lain dulu aja.
1: Tapi kita ada tahu pahala yang mana yang Allah terima. Nah, jangan-jangan yang akan kita lakukan yang kita tunda itu lah, Ustaz lah.
2: Tinggi seperti Imam Ghazali tadi lah. Ya kalau kita kada tahu yang mana kena seperti membuangi duri atau membuangi paku di jalanan, nah kumpulkan bekilu timbang jual ya kalau nah yang seperti itu luar biasa juga. Jadi orang yang mungkin yang menunda-nunda tadi kebaikan tadi bisa juga nya ya kalau jalan tadi inya hendak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbuat baik bisa jadi daripada inya terus memborong gitu nah borongan kan ya sekali-kali kawan ya bisa pakan. Nah, Sayyidina Umar tuh pernah juga buai berpas-pasan dengan Sayyidina Ali. Biasanya tuh yang mengucapkan salam.
1: Ya maaf ini ada WhatsApp sudah masuk nih.
2: Ya, silakan. Baik. Kalau ada yang di-share ataupun.
1: Iya. Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari?
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Dari Bu siapa?
3: Barinda. Mama Rizky.
1: Oh Mama Rizky di Tunjung Maya ya.
3: Iya.
1: Oke, silakan
3: ya Ustaz. Ujar Ustaz tadi kan menunda kebaikan kan beribadah misalnya kita nak umrah kebaikan juga. Saya begini Ustaz, saudara ulun ini kan hendak berumrah berencana sudah. Tapi kan anaknya masuk kuliah dalam tahun ini. Lalu ditundanya dulu untuk umrah, siapa tahu dia lulus di jurusannya kebanyak duit. Nah, jadi itu kan istilahnya ada menunda kebaikan ibadah lah. Nah, itu kayak apa menurut Ustaz? Nah, itu jawab pertanyaan ulun Ustaz. Terima kasih atas pencerahan pian. Salah hilap mohon maaf Mbak Rinda, makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizky di Tunjung Maya. Silakan Ustaz.
2: Malah mahadangi sampai tuntung kuliah lah. Mesti meninggal mamanya. Kelawasan. Enggih, kalau bisa itu kan waktu inya libur. Biasanya kuliah ini kan ada waktu-waktunya mungkin satu semester dulu masuk kemudian ada waktu jeda libur. Biasanya sekitar 2 bulan bahkan lebih. Nah, ambillah kesempatan jangan menunda sampai tuntung kuliah, Bu.
1: Iya. Karena ini katanya tadi banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk anaknya sehingga biaya umroh tadi enggak jadi, Ustaz.
2: Oh, seperti itu.
1: Menunda itulah sementara,
2: enggih. Enggih, ya kalau biayanya kadida berarti kan kada mampu. Di antara syarat orang umrah itu kan harus mampu seperti haji juga karena dananya banyak ya sudah kecuali ya istilahnya tuh rada-rada pas-pasan kalau rada-rada pas-pasan ya disegerakan aja umrahnya karena di antara fadilah orang umrah itu kan bukan hanya diampuni dosa al-umratu bainal umrati kafaratul lima bainahuma bukan hanya diampuni dosa tetapi orang yang berumrah itu akan digantikan oleh Allah biayanya berapa habisnya itu segera akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi jangan takut ya Ustaz.
2: Jangan takutan. Ulun pernah juga pengencobai kayak itu. Sampai-sampai menambah ya kan kesan mintuha kan. Masya Allah yang keluar 8 juta yang dapatnya 15 juta. Nah, ini luar biasa. Itu yang ulun umrah ada bayarlah sedikit. Biasanya ulun umrah bahkan bahaji gratis. Alhamdulillah. Ada yang menggratisakan buah. Jadi pokoknya orang yang berumrah itu masalah biaya digantikan oleh Allah asal ya tadi pang bujur-bujur umrahnya. Jangan sampai di sana beselfian, mau olah video, mula kesan konten atau pada pas tuh jadinya.
1: Harus benar-benar khusyuk niatnya lillahi taala lah, Ustaz.
2: Tinggi makanya al-hajju arafah. Al-hajju walillahi ala nas hijju. Bahwasanya hanya untuk Allah bahaji dan berumrah jangan untuk siapa-siapa. Nah, seperti itu ikhlas bujur. Ini sayap yang diganti jatuh. Coba ya.
1: Baik Ustaz, di penghujung waktu sudah ada berhasil kita berpandu. Mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz.
2: Ya, kesimpulannya ulun bacakan sekali lagi ini wanti-wanti dari Rasulullah yang ini yang mengkhawatirkan bukan hanya kita boy ulama yang takutan seperti ini karena apa terkadang kita ini kawa berbuat kebaikan waktunya ada kemudian tenaganya ada, kesehatannya ada, sekalinya ditunda, pas kenanya kada kawa lagi. Dahulu matanya man baca Quran, sekarang kabur sudah, ya Allah, menangis sidin. Kenapa? Dahulu kenapa waktu mata masih wigas, masih sehat, masih nampak, masih jelas, kenapa kada digunakan untuk membaca Quran? Sekarang, nah, tetangis serongan sidin, ya Allah. Sama ulun mata ini, nah, masya Allah, jiwa amunnya kada pakai kacamata, hurufnya bergerak. Jadi ya sedikit menyesal kenapa kada dahulu-dahulu tuh kan istilahnya tuh kalau perlu dihafali Quran ini ke-30 juznya, ilmu ini dihafali berataan, amnya kuat otaknya. Nah sekarang nah merasa sudah, apalagi kita sudah ya Allah rukun R banyak benar di dalam tubuh kita. Nih rambut ya kalau uban bahambur, mata kaur, kemudian lagi kulit kandur. Nah, kemudian gigi
1: rupui.
2: Rupui. Umak rupui pula. Kemudian berjalan tamara tak undur. Artinya parak liang kubur. Nah, ayo lakasi digawi. Jangan sampai badiru bil amal jar Rasulullah. Ayo segera beramal. Pitatan, pitanan qati'il lail. Nah, ingali benar we bacaannya nah. Fitanan ka qita'il lail al-mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ila akhir hadis. Banyak orang itu buai paginya muslim, mukmin, sekalinya sorenya kafir. Naudzubillah min dzalik. Sekalinya ada jua sorenya malamnya mukmin, paginya kafir. Ayo yasidin, segera berbuat baik. Baik, baik, baik. Terus mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berbuat kebaikan. Terima kasih dari ulun atas undangannya dan juga perhatian pemirsa RRI Pro 4 dan TikTok UAS NU. Yang nantinya pertanyaan-pertanyaannya kena ulun jawab bahasa aja. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan kita dengar di sini bermanfaat khususnya pribadi Al-Fakir, dan juga mudah-mudahan kita bisa selalu berbuat amal soleh, jangan menundanya, bersegera selalu berbuat kebaikan sehingga Rasulullah ridha dengan kita, Rasulullah senang dengan kita, Rasulullah bangga dengan kita karena kita mengamalkan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan diridai oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan berkat amal soleh kita mudah-mudahan hujan di Banjarmasin segera turun dan merata ampih ke kemacetan ledeng, dan mudah-mudahan banyu air PDAM cepat segera normal seperti biasanya sehingga mudah-mudahan rakyat dan juga masyarakat Banjarmasin merasa nyaman. Oh satu lagi, kita doakan mudahan karhutla tidak ada lagi dan mudah-mudahan kabul hajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan kita semuanya apa namanya tidak menunda-nunda dalam berbuat kebaikan ya. Jadi jangan menunggu apa sempurna untuk bisa berbuat kebaikan. Dan kesempatan itu tidak datang dua kali ya. Jadi jangan tunggu besok untuk melakukan kebaikan ini. Kalau bisa sekarang kenapa tidak? Karena umur kita tidak akan pernah tahu ya. Siapa tahu hal-hal kebaikan inilah yang akan menjadi satu bekal kita di akhirat nanti. Ya, terima kasih banyak Ustadz Haji Ahmad Syaifullah STHI SPDI pagi hari ini sudah memberikan pencerahan untuk kita semua. Juga Anda Dang Sanang Perempat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Akhirnya saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, selamat baisukan. Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Elsanang Polresta Banjarmasin memperkuat koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Banjarmasin. Gasan mendukung proses penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Upaya rang ini dilaksanakan melalui kunjungan silaturahmi Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin ke kantor Bapas kelas 1 Banjarmasin Rabu 30 September 2026. Kunjungan ini disambut Kepala Bapas kelas 1 Banjarmasin Nirhono Jatmo Kwadi beserta jajaran. Pertemuan membahas kepentingan sinergi antar lembaga dalam mendukung proses penegakan hukum dan pemasyarakatan. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin menyampaikan, Polresta Banjarmasin ini akan terus mendukung lawan juga memperkuat koordinasi dengan Bapas. Menurutnya penegakan hukum kada hanya mengedepankan ketegasan tetapi juga dilakukan secara humanis dan berkeadilan. Sidin berharap sinergi yang terjalin dapat semakin solid dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Koordinasi Polresta Banjarmasin dan Bapas kelas 1 Banjarmasin diharapkan mampu untuk mendukung sistem peradilan yang efektif sekaligus juga memperkuat pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Demikian Habar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar-bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu, yaudah kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih modus.
2: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Ini judulnya Manuk Dadali dari Jawa Barat ya, menggunakan bahasa Sunda. Dan lagu ini ternyata itu diciptakan oleh seorang penyiar radio bernama Sambas Mangundikarta di tahun 1962 ya. Lagu Manuk Dadali ini menggambarkan tentang keperkasaan, kegagahan, dan kemegahan burung Garuda yang menjadi lambang negara kita, Republik Indonesia. Ya, jadi ya boleh dibilang lagu ini mengandung nilai-nilai cinta tanah air, semangat kebangsaan, serta jiwa kesatria ya. Dan yang jelas juga dari liriknya ini aja sudah bisa menggambarkan atau mengajarkan tentang pentingnya hidup rukun, bersatu, dan juga saling menghargai dalam perbedaan tanpa ada perasaan iri dengki ya. Ya, jadi mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: This is my style. I'm Andre Sola. Remix.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat pagi Suka dan Sanak Perempat. Yang pagi hari ini mungkin masih ada di perjalanan. Ya kalau kita lihat di saat ini luar studio ya, nampaknya kabut asap ini masih menyelimuti udara kota Banjarmasin. Jadi tetaplah menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, dan juga yang berkendara tetap berhati-hati mengendarai kendaraan Anda. Semoga selamat saja sampai tempat tujuan ya. Jangan lupa untuk mengurangi kecepatan, apalagi mungkin kabut asap yang sekarang ini sedikit mengurangi jarak pandang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan Anda dan Sarang Perempat pagi hari ini. Mudah-mudahan setelah tiba di tempat kerja, kemudian bisa melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitas seperti biasa ya. Hari ini dan Sanak Perempat 2 Oktober diperingati juga sebagai Hari Batik Nasional ya, bertepatan dengan penetapan Batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya tak benda UNESCO pada 2009. Nah, jadi penetapan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat batik itu sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Dilansir dari UNESCO, Batik Indonesia ini diajukan sebagai warisan budaya tak benda atau ICH melalui kantor UNESCO di Jakarta 4 September 2008 ya, dan resmi itu diterima 9 Januari 2009. Setelah melalui proses penilaian, batik Indonesia pun ditetapkan dalam sidang keempat komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 2 Oktober 2009. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan 2 Oktober pun sebagai Hari Batik Nasional. Nah, peringatan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan, pengembangan, dan juga pelestarian batik Indonesia. Jadi tentu saja di 2 Oktober hari ini masyarakat semuanya ya diajak untuk mengenakan batik sebagai bagian dari peringatan ini ya, dan menggunakan batik menjadi salah satu cara kita buat bagaimana kita menunjukkan kebanggaan sekaligus mendukung keberlangsungan tradisi batik. Nah, sudahkah hari ini Anda pakai batik?

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga. Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
2: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Daniel sana Pro 4, memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa hidup ini membutuhkan duit. Ya karena memang ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita perlu duit ya. Bahkan segala hal yang kita inginkan, walaupun hal tersebut bukan kebutuhan utama, ya itu harus diperoleh dengan menggunakan duit, uang ya. Jadi mungkin karena itu ya mungkin banyak orang yang kemudian mendewakan atau menganggap uang ini adalah segalanya, atau ada juga yang menganggap uang adalah sumber kebahagiaan yang harus dimiliki. Ya walaupun kita juga harus menyadari bahwa banyak hal yang memang juga tidak bisa kita beli dengan uang. Nah misalnya kasih sayang kita ya, atau cinta dari orang lain ya. Selain itu kesehatan juga, keluarga, persahabatan. Nah itu tidak bisa dibeli dengan uang, walaupun sebanyak apapun uang yang kita miliki ya. Uang, lagi-lagi uang. Kalau bicara uang tuh gak ada habisnya. Nah termasuk mungkin juga pagi hari ini Anda bekerja, Anda beraktivitas mencari uang, cari cuan ya. Tapi jangan lantas mendewakan uang ya, karena uang bukan segalanya. Oke, 50 menit dari pukul 7 pagi hari ini sudah kita nikmati lagu yang bicara tentang duit ya. Duit, judulnya aja duit ya. Dari Bintang, sudah bagi kita di menit ke-50 dari pukul 7 pagi. Selamat pagi dan sarang Pro 4 yang saat ini masih berjuang juga untuk mencari cuan, mencari uang, mencari rezeki ya. Semoga saja rezeki yang kita cari atau yang kita dapatkan merupakan rezeki atau uang yang berkah ya, dan juga bisa kita manfaatkan untuk kebahagiaan keluarga kita. Baik, masih bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Suara Budaya Banjar.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga...
0: Jangan kada ingat, Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Kabar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

selamat, Mbak Isukan. Mahabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sanak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalsel, resmi menaikkan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Kalsel. Kenaikan TPP ini diumumkan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Banjarbaru, Rabu 1 Oktober 2026. Muhyiddin menyampaikan bahwa besaran kenaikan TPP ini bervariasi mulai dari 26% sampai 50%. Sementara gasan tenaga guru kenaikan mencapai 98%. Menurutnya kenaikan TPP dilaksanakan secara bertahap. Pemprov Kalsel sebelumnya telah menaikkan TPP pada tahun 2025 dan kembali melakukan peningkatan di 2026. Muhyiddin menjelaskan kebijakan yang ini sudah diajukan Pemprov Kalsel pada Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan dengan pertimbangan dari Menteri Keuangan. Sidin menyampaikan persetujuan tersebut tidak lepas dari pengelolaan TPP di lingkungan Pemprov Kalsel yang dinilai berjalan dengan baik. Muhyiddin berharap peningkatan TPP ini dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong ASN bekerja lebih optimal lagi. Sidin juga membuka kemungkinan adanya kenaikan kembali pada tahun-tahun mendatang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Muhyiddin menyebutkan Kalimantan Selatan dan Jawa Barat menjadi dua provinsi yang dapat melakukan kenaikan TPP tersebut di tengah kondisi keuangan yang masih menghadapi tekanan. Oleh karena itu, Sidin